0: The Cardigans dengan Carnaval, sahabat Sonora. Ya, Carnaval itu selalu terjadi di Indonesia pada saat perayaan 17 Agustus. Sudah lewat. Ini gak kerasa ya, September ini sudah memasuki hari yang kedua, sahabat-sahabat Sonora. Tetap semangat untuk Anda di 2026 ini mewujudkan mimpi-mimpi, resolusi-resolusi atau target-target di 2026. Masih ada waktu 4 bulan lagi, di set lagi target-targetnya mungkin ya. Tapi kalau memang harus menurunkan pace, gak apa-apa juga sih sahabat Sonora ya. Yang penting bersyukur itu adalah kunci bahagia. Tadi sahabat-sahabat Sonora di TikTok ngingetin saya tentang bersyukur, katanya baiklah supaya lebih happy, bahagia. Selamat pagi, ada Tuan Beck tadi ya, ya. Kemudian Pak Albert, mau info tol Jakarta Tangerang arah Jakarta kilometer 11 jalur 2 ada truk mogok. Hati-hati untuk sahabat yang melintas. My name is Gun. Tips bikin perut kuat, kopi tapi belum sarapan. Aduh, kopi hitam gilingan tanpa gula. Pada ngopi nih ya teman-teman nih, saya nggak ngopi, takut gelap kalau di ronsen, kata Tuan Beck. Kemudian Dayana Herawati, selamat pagi, salam kenal. Ada Pak Stefanus, selamat pagi, salam kenal juga. Tadi ada sahabat kita dari Kuburaya, selamat pagi. Katanya masih berkabut pagi ini di Kalimantan ya, bahkan masih PJJ untuk teman-teman atau adik-adik kita yang sekolah. Yumansyah, selamat pagi, Kuburaya, Kalimantan. Ada Abang Nobel, selamat pagi, salam. Selamat pagi Jakarta. Menurut saya pemimpin harus mau dengerin kritik. Kemudian ada juga toko Juragan Empang ini, kebanyakan undang-undang tapi pelaksanaan masih sedikit. Coba kita juga tadi ada siapa lagi yang sudah, RM Eranolo Kusuma, selayaknya kalau pemimpin pejabat tidak mau dikritik, lebih baik jadi rakyat jelata saja. Kemudian siapa lagi tadi yang ikutan komentar? Ada Slebeu, salam dari Pontianak, Abang, terima kasih. Ada juga Kakak Devi Wijaya, selamat pagi dari Magelang, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah berkirim komentar atau pendapatnya pagi ini. Ada Pak Dami Atawolo, update lalu lintas jalan Taman Mini arah Cililitan pagi ini masih lancar. Begitu juga sebaliknya, cuaca mendung. Mbak Nenty, menurut aku kita bebas mengkritik pemerintah karena tahta tertinggi adalah rakyat. Tapi ingat ya, boleh mengkritik tapi jangan menghina. Beda ya, mengkritik dan menghina. Kemudian selamat pagi Ibu Angelic Francisca dari Sunter Kemayoran Gunung Sahari berawan, Juanda veteran mendung pagi ini. Riko Marbun kembali akan menyampaikan pantauan terkini lalu lintas di sekitar Tanjung Barat Jakarta Selatan, Riko.
1: Ya baik, terima kasih. Dari Simpang Kafi mengarah Tanjung Barat atau mengarah Pasar Minggu, kami dapati lalu lintas nanti akan mulai padat kembali, sahabat Sonora, mendekati ke arah halte stasiun Tanjung Barat. Kabar datang volume lalu lintas saja karena terjadi pertemuan ataupun kepadatan di sekitar halte. Kendaraan-kendaraan yang berhenti pada lajur sebelah kiri ditambah dengan ojek online pada lajur sebelah kiri sehingga mengakibatkan kepadatan lalu lintas ataupun penyempitan badan jalan. Kondisi sebaliknya, Tanjung Barat ke Lenteng umumnya ramai lancar. Sedikit pantauan untuk jalan raya Pasar Minggu mengarah ke Kalibata, nanti akan mulai tersendat mendekati halte Pejaten dan juga mendekati putaran depan Taman Brimob pada lajur sebelah kanan, khususnya akses kendaraan menuju ke arah pelintasan Rawajati, Jakarta Selatan. Itu saja informasi yang dapat kami bagikan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Riko. Kemudian juga Devi Wijaya, update cuaca di Magelang mendung pagi ini. Kemudian juga tadi ada Ibu Oriza Sativa, selamat pagi. Kita semua harus menerima kritik yang sopan santun, apalagi pemerintah harus terima kritik yang membangun. Kalau pemerintah ditunjuk satu jari telunjuk, maka empat jari yang lain menunjuk pribadi yang mengkritik. Bagaimana dengan diri sendiri? Sudahkah baik? Sama ya. Di Rawalumbu juga mendung pada pagi ini.

0: Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh. Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com. Suara siapa itu? Mama tidur lagi. Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya, langsung saja sahabat Sonora klik brokosmart.com. Kalau Anda mau lihat produk-produk menarik dari Broko, semuanya ada etalasenya di situ, kemudian bisa order langsung, bisa belanja langsung juga sahabat Sonora. Dan promo menarik nih ya, yang pasti Anda bisa dapatkan di brokosmart.com untuk melihat produk-produk berkualitas dari Broko. Bisa juga langsung download aplikasinya di Play Store maupun App Store, aplikasi Bro Connect.

Ya, sekali lagi sahabat Sonora, Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 240 beserta penjelasannya dan pasal 241 KUHP yang baru yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih mengatakan dalil bahwa kedua pasal tersebut membuka ruang interpretasi subjektif dan dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik serta efek menakut-nakuti atau chilling effect bagi masyarakat. Ini dinilai beralasan menurut hukum. MK pun menyatakan kedua ketentuan tersebut bertentangan atau inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang meningkat. Nah, putusan MK ini dinilai memberikan perlindungan lebih kuat terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Gugun El Guyani, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga mengatakan kritik terhadap kebijakan presiden, peraturan presiden maupun keputusan pemerintah tidak boleh dikriminalisasi. Menurutnya, perbedaan harus ditegakkan dan ditegaskan antara presiden sebagai pejabat negara yang kebijakannya dapat dikritik dan presiden sebagai pribadi yang tetap memiliki perlindungan atas nama baik dan kehormatannya, sahabat Sonora. Nah, kalau menurut Anda nih, apakah masyarakat perlu lebih bebas mengkritik pemerintah? Kalau perlu, kira-kira kenapa? Kalau enggak juga, kira-kira kenapa? Oke, dari Nicholas Dewa Putra, kalau nggak bisa menerima saran atau kritik, ya turun aja, tinggalkan saja jabatannya, ya pemerintah atau pejabat yang harus bisa menerima saran atau kritik, ya karena mereka menerima mandat amanah ya untuk menjalankan dan melayani rakyat. Pak Dami Atawolo, selamat pagi, sangat perlu karena untuk introspeksi dan evaluasi kebijakan. Itu menurut Pak Dami. Kemudian juga selamat pagi tadi sahabat-sahabat yang juga menyampaikan pendapat dan komentarnya di TikTok ya pagi ini. Terima kasih banyak yang sudah setia nonton siaran kita via TikTok @radio.sonorafm92. Ada RM Era Nolo Kusuma, selayaknya kalau pemimpin atau pejabat tidak mau dikritik, lebih baik jangan jadi pejabat, jadi rakyat biasa saja. Begitu, kemudian juga Nobel, menurut saya pemimpin harus mau dengerin kritik untuk perbaikan. Terima kasih banyak untuk informasi-informasinya. Dan juga tentu kita nanti juga akan berbincang dengan salah satu pejabat atau narasumber yang relevan dengan topik kita pagi ini. Ini adalah angin segar bagi perlindungan atas kritik publik, di mana MK membatalkan pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Praktik kriminalisasi terhadap pengkritik pemerintah diharapkan tiada lagi.

Sahabat Sonora, ya kalau Anda lagi ngerencanain liburan impian, kenapa nggak ke Makau aja, sahabat Sonora? Ini adalah destinasi yang sempurna buat traveler Indonesia. Di sini, yang suka belanja bisa menikmati diskon fantastis di hotel-hotel mewah. Dari Wynn Palace, Venetian, hingga MGM Cotai, plus diskon ratusan ribu rupiah. Pengen hiburan? Tonton spektakuler House of Dancing Water dan kunjungi Team Lab dengan hemat atau naik gondola dengan potongan harga istimewa. Kabar gembira, mulai Oktober sampai Desember tahun ini, ada Tahilalat dan Mak-Mak ya. Maskot resmi Dinas Pariwisata Makau akan berkolaborasi eksklusif dengan Garuda Indonesia. Kampanye promosi terbatas yang nggak boleh dilewatkan. Booking sekarang juga melalui Traveloka, Klook, Agoda, atau langsung di website resmi. Liburan impian Anda menunggu, Makau destinasi wisata terbaik Anda.

0: Informasi jangan.
1: Ya, update info tol di ruas tol dalam kota pagi ini padat dari Cawang sampai Tebet, kemudian dari Pancoran kilometer 04 sampai Kuningan kilometer 5 juga padat. Sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang sampai Cawang lancar. Sahabat Sonora yang melintasi tol Jakarta Tangerang dari Karangtengah kilometer 11 sampai Kunciran kilometer 13 padat. Sebaliknya, Kunciran kilometer 13 sampai Karangtengah kilometer 11 juga padat. Ada kendaraan truk gangguan di lajur 2 atau tengah. Dari Kembangan kilometer 8 sampai Kedoya kilometer 4 juga terpantau padat. Tol Jor W2U Ciledug Ulu Jami padat. Sebaliknya, Ciledug Ulu Jami Ciledug Joglo sampai Meruya lancar. Sementara tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami sampai Pondok Ranji lancar. Sebaliknya dari Bintaro kilometer 3 sampai kilometer 2 terpantau padat. Untuk lalu lintas di tol Jor E Jati Asih kilometer 42 sampai Cikunir kilometer 44 arah Rorotan padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya dari Rorotan Cakung Cikunir sampai Taman Mini terpantau lancar. Ruas tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar. Sebaliknya padat dari Taman Mini kilometer 5 sampai 4, kemudian padat dari Cililitan sampai dengan Cawang. Kita beralih ke tol Jakarta Cikampek, ada beberapa kepadatan ya. Dari Bekasi Timur kilometer 15 sampai Tambun kilometer 19. Cikarang Barat kilometer 28 sampai 29 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian padat dari Cikarang Pusat kilometer 37 sampai 38 juga ada perbaikan jalan. Sebaliknya Cikampek Dawuan Cikarang Cikunir sampai Cawang lancar. Pagi ini tol MBZ lancar dua arah. Tol Purbalenyi Dawuan Padalarang Pasteur Cileunyi juga terpantau lancar di kedua arahnya.

0: Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Nah, seperti saya yang saat ini lagi klik brokosmart.com, sahabat Sonora, saya pengen tahu produk-produk berkualitas dari Broko. Ada banyak banget ya untuk memastikan rumah Anda juga menjadi smart home dengan produk-produk dari Broko. Di brokosmart.com, selain Anda bisa melihat produk-produknya, juga bisa belanja langsung di sana, sahabat Sonora. Tentu juga bisa menikmati banyak promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan. Atau kalau Anda mau update, ya silakan juga bisa memanfaatkan aplikasi melalui Google Play dan App Store. Ini bisa diunduh di iOS maupun Android ya. Aplikasi Bro Connect dari Broko.

Bank Indonesia kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam keputusan terbaru Rapat Dewan Gubernur Agustus 2026, BI rate dipertahankan di level 5,75%. Kemudian, suku bunga deposit facility ditahan di level 4,75% dan lending facility di level 6,50%. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai stimulus kebijakan. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7% di 2026.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, Mahkamah Konstitusi atau MK ini membatalkan pasal 240 beserta penjelasannya dan pasal 241 dalam KUHP baru yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. MK menilai dua pasal tersebut berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi kritik, evaluasi maupun pendapat masyarakat dan menimbulkan rasa takut untuk menyampaikan pendapat. Apa sebenarnya yang berubah setelah putusan ini? Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ada Pak Gugun El Guyani yang sudah terhubung via telepon dengan kami di studio. Selamat pagi, Pak Gugun.
1: Selamat pagi semua pendengar Sonora.
0: Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak. Sebenarnya apa yang berubah setelah MK membatalkan pasal 240 dan 241 KUHP yang baru ini di tanggal 28 Agustus lalu, Pak?
1: Satu pesan penting untuk masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi punya rasionalitas yang konsistensi terhadap pasal-pasal terkait dengan penghinaan terhadap presiden, lembaga negara, pemerintah ya. Dulu KUHP yang lama, karena itu warisan kolonial Belanda, itu menyusupkan pasal norma terkait penghinaan itu. Tetapi 2006, 3 tahun MK baru berdiri, sudah berani membatalkan pasal-pasal terkait penghinaan presiden itu. Sekarang 2003 KUHP baru diterbitkan, baru 3 tahun juga kemudian MK mengambil putusan yang landmark decision, putusan yang sangat monumental, yakni membatalkan pasal penghinaan terhadap lembaga negara dan pemerintah. Itu artinya bahwa ini adalah kemenangan masyarakat sipil, kemenangan civil society untuk freedom of expression, freedom of speech, menyampaikan kritik terhadap pemerintah, menyampaikan kontrol terhadap cabang-cabang kekuasaan negara. Jadi yang terpenting kita mengapresiasi. Ingat 2006 dulu MK memutus membatalkan KUHP lama. Sekarang 2026, 20 tahun persis MK mengambil monumen yang harus diingat oleh semua aktivis masyarakat sipil.
0: Baik, menarik tadi istilah Pak Gugun, landmark decision ya Pak ya. Apa yang sekarang boleh dilakukan masyarakat yang sebelumnya berpotensi dianggap sebagai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, Pak Gugun?
1: Setahun yang lalu, tragedi Agustus itu banyak mengorbankan aktivis-aktivis yang melakukan aksi kritik terhadap Prabowo Gibran, banyak yang sedang menjalani proses peradilan. Sebagian sudah diputus bebas, sebagian masih menjalani hukuman. Itu artinya putusan MK ini itu harus segera diimplementasikan di lapangan. Pengadilan negeri, para penegak hukum, aparatur, polisi, kejaksaan, hakim harus mempelajari ini. Kalau bisa segera ada juknis, ada operasional prosedur ya terkait dengan putusan ini harus segera dijalankan. Karena MK sifatnya final and binding, begitu dibacakan dia harus segera mengikat dan dijalankan oleh adresat putusan. Adresat putusan siapa dalam konteks ini adalah aparatur penegak hukum, peradilan dan sebagainya yang sedang menjalankan pasal itu. Karena pasal itu sekarang artinya sudah 3 hari yang lalu sudah mulai berlaku.
0: Baik, Pak Gugun, jadi kalau mengkritik pemerintah, presiden atau lembaga negara sekarang diperbolehkan, apakah berarti masyarakat bebas mengatakan apa saja atau seperti apa sih Pak?
1: Kalau masyarakat sifatnya adalah kritik, tujuannya adalah kontrol terhadap kekuasaan, menyampaikan pandangan terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan rule-nya, ada MBG misalnya, KDMP, kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan pertambangan dan sebagainya, masyarakat bisa, itu artinya tidak ada ancaman kriminalisasi. Jangan takut pesan-pesan terhadap penguasa ini tidak mungkin ada ruang jebakan untuk pidana ya. Tetapi sebaliknya, kalau masyarakat kritiknya adalah penghinaan terhadap diri pribadi Presiden Prabowo misalnya, terkait kehormatannya, keluarganya, hartanya, karena itu dijamin di pasal 28G konstitusi kita. Nah itu ancamannya, Prabowo sebagai pribadi, sebagai warga negara, dia dilindungi oleh konstitusi terkait dengan kehormatan keluarga dan sebagainya. Sementara sebaliknya, kita masyarakat sebagai warga negara punya hak konstitusional untuk dilindungi menyampaikan kritik. Pesannya sama toh. Jadi kalau mau mengkritik, presiden kritik sebagai jabatan lembaga negara, sebagai lembaga pemerintah, tapi jangan sampai menghina Prabowo sebagai pribadi, sebagai warga negara, jangan menghina Wapres sebagai pribadi. Tapi kalau mau mengkritik, kritisisme dengan sudut pandang riset ilmiah, kemudian pemberitaan-pemberitaan media pers, mengkritik lembaga kementerian, boleh itu. Jadi harus dipisahkan ya. Bukan berarti kita ke pasal ya, putusan MK ini membebaskan masyarakat sipil menghina pribadi Prabowo, menghina pribadi ketua MPR, itu tidak bisa.
0: Ya. Menarik, Pak Gugun tadi menyatakan bahwa harus ada aturan juknis yang jelas begitu ya. Kira-kira siapa saja kalau kita bicara aparat penegak hukum yang diadres untuk segera melakukan penerbitan aturan tersebut ya, mungkin turunannya, karena 3 hari lalu MK mengetok palu untuk membatalkan 2 pasal tersebut dan bersifat mengikat begitu ya. Siapa yang kemudian harus segera untuk membuat aturan turunannya yang jelas supaya aparat penegak hukum di bawah ini betul-betul mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh MK ini, Pak?
1: Oke, putusan MK ini harus segera ditindaklanjuti lewat satu perma, peraturan Mahkamah Agung ya. Karena itu jadi kitab sucinya para hakim nanti di pengadilan negeri dan sebagainya. Yang kedua, Permenkum ya, peraturan Menteri Hukum. Atau termasuk Permenham sekalian nanti ya. Itu harus segera bikin, karena saat ini sedang ada proses-proses perkara yang masih jalan Mas, terkait Agustus kemarin ya. Sebagian sudah bebas, Kediri, Solo, Magelang, sebagian udah masih jalan terus. Jangan-jangan hakim nggak ngerti, karena banyak hakim yang tidak update dengan putusan-putusan ini putusan monumental, tapi beritanya nggak anu juga ya, nggak menjangkau juga ya.
0: Belum viral ya?
1: Ya belum viral, ini aneh, ini putusannya harus disambung. Ini adalah hari raya masyarakat sipil ini.
0: Iya. Kita viralkan makanya Pak ya. Jadi itu dia.
1: Ya, Sonora sudah punya anu amal jariah untuk anulah ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk mengabarkan kepada Republik.
0: Baik.
1: Bahwa ini adalah ruang konstitusional masyarakat sipil ya.
0: Jadi perma, kemudian Permenkum, lalu
1: pihak HAM ya. Mungkin juga di peraturan kejaksaan ya. Peraturan atau kalau di kejaksaan nomenklaturnya apa? Mungkin SK Jaksa Agung mungkin ya, atau surat edaran Jaksa Agung bisa nanti. Tapi aparatur kemudian di Perkap Polri juga harus membuat itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting tiga matra penegak hukum.
0: Iya.
1: Respon cepat, jangan dia pura-pura nggak dengar, pura-pura mendelay dari putusan ini. Selama ini Mas.
0: Iya.
1: Yang tidak patuh pada putusan MK adalah lembaga-lembaga negara sendiri.
0: Oh.
1: Yang membangkang constitutional disobedience.
0: Yeah.
1: Pembangkangan sipil itu yang melakukan justru bukan masyarakat, tetapi adalah lembaga negara, state organ.
0: Ini menjadi catatan penting nih. Baik, Pak Gugun, untuk publik sendiri, untuk masyarakat, karena selama ini kan kalau kita baca di media sosial, setiap kali ada hal tertentu yang perlu dikritisi dari kebijakan pemerintah itu, ada selalu netizen yang mengatakan hati-hati, nanti ada yang lewat depan rumah dan sebagainya begitu ya. Nah, apa yang bisa disampaikan kepada publik terkait dengan ini sebagai sebuah angin segar untuk perlindungan kritik publik ya, setelah MK membatalkan 2 pasal ini, Pak Gugun?
1: Pesan pentingnya, ada pesan moralnya dari putusan MK ini harus mendidik, memberikan edukasi kepada polisi, jaksa, aparatur penegak hukum ya. Jadi jangan mau dia dijadikan sebagai satpam untuk mengawasi masyarakat sipil yang melakukan kritik aksi-aksi unjuk rasa untuk menyampaikan catatan-catatan terhadap kebijakan negara, lembaga negara, pemerintah yang tidak on the track ya. Itu artinya yang terpenting putusan MK ini dijalankan oleh adresatnya tadi, yang dituju itu para penegak hukumnya. Kalau penegak hukumnya tidak patuh pada putusan MK ini, udah selesai, artinya bukan angin segar lagi nih, ditutup lagi nih. Karena saya mencatat ada banyak putusan MK yang itu monumental, saya sebut tadi landmark decision, tetapi oleh DPR, oleh presiden dan aparatur, semua aparatur negara tidak mau menjalankan. Nah ini mudah-mudahan yang putusan terkait KUHP baru ini, terkait pasal penghinaan, segera ditindaklanjuti ya.
0: Diterbitkan peraturan turunannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gugun ya. Terima kasih banyak Pak Gugun untuk waktu dan pencerahannya pagi ini untuk sahabat-sahabat Sonora. Pak Gugun, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu Pak Gugun.
1: Sama-sama Mas.
0: Terima kasih, demikian bincang-bincang kita sahabat Sonora bersama dengan Pak Gugun ya. Dan Anda juga boleh kok kalau mau kasih pendapat, kasih komentar pagi ini, silahkan bisa WhatsApp di 0812-1229200 atau juga bisa melalui kolom live chat di TikTok @radio.sonorafm92.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
3: Broko.
4: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
3: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
4: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
3: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
4: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
3: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
4: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
3: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
4: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
5: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
4: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
5: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
0: Broko Smart, One Smart Ecosystem ya. Kalau Anda mau tahu lebih banyak, lebih lanjut, lebih dekat dengan produk-produk dari Broko, langsung saja klik brokosmart.com atau langsung download aplikasinya di App Store maupun juga di Play Store, aplikasi Bro Connect.

0: tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
4: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Herbuono mendorong keterlibatan aktif ayah dalam menjaga kesehatan dan pemenuhan gizi anak sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun sebagai bagian dari upaya mencegah stunting. Menurut Dante, 1000 hari pertama kehidupan atau HPK merupakan masa yang sangat menentukan karena perkembangan otak anak berlangsung paling pesat pada usia 0 hingga 2 tahun. Menurutnya, keterlibatan keluarga menjadi salah satu kunci untuk menekan stunting, kematian ibu dan bayi, serta memastikan anak tumbuh sehat dan berkembang optimal. Pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut menunggu validitas data penerima subsidi agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Pemerintah menurut Bahlil tidak ingin kebijakan pembatasan justru menimbulkan persoalan karena data pembagian desil masyarakat belum akurat.
3: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Baik sahabat-sahabat Sonora, selamat pagi. Kita melanjutkan kebersamaan pagi ini dalam program Sonora Pagi dengan tamu istimewa, tamu spesial yang sudah hadir di studio Sonora. Dan tren staycation di Indonesia tahun ini meningkat. Mayoritas tamu menginap satu malam dengan rasio lebih tinggi dari rata-rata global. Ini berdampak langsung ke bisnis hotel di peak 2 contohnya yang okupansinya terus naik. Apalagi dengan adanya rute tur baru dari Malaysia yang makin mendorong angka kunjungan, ditambah banyaknya destinasi wisata dan lokasi yang strategis. Maka peak 2 menjadi pilihan utama baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, di tengah momentum ini, hobi hadir dengan terobosan terbaru, revolusi bisnis properti di tahun 2026, di mana Anda bisa memiliki bisnis properti di peak 2 sekaligus gratis staycation selama 10 tahun. Bagaimana informasi lengkapnya? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Sonora Jakarta pada pagi ini, Bapak Yehezkiel Zebua selaku direktur dari Hobi. Selamat pagi Pak Yes.
2: Selamat pagi.
1: Semangat Pak Yes.
2: Semangat terus dong.
1: Terima kasih Pak Yes. Yes. Udah hadir di Zila Sonora yeah. Dan siap berbagi untuk sahabat-sahabat Sonora.
2: Yes, yes.
1: Secara singkat sebetulnya hobi itu seperti apa Pak? Bagaimana konsepnya, model bisnisnya, boleh di-share ke sahabat-sahabat Sonora Pak?
2: Yes. Jadi hobi merupakan terobosan pertama dan satu-satunya di Indonesia di mana Anda bisa memiliki bisnis hotel atau bisnis properti dengan modal minim tanpa perlu repot operasional. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di bisnis properti atau sewa menyewa properti ya, itu sangat luar biasa sekali, tapi memang ada 3 income nih yang bisa kita dapatkan dari sewa menyewa properti. Yang pertama adalah sewa menyewa tahunan, lalu sewa menyewa bulanan, dan juga sewa menyewa harian. Kira-kira menurut Mas, ini berapa yang untung yang mana? Sewa tahunan, sewa bulanan, sewa harian?
1: Tahunan, bulanan, apa harian ya? Yang untung harian Pak.
2: Betul. Yes, betul. Selamat Anda mendapatkan. Ya. Yang paling untung adalah harian. Ya kan? Kalau di setahun kan sewa-sewa harian pasti jauh lebih untung dibandingkan sewa-sewa tahunan ataupun sewa-sewa bulanan. Nah, tapi memang kendalanya di sewa-sewa harian cukup repot. Karena setiap hari kita akan ketemu konsumen yang berbeda.
1: Betul.
2: Secara operasional jauh lebih rumit ketimbang sewa tahunan atau sewa bulanan. Ya. Nah, itulah menariknya di hobi. Di hobi Anda bisa mendapatkan keuntungan maksimal karena kita melakukan penyewaan harian, tetapi Anda tidak perlu repot. Mengapa? Karena kami yang cari karyawannya, kami yang manage propertinya, ya. Kalau ada maintenance dan lain sebagainya kami yang lakukan, gitu ya. Kami yang urus semua terkait dengan SOP, melayani konsumen dan lain sebagainya, kami yang urus. Anda tinggal jadi pengusahanya saja. Jadi gak perlu repot. Nah, dan sama dengan bisnis yang lain, terutama di properti, sebenarnya ada kata kuncinya. Ada 3L kata kunci di properti.
1: Apa itu Pak?
2: Ya, lokasi, lokasi, lokasi. Ya kan? Atau 5L ya kan? Lagi-lagi lokasi, lokasi, lokasi, lokasi. Salah lokasi, salah semuanya di properti. Karena kan ini barang tidak bergerak ya kan ya. Jadi pemilihan lokasi ini sangat penting. Nah, lokasi apa sih yang bagus untuk kita berbisnis sewa menyewa properti harian atau biasanya disebut hotel, ya, yaitu yang pertama adalah yang paling bagus adalah dekat dengan bandara. Ya, otomatis karena banyaknya orang traffic masuk dan keluar melalui bandara, demand sewa menyewa propertinya jadi jauh lebih tinggi. Kalau nggak dapat di bandara, kemana Pak? Yes, pindah ke lokasi yang dekat dengan universitas. Ya kan, rata-rata universitas itu kurang lebih 10.000 mahasiswa. Hanya 20% yang berasal dari daerah tersebut. 80%-nya itu berasal dari luar kota. Otomatis sewa menyewanya juga tinggi, ya kan? Dan yang ketiga, yang tidak lain dan tidak bukan adalah lokasi pariwisata. Ya kan? Nah, lokasi pariwisata ini juga otomatis sewa menyewa properti tinggi. Dan yang menarik, ya, akhirnya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah kita menemukan satu lokasi yang memenuhi bahkan 3 kriterianya secara langsung. Ya, yaitu di mana? Yaitu di peak 2.
1: Peak 2.
2: Yes, satu dekat dengan bandara.
1: Ya.
2: Yang kedua, akan dibangun banyak universitas, bahkan lebih dari 15 universitas dari Malaysia bahkan yang akan bangun di sana. Otomatis sewa menyewa tinggi. Yang ketiga juga bahwa peak 2 saat ini sadar tidak sadar sudah menjadi destinasi wisata pariwisata. Ya kan ya. Saat ini ya kurang lebih tahun lalu total lebih dari 18 juta pengunjung ke peak 2, bahkan mengalahkan pengunjung ke Bali. cukup tinggi sekali, bahkan terutama dari tadi dari Malaysia, dari Singapura, beberapa negara Southeast Asia. Jadi sudah sangat luar biasa sekali. Nah, tapi lagi-lagi kalau orang sudah menyebut, waduh iya pick 2, iya saya tahu dan luar biasa, tapi pertanyaannya modalnya berapa gitu kan, ya?
1: Iya,
2: ya kan? Betul. Pasti mikirnya, aduh modalnya mahal nih, ya kan? Karena memang di pick 2 untuk satu rumahnya saja sudah miliaran bahkan puluhan miliar rupiah. Apalagi kalau mau berbisnis properti, ya kan? Hotel misalnya, wah kalau bangun ya pasti bisa 50 miliar, ya kan? Atau kita main kecil-kecilan aja, Pak. Saya beli satu apartemen, saya sewa-sewakan deh. Oke, bisa. Modalnya juga di 500 juta rupiah. Nah, yang menarik di hobi, Anda tidak perlu keluar miliaran rupiah, Anda bahkan tidak perlu keluar biaya ratusan juta rupiah, ya kan? Tapi hanya dengan, khusus hari ini ya, hanya dengan, hanya untuk 8 orang pertama, hanya dengan 18,5 juta rupiah, Anda sudah bisa berbisnis properti di PIK 2 selama 10 tahun tanpa tambahan biaya apapun. Jadi tanpa biaya IPL kami yang tanggung, biaya gaji karyawan kami yang tanggung. Anda gak perlu beli properti secara cash dulu, semuanya sudah tersedia. Dengan 18,5 juta rupiah, Anda sudah memiliki bisnis properti bersama dengan kami selama 10 tahun di PIK 2. Bahkan, Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah. Selebihnya, Anda bisa cicil. Ya, 24 kali tanpa bunga. Gitu. Jadi murah sekali kan? Ya, sangat-sangat murah sekali. Itu sebabnya, nah ini jika Anda berminat ya, karena ini hanya untuk 8 orang pertama, bayangin di lokasi paling strategis di Indonesia, PIK 2, wisatawan mancanegara bahkan sudah lebih banyak totalnya dibandingkan di ke Bali satu pulau ini ya. Ya, itu memang di PIK 2 dan harganya kita lagi promo karena kita lagi pre-launching hanya 18,5 juta rupiah. Bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah. Selebihnya Anda bisa cicil tanpa bunga. Itu sebabnya Anda bisa hubungi Risma ya, dengan format Anda bisa WA atau SMS terlebih dahulu ya ke Risma dengan format hobi, H-O-B-E-E spasi nama Anda ya, H-O-B-E-E spasi nama Anda, lalu kirimkan ke Risma, ini nomor handphonenya Anda bisa catat ya, di 0813 5555 7877. Anda bisa hubungi Risma di 0813 5555 7877 dengan format hobi, H-O-B-E-E spasi nama Anda.
1: Sekarang hanya 8 orang saja ya, promo
2: betul,
1: ini berlaku ya.
2: Betul.
1: Saya udah weekdays, weekend, PIK 2 tuh memang rame banget.
2: Betul sekali. Udah,
1: okupansinya luar biasa. Ini memang sebuah revolusi bisnis properti ya, hobi ini ya, Pak. Dan ini menarik sahabat-sahabat Sonora, langsung saja hubungi Mbak Risma tadi, sahabat-sahabat Sonora, untuk tahu yang lebih detailnya seperti apa ya, properti bisnis revolusinya dan penawaran menarik ini tentu saja harus Anda manfaatkan karena hanya 8 orang saja yang terpilih untuk kesempatan hari ini ya, Pak.
2: Yes,
1: kita betul. Nanti akan perdalam lagi, Pak.
2: Boleh.
1: Kita akan jeda sebentar, sahabat-sahabat Sonora, langsung saja kalau Anda juga punya pertanyaan selain bisa menghubungi Mbak Risma, boleh juga langsung ke studio Sonora. Saya dan Pak Yes akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetap bersama kami.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Broko.
4: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
3: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
4: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
3: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
4: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
3: Ah, Itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
4: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
3: Enggak, Pak. Broko smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
4: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh. Mau tahu Broko smart? Kunjungi brokosmart.com. Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi? Broko Smart, one smart ecosystem.
1: Langsung saja klik brokosmart.com untuk tahu produk-produk berkualitas dari Broko, dan sahabat Sonora juga bisa langsung download aplikasinya di App Store maupun Play Store, aplikasi BroConnect.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami, sahabat-sahabat Sonora, Anda yang mendengarkan di radio maupun melalui kanal YouTube Sonora FM. Jadi Pak Yes, kita live streaming juga di YouTube.
2: Oh iya.
1: Jadi videonya nanti akan tersimpan di YouTube, bisa di-share ke siapapun ini yang akan tertarik dengan revolusi bisnis properti bersama Hobi. H-O-B-E-E. Sekali lagi, sahabat Sonora, ini adalah momentum yang tepat untuk Anda bisa bergabung. Hari ini ada 8 orang yang akan terpilih ya untuk bisa bergabung dengan Hobi. 18,5 juta rupiah, tapi boleh dibayar DP-nya dulu 7,5 juta rupiah, sisanya bisa dicicil, di mana Anda bisa memiliki properti ya, sekaligus ini bisa mendapatkan penawaran-penawaran menarik lainnya. Nah, kalau bicara tentang benefit bergabung di Hobi, Pak Yes, mungkin bisa di-share kepada sahabat Sonora supaya makin mantap nih untuk segera menghubungi Mbak Risma tadi ya.
2: Yes, yang pertama adalah, oh sebelumnya terima kasih, ternyata banyak sekali Sonora yang udah menghubungi. Antusiasmenya sepertinya luar biasa nih.
1: Terima kasih.
2: Saya dapat info dari Risma. Dan benefitnya adalah, yang pertama adalah Anda ketika berpartner dengan Hobi, maka Anda akan mendapatkan sharing profit 50-50 dari setiap kamar atau properti yang disewakan. Jadi udah sangat luar biasa. Pak Yes, saya mau profitnya 100%. Bisa. Tadi modalnya mungkin 10 miliar ya minimal. Tapi ini 50-50 ya. Anda 50%, kami Hobi 50%. Modalnya hanya 18,5 juta rupiah. Dan tanpa tambahan biaya apapun selama 10 tahun. Jadi sangat luar biasa sekali. Nah, itu benefit yang pertama. Benefit yang kedua, ini banyak sekali yang bertanya, Pak Yes, boleh nggak sih kalau saya juga nginep gratis? Kan kita udah partneran di Hobi, gitu ya. Biasanya ibu-ibu bahkan yang nanya gitu ya. Boleh nggak? Jawabannya boleh sekali. Bahkan kami memberikan ya, Anda gratis menginap 6 malam setiap tahunnya selama 10 tahun.
1: Wow.
2: Ya kan? Berarti total kurang lebih 60 malam gratis untuk Anda. Gitu ya. Jadi itu memang gratis, Anda boleh pakai sendiri, Anda boleh kasih ke keluarga Anda, Anda mau bahkan mau sewakan, jualin 100% untuk Anda, keuntungannya boleh juga karena itu memang hak Anda sebagai partner di Hobi, ya kan. Lalu juga ada yang sering bertanya begini, Pak Yes, saya dari luar kota, tahun ini saya nggak ke Jakarta, bisa nggak itu daripada hangus 6 malamnya, boleh nggak saya titip kelolakan ke manajemennya Hobi, manajemen sewa-sewakan, nanti saya dapat bagi hasil aja deh 50-50, kita nggak apa-apa deh, gitu ya. Boleh nggak? Boleh sekali. Gitu. Jadi itu juga bisa jadi salah satu sumber income pasif untuk Anda.
1: Betul.
2: Lalu juga selain itu, Anda juga mendapatkan hak diskon ya sebesar 50% unlimited selama 10 tahun. Maksudnya bagaimana? Misalnya 6 malam Anda sudah Anda pakai staycation, lalu Anda menginap lagi malam ke-7, malam ke-8, malam ke-9, apakah itu bayar harga normal? Tentu tidak. Selebihnya Anda cukup bayar 50% saja selama 10 tahun, gitu ya. Jadi itu unlimited. Jadi ketika Anda berpartner dengan Hobi, maka Anda akan melihat bisnis properti itu beda, beda sekali dengan yang lain, gitu ya. Karena Anda dapat banyak privilege di sana. Dan juga yang menarik, disitulah peluang keuntungan bisnisnya juga. Ya, di mana mungkin misalnya ada saudara kenalan Anda yang mungkin mau menginap di Peak 2, ya. Mereka bayarnya full 100% ke Anda, Anda cukup bayar 50% ke kami sehingga selisihnya menjadi keuntungan untuk Anda. Gitu. Jadi itu udah sangat luar biasa sekali. Terus juga banyak yang bertanya, Pak Yes, secara legalitas bagaimana kita ya kan
1: gimana,
2: sebagai partnernya? Ini yang menarik. Anda baru DP saja 7,5 juta rupiah hari ini, kami langsung mengirimkan kepada Anda surat perjanjian partnership antara Anda dengan Hobi yang akan dinotariatkan di notaris. Sehingga berkekuatan hukum tetap. Bahkan, ya kan, ketika Anda hubungi Risma, Risma bukan hanya meminta data diri Anda, tetapi juga meminta data diri ahli waris Anda. Ya, sehingga nama ahli waris Anda akan tertuang dan tercantum di surat perjanjian partnership tersebut. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama selama 10 tahun ke depan, kerjasama bisnis ini tetap berjalan, ya, berlanjut dengan ahli waris yang Anda tunjuk. Jadi Anda nanti punya hitam di atas putihnya, kami juga punya, sehingga punya kekuatan hukum yang kuat bahwa Anda memang menjadi partnernya kami, gitu ya. Dan selain itu juga yang lebih penting adalah selama 10 tahun ya tidak ada tambahan biaya apapun.
1: Okay.
2: Dan kami yang mengurus semuanya, kami yang urus manajemennya, kami yang urus gaji karyawan, kami yang lakukan IPL maintenance, kami yang lakukan ya secara operasional kami yang lakukan. Anda tinggal jadi pengusahanya saja.
1: Duduk gitu. Anteng di rumah, yes. Gitu, terima tiap hari 50-50 tadi.
2: Betul.
1: Potensi keuntungan yang bisa didapatkan oleh mitra, yes, dari hobi ini, yes, berapa Pak?
2: Nah tadi ya, kalau dari menginap gratisnya saja sudah untung luar biasa ya.
1: Betul.
2: Ibaratnya apalagi kalau Anda ambil harga promo hari ini, ya kan, menginap gratisnya ya 60 malam. Taruhlah ya minimal itu di peak 2 itu rata-rata satu malam itu 500 ribu. Kali 60 malam saja itu sudah 30 juta.
1: Ya.
2: Itu dengan asumsi sampai 10 tahun ke depan tidak ada kenaikan harga.
1: Ya kan? Ada kenaikan.
2: Betul. Ya. Itu kan ibaratnya enggak mungkin, pasti ada kenaikan.
1: Betul. Ya,
2: jadi value dari nginep gratisnya saja sudah 30 juta rupiah, apalagi dari yang lain-lain. Betul, gitu kan ya. Betul, betul. Nah, selain itu bisanya tadi potensi hak diskon. Anda mau mainkan, Anda misalnya sewa-sewakan gitu ya. Misalnya hari ini ada tersewa satu kamar, ya kan? Anda bisa sewakan satu kamar, harganya tadi 500.000. Berarti 250.000 profit sharingnya, 250.000 ke Anda, ke kami 250.000. Kan sharing profit 50-50.
1: Betul.
2: Nah, kalau selama 30 hari Anda gas satu kamar aja, ya kan? Itu sudah 7,5 juta rupiah. Lumayan. Ya kan? Kalau misalnya selama 12 bulan dikali 12, 7,5 juta rupiah, ya kan, dikali 12
1: tahun.
2: Ya kan, itu sudah luar biasa sekali.
1: Iya,
2: ya kan,
1: iya.
2: Nah, dan kalau misalnya dikali 10 tahun itu udah kurang lebih di 900 juta.
1: Wow.
2: Ya kan, ya modalnya tadi hanya 18,5 juta rupiah, iya, iya. Potensi income hanya satu kamar yang tersewa ya selama 10 tahun itu 900 juta rupiah. Itu udah lumayan sekali. Tapi namanya bisnis, kita tahu persis gak mungkin selamanya full setiap hari, walaupun ya satu kamar gitu ya. Gak mungkin. Itu sebabnya kita bikin asumsi yang terendah deh, yang konservatif. Taruhlah okupansi 50%.
1: Setengahnya.
2: Iya, hari ini tersewa, besok tidak tersewa gitu ya. Begitu terus. Ya, apa yang terjadi? Berarti potensi income Anda ya tidak 900 juta tapi di 450 juta.
1: Itu aja udah wow, Pak.
2: Iya, masih lumayan. Ya kan, dibandingkan dengan tadi berapa yang Anda keluarkan hanya 18,5 juta rupiah.
1: Ya.
2: Bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah. Nah, oke, okay, saya bikin lagi asumsi paling pesimis nih. Ya kan? Okupansinya 10% aja.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dalam satu bulan yang tersewa hanya 3 malam. Itu kalau bisnis konvensional udah pasti tutup itu, ya kan ya, karena harus nanggung biaya karyawan dan lain sebagainya.
1: Betul.
2: Itulah enaknya di hobi, soal biaya karyawan, IPL, maintenance dan lain sebagainya kami yang tanggung, bukan Anda. Gitu ya. Taruhlah tersewa hanya 3 hari, berarti potensi income Anda selama 10 tahun itu masih di 90 juta. Lagi-lagi jauh lebih besar bahkan dibandingkan biaya yang Anda keluarkan, yakni hanya 18,5 juta rupiah.
1: Yeah.
2: Jadi dari segi potensi income, dari menginap gratisnya saja sudah untung, ya. Tersewa-tersewa juga, sewa-sewakannya juga jauh lebih untung. Jadi makanya ini sangat luar biasa. Dan semua yang saya sampaikan itu dengan asumsi selama 10 tahun ke depan tidak ada kenaikan harga. Kalau ada kenaikan harga, ya harga sewa tentunya biasanya naik setiap tahunnya, ya 10-20% minimal. Itu saja udah berarti potensi income yang jauh lebih besar lagi buat kita.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul.
2: Jadi betul, sangat luar biasa sekali. Itu sebabnya ini kan khusus untuk 8 orang pertama.
1: Iya.
2: Ya, Anda bisa langsung menghubungi ya tim kami Risma. Ya, Anda bisa catat nomornya baik-baik. Mungkin kalau Anda lagi di perjalanan, minta tolong temennya untuk catat dulu gitu ya, atau sekedar miss call dulu juga masih boleh. Anda bisa hubungi Risma di 0813-5555-7877. Anda bisa hubungi Risma di 0813-5555-7877 ya, dengan format hobi spasi nama Anda.
1: Jadi seperti luar itu. Biasa ini sahabat Sonora, pasti pilihan menarik dan tentu saja Anda nggak usah pusing, semua tahu beres dikelola oleh hobi ya.
2: Yes.
1: Sekali lagi sahabat-sahabat, silakan langsung bisa menghubungi Mbak Risma.
2: Yes.
1: Ketikkan hobi, hobinya HOBEE, spasi nama Anda, kirim ke 0813-5555-7877. Sekali lagi, ketikkan hobi, spasi nama Anda, ke 0813 5 4 7877. Kita nanti akan elaborasi lagi, perdalam lagi. Ini luar biasa hobi dengan revolusi bisnis properti tahun 2026 ini, Pak Faris, Pak Yes. Dan kita nanti akan lanjut lagi di segmen ketiga. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Nora FM News, Traffic and Music.
1: Pak, di luar sana Pak Yes ternyata sudah banyak yang mulai tertarik nih.
2: Yes.
1: Pak Isnen Khairil Rahman, Pak Isnen yeah. Langsung saja hubungi Mbak Risma. Ini kalau nanya ke Studio Sonora nomornya adalah 0813
2: yes
1: 5555 7877. Ketikan hobi H-O-B-E-E spasi nama Anda, kemudian kirim ke 0813 5-nya 4 kali 7877. Pasti akan dibantu, termasuk Pak Guntur Iskandar juga. Silakan langsung saja hubungi Mbak Risma. Detailnya akan dijelaskan semua di sana ya.
2: Yes.
1: 18,5 juta rupiah, 10 tahun
2: yes.
1: Tinggal diam, menikmati nanti sharing dari hobi ya Pak yeah. ya, sebagai mitra. Ini menarik. Jadi kalau tadi hitung-hitungan potensi keuntungan dari yeah. hobi untuk satu orang
2: yeah.
1: satu lot
2: yeah.
1: Artinya kalau kita ngambil lebih dari satu lot, potensinya akan lebih besar dong
2: yes,
1: Pak Yes ya.
2: Betul. Iya. Untuk memudahkan perhitungan, iya. biasanya kami menamakan satuan partnership kami lot gitu ya.
1: Okay.
2: Nah, kalau satu lot itu berarti Anda bisa mengoperasionalkan satu kamar
1: betul.
2: Ya selama 10 tahun. Mm-hmm. Ya tidak kurang tidak lebih gitu mm-hmm. ya. Nah, yang menarik dan saya selalu sarankan kepada partner untuk berpartner dengan hobi bukan hanya satu lot atau dua lot, tapi minimal 10 lot. Gitu.
1: Oh.
2: Ya. Mengapa? Ketika Anda berpartner dengan hobi 10 lot, maka Anda bisa mengoperasionalkan bukan hanya satu kamar, tetapi 10 kamar sekaligus untuk Anda sendiri. Mm-hmm. Dan seperti yang kita ketahui di Peak 2 bahkan saat ini sudah beroperasional Nice Convention Center.
1: Yeah.
2: Ya, sebuah convention center, pusat pameran dan pertunjukan terbesar yeah. di Indonesia, ya, karena juga tadi lokasinya sangat strategis dan selalu ada event setiap harinya. Ya, eventnya luar biasa, pameran properti, pameran mobil dan lain sebagainya, dan itu membuat okupansi kita akhirnya juga naik cukup betul. Tinggi gitu ya. Bahkan seperti di tahun ini di bulan Juni bertepatan juga liburan anak-anak plus juga ada event besar di Peak 2 di Nice Convention Center. Apa yang terjadi? Dari bulan Maret kita sudah full book untuk di bulan Juninya.
1: Wow.
2: Gitu. Ya, jadi itu okupansinya tinggi sekali. Nah, sayang banget kalau para partner ternyata hanya satu lot, berarti hanya bisa satu kamar aja yang betul. Bisa menjadi potensi profit untuk Anda. Itu sebabnya saya selalu menyarankan untuk minimal berpartner 10 unit.
1: Hmm.
2: Nah, selain itu yang menarik juga, jika Anda berpartner dengan hobi 10 unit, masa partnershipnya tidak hanya 10 tahun.
1: Hmm.
2: Ya, tetapi naik menjadi 12 tahun.
1: Oh.
2: Gitu ya. Jadi jauh lebih tinggi dan tentunya ini ilmu yang sangat luar biasa di dunia properti. Ketika kenaikannya, aduh, cuma nambahnya 2 tahun, Pak. Yes, tapi kenaikan income-nya itu signifikan. Lagi-lagi kenapa? Karena setiap tahunnya harga sewa properti, harga sewa hotel pasti naik, ya kan? Naik 1 tahun itu bisa naik 20%, 30%, apalagi naik ke tahun ke-11, ke-12. Oh, itu sudah luar biasa sekali. Jadi, itu sangat-sangat menarik sekali untuk Anda yang berpartner dengan hobi minimal 10 lot. Dan lebih daripada itu, ada bonus spesial, ya kan, untuk Anda yang berpartner dengan hobi 10 lot. Bonusnya seperti apa? Ya, untuk Anda yang baru DP saja akan mendapatkan promo spesial, ya, bonus spesial dari kami. Nah, promonya seperti apa? Anda bisa langsung hubungi Risma, ya. Anda bisa langsung hubungi Risma di 0813 5555 7877. Anda bisa hubungi Risma di 0813 5555 7877.
1: Oke, langsung saja Mbak Risma siap membantu sahabat-sahabat Sonora untuk menjadi mitra dari hobi ini ya. Luar biasa.
2: Yes.
1: Potensinya sudah kelihatan, angkanya
2: yes.
1: tadi sudah tinggal dikalikan saja kalau 10 lot ya, Pak ya.
2: Betul sekali. Dan income-nya juga pasti jauh lebih besar.
1: Mm-hmm.
2: Makanya kalau saya selalu mengatakan kalau Anda sangat serius dan memang ingin mendapatkan potensi yang jauh lebih besar, 10 lot itu menjadi pilihan yang terbaik untuk Anda.
1: Mm-hmm. Silakan, itu. Silakan. Ini ada beberapa sahabat Sonora yang WhatsApp ke Studio Sonora.
2: Oh, okay.
1: Boleh langsung ke Mbak Risma, nanti kita akan arahkan juga ya.
2: Yes.
1: Mbak Risma siap membantu. Ketikan hobi spasi nama Anda, H-O-B-E-E spasi nama Anda, sekali lagi kirim via WhatsApp ke 0813 5555 5-4 kali 7877. Sekali lagi, hobi spasi nama Anda, kirim ke Mbak Risma di 0813-54x7877. Kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Bro, broko, broko.
4: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
3: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
4: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
3: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
4: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
3: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
4: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
3: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
4: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
5: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
4: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
5: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
1: Langsung saja klik brokosmart.com untuk tahu produk-produk berkualitas dari Broko yang akan membuat rumah Anda semakin smart. Dan yang pasti, Anda juga bisa belanja langsung di brokosmart.com. Aplikasinya bisa Anda download juga di App Store maupun Play Store, Bro Connect.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Ya sahabat-sahabat Sonora, saya sepakat sekali dengan Pak Yes tadi di awal mengatakan bahwa memilih bisnis properti itu pertimbangannya ada 3L, yes. Mungkin 5L, yes. Mau 10L juga, lokasi-lokasi yang sangat menentukan. Dan bicara pick 2, saat ini menjadi destinasi utama banyak sekali wisatawan ya,
2: yes.
1: Saya pernah ke sana Pak Yes, dan aduh, mau makan apa aja kuliner, yes. Lengkap, kemudian banyak sekali wisatawan mancanegara yang datang.
2: Betul.
1: Dari negeri jiran Malaysia misalnya.
2: Betul.
1: Yang
2: betul.
1: Berlibur akhir pekan atau weekdays menikmati berbagai fasilitas di sana. Dan ini memang pilihan tepat ya, hobi memilih pick 2,
2: yes.
1: Sebagai lokasi ya. Untuk investasi apa teman-teman ini bisa bergabung di bisnis, yes. Properti ini. Menarik sahabat-sahabat Sonora. Dan sekali lagi ini ada beberapa sahabat yang pagi ini menanyakan ke studio Sonora,
2: okay.
1: Kalau mau dibantu langsung boleh ke Mbak Risma ya. Ada Pak Muti, ada Pak Sugeng Haryadi, kemudian juga tadi ada Laras Mutiara, Pak Guntur. Silakan bisa langsung menghubungi Mbak Risma ya, ketikkan hobi spasi nama Anda, HOBEE spasi nama Anda, kirim ke 0813 55 55 7877. Sekali lagi ketikkan hobi spasi nama Anda, kirim ke 0813 54 kali 7877. Tadi sudah dijelaskan juga potensi keuntungannya berapa,
2: yes.
1: Dan 10 lot itu memang hitungan yang paling bijak, yang paling, yeah. Tepat ya Pak ya, kita
2: betul.
1: Bisa melihat hitung-hitungannya seperti apa.
2: Betul.
1: 12 tahun ya Pak ya,
2: yeah. Betul. Dan tadi ya, kalau kita bicara soal lokasi seperti, yeah. Yang tadi Mas bilang bahwa memang ya gak bisa dipungkiri, hari ini destinasi wisata yang total pengunjungnya paling tinggi, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, terutama untuk wisatawan mancanegara ya di pick 2. Gitu. Enggak, itu sudah tidak terkalahkan lah hitungannya, ya. Bahkan ibaratnya kemarin secara di lokal juga sama. Di tahun lalu Idul Adha saja,
1: ya
2: Idul Adha di tahun lalu dalam satu hari total kurang lebih 500 ribu mobil. Ya, berkunjung masuk ke pick 2 karena udah enggak bisa hitung orang nih, hitung mobilnya aja lebih mudah. Gitu ya. Dan pick 2 ini punya master plan pengembangan total kurang lebih akan ada 100 titik pusat pariwisata di sana. Ya kan? Dan bahkan coming soon akan dibangun juga itu sebuah sirkuit untuk Formula One bahkan.
1: Wow.
2: Sampai di titik itu. Jadi potensinya masih sangat besar sekali. Kita kan ibaratnya berbisnis properti, lokasi yang bagus bukan hanya bagus hari ini, tapi future developmentnya
1: betul,
2: seperti apa.
1: Betul.
2: Nah, bayangkan untuk saat ini saja okupansinya sudah luar biasa.
1: Iya.
2: Ya, baru hanya ada beberapa saja titik itu sudah membuat di kawasan tersebut kenaikan harga properti dan sewa menyewanya jadi tinggi. Apalagi kalau ke depan ini akan terus dibangun
1: fasilitasnya,
2: ya kan, titik-titik pariwisatanya. Nah itu akan ya meningkatkan lagi traffic untuk ke pick 2. Dan dari luar negeri banyak sekali, ya kan. Sekarang kita sudah tidak bisa bedakan ini orang dari mana ini, kan. Banyak dari Malaysia, dari Singapura, ya, dari China, dari Vietnam itu datang ke pick 2. Ya, kemarin bahkan saya ke pick 2 ke lokasi kita, di bawahnya ada satu coffee shop gitu ya. Jadi ngobrolnya pakai Google Translate gitu. Jadi karena memang udah enggak tahu mau gimana, dia langsung buka dolarnya, you choose aja, pilih aja yang mana ini uangnya untuk membeli satu kopi gitu. Jadi memang sudah di level itu karena memang standar pembangunan juga standar internasional,
1: yes,
2: sehingga
1: yes.
2: Wisatawan mancanegara itu sangat puas sekali.
1: Betul,
2: dan
1: betul.
2: Itulah potensi di kita. Contoh, kalau kita 500 ribu semalam menginap, mungkin berpikirnya wah, gak bisa dibilang mahal sekali, gak bisa dibilang murah sekali. Tapi untuk mereka yang berasal dari wisatawan mancanegara, 500 ribu itu murah sekali.
1: Betul.
2: Gitu ya, oh saya nginep 2 minggu juga gak apa-apa deh. Gitu ya, 1 bulan juga gak apa-apa. Jadi itulah potensi yang memang sedang terbangun. Nah makanya karena properti itu juga masalah momentum juga, ya, salah timing, salah semua.
1: Yeah.
2: Mumpung hari ini orang berpikir mungkin tidak properti tidak baik-baik saja, mungkin ya orang berpikir gitu. Tapi sebenarnya ada lokasi yang lagi menjanjikan untuk 5 bahkan 10 tahun ke depannya.
1: Sunrise.
2: Ya, lagi sunrise sekali, ya kan, bahkan Pak Gubernur kita, ya Gubernur DKI Pak Pramono mengatakan bahwa sebelum dia dilantik itu direct flight dari Malaysia ke Jakarta, dari Kuala Lumpur ke Jakarta, penerbangan langsung itu hanya 3-4 kali sehari. Saat ini sudah 16-18 kali satu hari. Ya, jadi itinerary orang Malaysia itu datang ke Indonesia adalah pertama mereka akan ke landing di Jakarta ke peak 2, baru dari peak 2 mereka naik kereta cepat ke Bandung. Orang Malaysia suka sekali ke Bandung, dan di Bandung gak ada kereta cepat. Di Malaysia gak ada kereta cepat. Jadi dia naik kereta cepat. Di Bandung dia 2-3 hari, baru dia kembali lagi ke Jakarta naik kereta cepat. Baru dia berwisata ke beberapa titik lokasi di Jakarta, ke Tanah Abang, ke mana. Dan akhirnya baru dia kembali lagi ke peak 2, wisata kuliner lagi, menginap lagi, baru besoknya flight pagi pulang ke Kuala Lumpur. Jadi potensialnya sangat besar sekali. Makanya saya rasa ini bukan sebuah kebetulan. Kalau Anda para pendengar hari ini mendengarkan saya yakin ini bukan kebetulan. Ini merupakan potensi yang luar biasa. Kapan lagi Anda bisa memiliki bisnis properti di peak 2 selama 10 tahun tanpa tambah biaya apapun, hanya dengan 18,5 juta rupiah. Bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah. Selebihnya Anda bisa cicil 24 kali tanpa bunga. Itu sebabnya Anda bisa hubungi Risma. Ya, sekali lagi Anda bisa hubungi Risma. Mungkin ini, wah udah gak sadar udah mau hampir habis ya. Ini momen terakhir. Anda bisa langsung catat nomornya Risma di 0813 5555 7877. Anda bisa hubungi Risma di 0813 5555 7877.
1: Siap. Silakan nih, ada beberapa sahabat Sonora di YouTube nih. Devi Anita tadi sudah terjawab ya, informasi kemungkinan proyeksi keuntungannya. Kemudian juga ada Ibu Desi, perbedaan beli apa nih, semangat pagi ini modalnya mulai dari berapa, tadi baru dijelaskan oleh Pak Iyes tadi ya. Kemudian juga pengelolaan bisnis, siapa yang handle semua oleh hobi Anda. Tinggal duduk tenang nanti menikmati share profit dari hobi ya Pak. Kemudian juga ada Ibu Desi nih Pak, pagi Sonora, perbedaan beli unit secara konvensional dan di hobi apa ya? Ini tadi menarik juga nih Pak ya, sudah jelaskan.
2: Bahkan menarik juga ini terjadi real case di partnernya hobi, ada yang sebenarnya sudah beli unit di lokasi yang sama yang kita operasionalkan gitu ya. Dia beli unit karena dia sudah beli 1-2 tahun tapi tidak ada yang sewa-sewakan dan lain sebagainya. Dia malah menganggap unit ini beban karena tiap bulan harus bayar IPL gitu. Harus dibersihin, harus dirapin dan lain sebagainya. Dia merasa cukup jauh karena ini merupakan dokter, dia dokter spesialis di daerah Tangerang, bolak-balik cukup jauh gitu ya. Tapi bersyukurnya bahkan dia sudah menjual unitnya. Ketika dia mendengar hobi, ya talk show hobi seperti ini di radio, akhirnya dia bilang, wah ini yang saya cari, lebih baik saya bergabung dengan hobi, biayanya lebih murah, saya nggak capek bayar IPL, saya nggak mikirin gimana caranya ngurus maintenance karyawannya, unitnya. Kalau saya mau nginep bisa pakai nginep gratisnya, kalau ada keluarga saya mau nginep bisa pakai hak diskonnya, ya sudah inilah bisnis properti yang saya inginkan.
1: Ibarat pepatah tuh, pucuk dicinta ulam pun tiba.
2: Betul, match sekali.
1: Jadi kalau bicara siapa yang kemudian cocok menjadi mitra dari hobi itu gimana Pak ya?
2: Jadi yang pertama adalah biasanya para pengusaha, mereka lihat potensinya bahwa memang kawasannya cukup oke, tipik 2 dan luar biasa sekali. Jadi mereka ingin ekspansi ibaratnya mereka, tapi daripada mereka langsung menggelontorkan dana besar, mereka biasanya bergabung dulu di hobi. Seperti itu. Biasanya pengambilan mereka 10 lot atau 20 lot. Yang kedua, para eksekutif muda yang mereka punya income tapi juga tidak punya waktu untuk mengelola. Ini kendala banyak orang yang mencoba berbisnis properti konvensional karena tidak ada waktu untuk mengelola. Ya, akhirnya mereka lebih memilih untuk berpartner dengan hobi. Yang ketiga juga, ini juga yang menarik, para pensiunan. Karena mereka tahu potensinya, mereka pernah diajak anak-anaknya untuk ke peak 2, lihat bagus, tapi secara tenaga dan upaya pasti nggak bisa maksimal untuk mengoperate event, bahkan misalnya cuma satu unit aja mereka tidak bisa operasionalkan, mereka memilih untuk berpartner dengan hobi. Atau juga ini yang luar biasa, satu kelompok yang dahsyat sekali, yaitu emak-emak. Iya, emak-emak
1: ini. The power of emak.
2: Iya, yes, luar biasa sekali. Kadang-kadang bisa tiba-tiba info ke saya, Pak, yes, saya udah di pick 2 nih, udah foto di Aloha, udah kemana. Pak, saya nginep malam ini sama keluarga ya. Oke, gitu ya. Pak, ini saudara saya mau sewa-sewa, mau ini boleh nggak, Pak? Boleh, gitu ya. Jadi biasanya emak-emak nih yang lebih luar biasa ini. Bahwa ini ya bisa jadi salah satu sumber income tambahan dia nginep gratisnya sudah tahu, apalagi tadi ya trend staycation juga meningkat, dia tahu ya berarti minimal 2 bulan sekali, sebulan sekali nginep lah di peak 2 weekend gitu ya. Lalu juga selain itu dia juga bahkan aktif dan masif sewa-sewakan dan lain sebagainya, menjadi sumber tambahan income untuk mereka.
1: Wow. Gitu. Jadi kalau Anda pengusaha, eksekutif muda, yes, pensiunan, ya, emak-emak, yes, ya, karena bapak-bapak ya selalu ditentukan oleh emak-emak.
2: Betul.
1: Kepala sekali keluarga lehernya emak-emak.
2: Betul.
1: Kemana mau nengok emak-emak ya. Silakan. Ayo ajak untuk bergabung menjadi mitra hobi.
2: Yes.
1: Ini adalah peluang bisnis, revolusi bisnis properti dari hobi yang luar biasa, sangat menjanjikan tentu saja sahabat Sonora, dengan biaya yang sangat terjangkau ya, yes, sebetulnya Pak Yes ya. Silakan. Detailnya bisa langsung menghubungi Mbak Risma. Mbak Risma siap membantu sahabat-sahabat semuanya yang akan menjadi mitra hobi, dan hari ini 8 orang akan terpilih ya, kesempatan untuk 8 orang. Silakan Mbak Risma bisa dihubungi di 0813 5555 7877. Sekali lagi Anda bisa ketikkan hobi, H-O-B-E-E, spasi nama Anda, kemudian kirim ke Mbak Risma di 0813 5-4x7877. Kita tunggu sekarang Pak Yes ya, untuk sahabat-sahabat
2: yes
1: kita bergabung menjadi mitra dari hobi revolusi bisnis properti di tahun 2020
2: yes
1: ini. Udah menit-menit terakhir nih Pak, ya. Yes, sebetulnya beberapa pertanyaan nanti langsung saja ke Mbak Risma
2: ya,
1: nanti
2: dibantu boleh.
1: Nanti akan dibantu ya, kita akan refer ke Mbak Risma yang masuk ke studio pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa recap Pak Yes.
2: Yes.
1: Pada pagi hari ini hobi punya satu revolusi bisnis properti yang menarik untuk sahabat-sahabat Sonora yes semuanya Pak.
2: Jadi dulu orang berpikir untuk berbisnis properti butuh dana dan modal yang sangat besar sekali. Makanya banyak orang baru dengar kata properti saja sudah takut sendiri gitu ya. Dan yang kedua selain itu, dengan modal yang besar Anda sudah membeli satu unit properti, nggak berarti unit itu langsung bisa mendatangkan income, karena butuh lagi modal operasional yang tidak kalah besar ya, bayar gaji karyawan, furniture, IPL setiap bulannya, perizinan dan lain sebagainya, itu juga terjadi. Dan itu sebabnya hobi ini menjadi jembatan, di mana Anda yang harusnya mengeluarkan dana sangat besar sekali, ya kan, dan harus repot soal operasional, saat ini dengan adanya hobi, ya, Anda tidak perlu keluar modal besar dan Anda tidak perlu repot operasional, ya kan, hire karyawan, maintenance, gedung dan lain sebagainya, itu kami yang lakukan semuanya, Andanya tinggal jadi pengusahanya. Bayangkan saja ya, di lokasi paling prime satu Indonesia hari ini, yaitu di Peak 2, hanya ya yang biasanya harus mengeluarkan dana miliaran rupiah, bahkan banyak Anda bisa cari sendiri harga propertinya puluhan miliar, bahkan cicilannya saja ratusan juta rupiah per bulan kalau Anda mau membeli gitu ya. Nah, di hobi hanya dengan 18,5 juta rupiah, bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya Anda bisa cicil 24 kali tanpa bunga. Ya, itu cicilannya juga murah sekali, tidak sampai 400 ribu bahkan setiap bulannya. Jadi, supaya apa? Harapannya ini menjadi jembatan untuk kita semua. Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Anda bisa memiliki bisnis properti dengan modal minim tanpa perlu repot operasional. Itu sebabnya Anda bisa hubungi Risma di 0813 5555 7877. Anda bisa hubungi Risma di 0813 5555 7877.
1: Bersama hobi Anda bisa jalankan bisnis properti

0: Dipamit, tetap bersama kami di Sonora News Traffic and Music.
1: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
4: Presiden Prabowo Subianto semalam bertolak ke Vladivostok, Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Forum tersebut berlangsung pada tanggal 1 hingga 4 September 2026. Sejumlah pejabat negara turut serta dalam lawatan ke negeri beruang putih tersebut. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi Saintek Brian Juliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslan, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Mahkamah Agung akan mengambil sumpah jabatan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang nanti. Bersama Destri, Mahkamah Agung juga akan melantik Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya akan menjalankan masa jabatan 2026 hingga 2031. Destri mengatakan dalam 5 tahun mendatang, ia akan fokus meramu kebijakan yang mampu mendukung stabilitas ekonomi Indonesia karena ketidakpastian ekonomi global masih sangat tinggi.
3: Demikian Sonora Update.
1: News, traffic, and music, Sonora FM.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, kalau Anda sedang merencanakan liburan impian, kenapa nggak ke Makau aja? Ini adalah destinasi yang sempurna buat traveler Indonesia. Di sini, yang suka belanja bisa menikmati diskon fantastis di hotel-hotel mewah. Dari Wind Palace, Venetian, hingga MGM Cotai, plus diskon ratusan ribu rupiah. Kalau Anda pengen hiburan, tonton spektakuler House of Dancing Water, kunjungi Team Lab dengan hemat, atau naik gondola dengan potongan harga istimewa. Kabar gembira juga untuk Anda, sahabat Sonora dari Indonesia, mulai Oktober sampai Desember nanti, Tahi Lalat dan Mak-Mak, ini maskot resmi Dinas Pariwisata Makau, akan berkolaborasi eksklusif dengan Garuda Indonesia. Kampanye promosi terbatas yang nggak boleh dilewatkan. Booking sekarang juga melalui Traveleka, Klok, Agoda, dan langsung di website resmi. Liburan impian Anda menunggu. Makau, destinasi wisata terbaik Anda. One day I saw this girl.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan mencapai 50.891 kasus secara kumulatif pada Juli hingga Agustus 2026. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami Riko Marbun. Silakan Riko, laporan Anda.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan mencapai 50.891 kasus secara kumulatif pada bulan Juli hingga Agustus 2026. Data ini sahabat Sonora diimpun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui sistem surveillance. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan, Dr. Andi Saguni mengatakan, pemantauan dilakukan sejak Juli ketika potensi kebakaran hutan dan lahan mulai meningkat. Dari total kasus tersebut sebanyak 12.600 kasus terjadi pada anak berusia di bawah 5 tahun, sementara 38.291 kasus terjadi pada kelompok usia di atas 5 tahun.
3: Waspadai dan pantau kualitas udara secara berkala atau ISPU, ya, melalui sumber informasi resmi, ya, yakni dari Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup, ya. Dan asap kebakaran hutan dan lahan ini mengandung partikel halus, tadi saya sudah sampaikan, terutama partikulat meter PM2,5 yang dapat mengganggu kesehatan.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut, Dr. Andi Saguni mengatakan peningkatan kasus ISPA tidak hanya terjadi di wilayah yang memiliki indeks standar pencemar udara atau ISPU tinggi atau menjadi lokasi karhutlah. Salah satu wilayah yang mengalami peningkatan kasus di antara adalah Kalimantan Utara. Padahal menurut Andi, kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut nyaris belum terjadi. Menurut Andi, kondisi tersebut dapat terjadi karena asap karhutlah dapat terbawa angin ke wilayah lain sehingga meningkatkan resiko gangguan pernafasan. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik Riko, terima kasih untuk laporan Anda. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan mencapai 50.891 kasus secara kumulatif pada Juli hingga Agustus 2026.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Informasi lalu lintas disampaikan Pak Sito di depan stasiun Tanjung Barat pada pagi jelang siang. Kali ini padat merayap, cenderung macet mulai dari showroom Honda yang ke arah Pasar Minggu, Jakarta Selatan ya. Selamat pagi juga, ini disampaikan oleh Pak Kris ya, di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Dua arahnya terpantau bergerak ramai, lancar, baik yang menuju ke arah Senen maupun yang menuju ke arah Matraman.
4: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Yes, Owner of a Lonely Heart. Lagu Owner of a Lonely Heart oleh band Yes dirilis pada tanggal 24 Oktober 1983 sebagai single pertama dari album studio ke-11 mereka. Lagu ini sangat sukses secara komersial, terutama di Amerika Serikat, menjadi satu-satunya single Yes yang mencapai nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sonora pagi masih terus berlanjut di pagi jelang siang. Semakin cerah cuaca di luar sana, sahabat Sonora. Dan untuk Anda yang berkegiatan di luar ruangan, cermati kualitas udara di Jakarta. Pagi ini tercatat tidak sehat bagi kelompok sensitif. Berdasarkan laman iqr.com, pukul 6 pagi menunjukkan indeks kualitas udara Jakarta berada di angka 127. Konsentrasi polutan PM2,5 tercatat 46,3 mikrogram per meter kubik atau sekitar 9,3 kali lebih tinggi dibandingkan nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. IQR merekomendasikan kelompok sensitif menghindari aktivitas di luar ruangan serta tetap menggunakan masker saat berada di luar serta menutup jendela untuk mengurangi masuknya polusi udara ke rumah. Sementara itu, dari Nusa Tenggara Timur, sahabat Sonora, update korban gempa NTT, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur mencapai 111 orang. Data BNPB menunjukkan korban meninggal terbanyak berada di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. BNPB juga mencatat ribuan gempa susulan setelah gempa utama yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu, dan pemerintah menetapkan tanggap darurat penanganan gempa NTT diperpanjang hingga 12 September 2026.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, menghadiri Forum Eastern Economic Forum atau IIF ke-11, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia. Kita simak laporan dari reporter kami berikut ini. Olive, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia tadi malam, Selasa 1 September 2026 untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 sebagai tamu kehormatan utama yang digelar di VAS Eastern Federal University Rusia. Kepala negara bersama rombongan terbatas lepas landas dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 23.20 waktu Indonesia bagian Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis yang dirilis Biro Pers Sekretariat Presiden menyampaikan bahwa kehadiran Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan utama dalam forum tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Rusia sekaligus menunjukkan posisi strategis Indonesia yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia Pasifik dan juga dunia. Menurut Seskap, Rusia menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra penting dan strategis di kawasan Asia Pasifik. Indonesia juga dipandang sebagai anggota ASEAN yang memiliki peran penting sekaligus salah satu representasi utama Global South dan dunia Muslim. Seskap mengatakan kehadiran Presiden Prabowo di Vladivostok juga akan dimanfaatkan untuk mendorong kerjasama bilateral yang semakin konkret dan saling menguntungkan antara Indonesia dan Rusia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, energi, dan sektor strategis lainnya. Turut serta dalam penerbangan menuju Vladivostok, Rusia, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Juliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Ya, baik, terima kasih Olive untuk laporan Anda. Tadi malam, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia untuk menjadi tamu kehormatan dalam Eastern Economic Forum IIF ke-11 yang berlangsung di negeri beruang putih tersebut.
0: Demikian Liputan Sonora.

Sahabat Sonora, musisi legendaris Lionel Richie kembali membuat penggemarnya khawatir setelah harus menjalani perawatan di rumah sakit ya usai tampil dalam konser di St. Louis, Amerika Serikat. Penyanyi berusia 77 tahun tersebut dilaporkan masuk ruang ICU setelah konser yang berlangsung pada tanggal 29 Agustus lalu. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan dehidrasi. Sebelumnya pada bulan Juni lalu, Richie juga sempat menghentikan konsernya di Minnesota karena mengalami pusing dan kemudian disebut juga mengalami dehidrasi.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sonora pagi akan segera berakhir. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang terus setia ya bersama kami menyimak dari pagi tadi dan berbagi komentar, berbagi info dengan topik-topik kita yang kita diskusikan di hari ini ya. Pak Santoso Pranata, selamat siang. Kemudian juga ada Pak Habibullah, tadi juga Pak Enrico Hutagal, rekan Haria, dan juga sahabat-sahabat yang sudah berbagi info. Bu Silvia juga selamat pagi, terima kasih banyak sudah ikutan. Pak Rudi, Pak Dwi, Ibu Nita, Pak Dami, Pak Nikolas, Bu Riza, Pak Zulkifli. Kita ketemu lagi besok di Sonora Pagi dengan topik-topik menarik lainnya yang tentu saja bisa Anda komentari, sahabat Sonora. Akan hadir Sonora Hits dengan lagu-lagu hits yang akan menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang. Semoga bisa bikin Anda semangat ya di hari Rabu yang semakin membiru, semoga semangatnya. Terima kasih dan tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music. Yudi Samadi akan ketemu lagi di program-program Sonora lainnya.

0: pesan untuk my lovely husband, selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Liputan Sonora.
2: Baik, sahabat Sonora, kita menuju ke Balai Kota Jakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sejumlah kebakaran sebanyak 457 selama bulan Juli hingga Agustus 2026. Paling banyak karena dugaan konsleting listrik. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lia Muspiro.
3: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar apel jaga Jakarta mengantisipasi potensi kebakaran dan penanganan kebakaran terutama di musim kemarau. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan berdasarkan laporan dari BPBD, sepanjang Juli hingga Agustus 2026 terjadi 457 kebakaran di Jakarta dengan penyebab paling banyak adalah korsleting listrik.
4: Berdasarkan hasil laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada bulan Juli sampai dengan Agustus di Jakarta terjadi kebakaran 457 kejadian kebakaran, dengan kejadian terakhir di bulan Agustus ini kurang lebih 240. Dugaan yang paling dominan adalah penyebabnya konsleting listrik. Kemudian yang kedua adalah pembakaran sampah. Dan juga ada beberapa yang terjadi karena keteledoran orang membuang puntung rokok dan sebagainya.
3: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut, Pramono Anung mengatakan berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau ini puncaknya terjadi pada Agustus-September dan diprediksi kemarau hingga Januari 2027, sehingga ia meminta seluruh dinas terkait menyiapkan antisipasi dan penanganan. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Lia laporannya, dan kita menuju ke kawasan Jalan Kebon Sirih ke kantor Badan Gizi Nasional. Hingga saat ini awak media masih menunggu keterangan resmi dari Kepala BGN Sudaryono terkait adanya ratusan santri pondok pesantren Manbaul Hikam di Kabupaten Sidoarjo Timur yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG pada Sabtu September atau pada hari kemarin. Laporan selengkapnya Tito Suhandoyo.
5: Ya, baik sahabat Sonora, hingga kini awak media masih menunggu keterangan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional di Jakarta maupun Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono terkait adanya ratusan santri dan santriwati pondok pesantren Manbaul Hikam di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang mengalami gejala keracunan yang diduga setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis pada 1 September kemarin. Diketahui sebelumnya, berdasarkan informasi dari Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Jawa Timur yaitu Teguh Bayu Wibowo, bahwa jajarannya telah menindak SPPG yang diduga bertanggung jawab dalam kasus keracunan tersebut. Berdasarkan catatannya, SPPG Kali Tengah Tanggulangin memasok sekitar 2.800 porsi makanan per hari untuk sekolah dan pesantren, dengan sekitar 1.000 porsi diantaranya untuk santri Ponpes Manbaul Hikam. Di mana Teguh juga mengaku bahwa sampel makanan telah diambil oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo dan Kepolisian untuk diuji laboratorium. Demikian Tito Sony melaporkan kembali ke studio. Ya, baik sahabat Sonora, hingga kini awak media.
1: Demikian Liputan Sonora.

Dan perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.

0: Widianti Putri Wardana mengatakan alokasi anggaran 2027 akan digunakan sesuai dengan prioritas pengembangan pariwisata.
1: Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tentang pagu anggaran belanja Kementerian Lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2027, Kementerian Pariwisata memperoleh pagu anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah atau tepatnya 1.509.057.247.000 rupiah. Kami mengapresiasi tambahan dan anggaran tersebut dan akan mengusahakan sesuai prioritas pengembangan pariwisataan.
0: Sahabat Sonora, lebih lanjut Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menjelaskan Kemenpar akan melakukan sejumlah program unggulan yang telah berjalan pada 2026. Program tersebut meliputi peningkatan keselamatan berwisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, event by Indonesia, dan tourism 5.0. Selain melanjutkan program-program tadi, Kemenpar juga menyiapkan sejumlah pengembangan dalam ekosistem pariwisata nasional. Salah satunya rencana mengembalikan sistem perizinan penyelenggaraan event terpadu. Kemenpar juga akan melanjutkan pengembangan platform Indonesia Travel melalui Application Programming Interface. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.

0: Terus dengarkan Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegaskan tidak meminta penghapusan atau take down video terkait kasus pejompongan yang beredar luas di ruang digital. Laporan selengkapnya disampaikan Riko Marbun, silakan.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menegaskan tidak meminta penghapusan atau take down video terkait kasus pejompongan yang beredar di ruang digital. Pemerintah memastikan informasi mengenai kasus tersebut tetap dapat ditemukan masyarakat di sejumlah platform. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Vivi Alida Yahya mengatakan, video terkait kasus tersebut masih dapat dilihat dan diakses di ruang digital.
3: Video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat masih ada, masih bisa kita lihat dan tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk melakukan yang namanya
2: sahabat Sonora. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Vivi Alida Yahya menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan tidak ada upaya pemerintah untuk menghilangkan informasi maupun mengaburkan bukti terkait peristiwa tersebut. Ia pun menegaskan, pemerintah tidak melakukan upaya untuk menghilangkan bukti atau mengaburkan informasi mengenai kasus tersebut. Penanganan terhadap konten di platform digital mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing platform. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM

0: Deli Serdang, Sumatera Utara sempat terganggu akibat erupsi Gunung Sinabung sejak Senin lalu. Bandara Kuala Namu kini masih ditutup sehingga penerbangan berpotensi delay, cancel, hingga deferred. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten, Yudistiawan, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai dan stakeholder dikarenakan dampak erupsi Gunung Sinabung turut berpengaruh terhadap penerbangan dari dan menuju Kuala Namu. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan 8 warga negara Indonesia diduga direkrut menjadi tentara negara asing. Mereka awalnya mendaftar sebagai tenaga keamanan atau administrasi dengan tawaran pekerjaan bergaji besar. Ia pun mengatakan informasi tersebut diperoleh dari otoritas intelijen dan dari data intelijen tersebut para warga negara Indonesia tersebut kemudian mendaftar dan akhirnya dikirim untuk menjadi tentara.
1: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta, ini Sonora Weekend Music. Selamat siang, sahabat Sonora, apa kabarnya? Siang kali ini hari Rabu 2 September 2026 ya. Hans kembali hadir menemani Anda di pukul 12 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora tentunya. Anda boleh kirimkan nih mau request lagu apa siang kali ini. Langsung di nomor 0812-122-9200. Boleh via teks, boleh juga via voice note sahabat Sonora. Pastikan lagu-lagu pilihan Anda juga adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini agar bisa Hans putarkan di AMKM siang. Buat yang lagi di jalan, mungkin lagi cari makan siang kali ini, atau memang kebetulan lagi beraktivitasnya di perjalanan sahabat Sonora, ini boleh kalau mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan Hans juga di 0812-122-9200. Mengawali perjumpaan kita di siang yang masih cukup cerah dari Jakarta Pusat, ada satu lagu dari Jonas Blue yang akan menyapa Anda dengan Perfect Strangers.

0: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Bagaimana kabar Anda siang kali ini sahabat Sonora? Tentunya masih di MKM, Hans masih temenin dengan lagu-lagu requestan dari Anda siang kali ini ya. Tapi sebelum kita lanjut, ini di studio juga sudah hadir ada tamu spesial. Selamat siang, dengan siapa nih?
1: Halo, selamat siang Kak Hans, thank you banget udah di-invite ke Sonora. It's such a great moment for us ya. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu, aku dengan Fikri as marketing communication from the Hermitage Jakarta.
0: Ah, halo.
2: Dari Ibis Jakarta Semen, asal marketing communications juga.
0: Wah, ini yang kali ini mau ikutan request lagu katanya.
1: Betul.
0: Mau request lagunya apa nih?
1: Lagi hype banget nih, kayak orang-orang di luaran sana yang kayaknya cari jodohnya harus ada speknya gitu kali ya. Betul.
0: Betul. Iya, betul. That's why mau request lagunya
2: Dua Lipa,
0: yang judulnya
1: Training Season.
0: Wah, ini lagunya mau dikirim buat siapa nih siang kali ini?
1: Buat diri sendiri pertama, terus buat teman-teman di kantor. Halo, The Hermitage. Halo.
0: Hai teman-teman di kantor. Sekalian yeah, bukti kerja ya, ini visit ya.
1: Betul. Penyemangat kerja sih sebenarnya.
0: Penyemangat kerja ya.
1: Buat kalian juga di luar sana yang lagi dengerin Sonora, semoga sehat selalu.
2: Bahagia.
1: Amin.
0: Oke deh, kalau gitu langsung aja kita putarin ya lagunya dari Dua Lipa dengan Training Season.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

Maroon 5 dengan Payphone baru saja hadir untuk Anda. Pilihan lagu dari Naufal. Betul ya? Sebentar, mana kok hilang? Tadi dari siapa ya? Dari... betul ya, dari Naufal yang ada di Keramat Jati, Jakarta Timur. Ini minta diputarkan lagunya Maroon 5 dengan Payphone. Lagunya buat semua sahabat Sonora, lalu juga khususnya untuk Ibu Foni, Ibu Riza, Ibu Sylvia, Ibu Lena, Ibu Nur, Mbak Asti, Pak Philip, dan juga untuk kru Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung. Nextnya Hans punya satu lagu pilihan dari Pak Bonifasius Gozali di Tangerang. Ini mengirimkan satu lagu Forever Young dari David Guetta, Avamax, dan juga Alphaville. Lagunya dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora yang terkasih. Salam sehat dan juga Tuhan memberkati.

0: Kita akan kembali simak terlebih dahulu informasi lalu lintas terkini untuk Anda, sahabat Sonora dari sekitaran Kemanggisan, Jakarta. Sudah ada rekan Sony Wicak yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Sony untuk informasi Anda.
1: Selamat siang rekan Hans, kami sampaikan untuk pantauan lalu lintas di Jalan Es Parman dari Kemanggisan yang akan menuju ke arah Semanggi atau perempatan Slipi. Saat ini cukup merayap dikarenakan peningkatan volume lalu lintas di siang ini. Kemudian untuk tol dalam kotanya dari Kemanggisan ke arah Semanggi ramai lancar. Sementara untuk arah sebaliknya, baik itu tol dalam kota ataupun Jalan Es Parman yang akan menuju ke arah Semanggi atau Tomang, saat ini terpantau ramai lancar. Cuaca berawan, demikian Sony Wicaksono melaporkan, saya kembali lagi ke rekan Hans di studio.
0: Terima kasih rekan Sony untuk informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Next-nya juga Hans akan putarkan satu lagu untuk Anda, ada Bruno Mars dengan Marry You, satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo, dan lagunya dikirimkan salam untuk Ibu Riza, Ibu Rianti, Ibu Nur, Kak Zizi, dan juga semua pendengar MKM di manapun berada, untuk bahan serta juga kru ini selamat bekerja dan juga terima kasih. Terima kasih juga Ibu Sri sudah bergabung. Buat sahabat Sonora lain yang masih ingin request-request lagu, berbagi informasi bersama dan Hans, masih boleh langsung aja kirimkan di 0812 122 9200.

0: tetap bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya Hans untuk kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Cawang hingga Tebet, Pancoran kilometer 4 hingga Kuningan kilometer 5 terpantau padat, sementara sebaliknya Cengkareng, Peluit, Tomang hingga ke Cawang terpantau lancar. Kita pantau dari ruas tol Jakarta-Tangerang, Kembangan kilometer 8 hingga 10 arah Bitung padat, dikenakan ada penanganan kecelakaan di lajur sebelah kiri. Kunciran kilometer 12 hingga 13.500 padat, lalu juga untuk dari Tangerang kilometer 16 hingga 17 terpantau padat, dikenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Untuk arah sebaliknya, Kembangan kilometer 7 hingga Kedoya kilometer 4 terpantau padat, begitu juga untuk Kebonjeruk hingga Tomang masih terpantau padat. Kita bergeser ke ruas tol Jorwe 2U dari Joglo kilometer 12 hingga Ulu Jami kilometer 15 padat, sebaliknya Ulu Jami, Ciledug, Joglo hingga Kemeruya terpantau lancar. Ruas tol Jorwe 2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami hingga Pondok Ranji terpantau lancar, sebaliknya Ulu Jami kilometer 16 hingga Veteran kilometer 18 terpantau padat. Kita beralih ke ruas tol Jorwe. Dari Jati Asih kilometer 41 hingga Cikunir kilometer 44 padat, dikenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya, Rorotan, Cakung, Cikunir hingga TMII terpantau lancar. Dari ruas tol Jagorawi, Cawang, TMII, Cibubur, Bogor hingga ke Ciawi terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara juga kita pantau dari ruas tol Jakarta, Cikampek. Dari Bekasi Barat kilometer 12 hingga 18 padat, Cibitung kilometer 25 hingga Cikarang Barat kilometer 29 padat, dikenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Cibatu kilometer 35 hingga Cikarang Pusat kilometer 38630 terpantau padat, dikenakan ada pekerjaan perbaikan jalan, sementara sebaliknya Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir hingga ke Cawang terpantau lancar. Dari ruas tol Layang MBZ dan juga Perbalenyi, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Hai sahabat Sonora, lagi rencanain liburan impian. Kenapa nggak coba nih ke destinasi yang satu ini, Macau. Karena destinasi yang sempurna buat para traveler Indonesia. Di sini yang suka belanja, Anda bisa nikmati diskon fantastis di hotel-hotel mewah. Dari Wynn Palace, Venetian, hingga MGM Cotai. Plus juga ada diskon dari ratusan merchant dengan ratusan ribu rupiah. Pengen hiburan juga? Anda bisa nonton nih spektakuler House of Dancing Water. Kunjungi tim lab dengan hemat atau naik gondola dengan potongan harga yang istimewa. Kabar gembiranya, mulai Oktober sampai Desember tahun ini, Tahi Lalat dan juga Mak-Mak ini menjadi maskot resmi Dinas Pariwisata Macau yang akan berkolaborasi eksklusif dengan Garuda Indonesia. Kampanye promosi ini terbatas, jadi tentunya nggak boleh sampai terlewatkan ya sahabat Sonora. Kalau mau booking, Anda bisa booking sekarang juga melalui Traveloka, Klook, Agoda, atau juga langsung di website resmi mereka. Liburan impian Anda menunggu nih sahabat Sonora. Kalau lagi bingung-bingung kemana, mending langsung aja coba untuk bisa liburan ke Macau. Karena Macau, destinasi wisata terbaik Anda.
0: Sonora FM News Traffic.

0: One Republic dan Good Life baru saja menemani Anda di siang kali ini di program AMKM. Dan seperti biasa, menjelang pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk kita bisa memberikan space ke sahabat Sonora yang beruntung yang sudah dihubungi siang kali ini untuk bisa mengucapkan secara langsung selamat ulang tahun ke orang-orang yang disayang. Kira-kira siapa yang beruntung siang kali ini? Selengkapnya kita akan dengarkan di bingkisan Hari Bahagia Sonora.
1: Waktunya bingkisan Hari Bahagia.
0: Yes, kira-kira siapa yang beruntung di siang kali ini? Ternyata yang beruntung adalah Ibu Susi. Kita sapa dulu. Selamat siang Ibu Susi. Ibu Susi, selamat siang. Bisa mendengar suara Hans? Ibu Susi. Baik, nanti kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Ibu Susi ini ya, yang katanya mau mengucapkan selamat ulang tahun nih ke orang tersayang, kira-kira siapa? Karena memang di pukul 12.40 ini adalah slot spesial untuk sahabat Sonora yang mau mengucapkan ulang tahun ke orang-orang yang disayang. Mau ke suami boleh, mau ke istri boleh, ke orang tua, ke anak, ke sahabat juga boleh ya. Karena nanti tentunya setiap harinya akan dipilih ada satu orang beruntung yang bisa live on air bersama dengan kita di studio. Nanti juga akan langsung terhubung dengan orang yang akan diberikan surprise, karena nanti juga akan langsung ditelepon dari Radio Sonora Jakarta. Dan tentunya ada hadiah uang elektronik sebesar Rp250.000 untuk yang berulang tahun ya. Oke, ini sudah terhubung kembali dengan Ibu Susi.
2: Sudah,
0: selamat siang Ibu Susi. Apa kabar Ibu Susi siang kali ini?
2: Baik, sehat.
0: Luar biasa. Lagi di mana nih Bu Susi?
2: Lagi ini Pak, di sekolah Pak.
0: Oke, lagi di sekolah ya. Nih Bu Susi, iya, mau ngucapin ulang tahun ke siapa?
2: Anak tercinta.
0: Oke, namanya adalah?
2: Tetina Dwi Depari Al-Amin Bapak.
0: Oke, panggilannya?
2: Devi.
0: Devi, oke. Kira-kira iya, lagi di mana kalau jam segini Devinya?
2: Lagi di kantor Bapak di Kemayoran, sedang bekerja.
0: Oke, kalau gitu kita akan coba hubungi dulu ya Devinya, semoga diangkat ya.
2: Iya Bapak, silakan.
0: Halo, selamat siang dengan Devi.
3: Iya, siang.
0: Devi, saya Hans dari Radio Sonora Jakarta. Ini dengar-dengar katanya kamu lagi ulang tahun ya siang kali ini.
3: Iya benar.
0: Oke, ini ada yang mengucapin secara langsung untuk kamu. Ini juga didengarkan oleh seluruh sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Silakan Ibu Susi.
2: Iya, selamat ulang tahun anak mama. Semoga Allah sekatkan jodohnya. Panjang umur, sehat selalu, memberi manfaat buat orang banyak.
0: Oke, udah nih Ibu Susi.
2: Iya Bapak, terima kasih buat Sonora.
0: Terima kasih Devi.
2: Terjaya di udara.
0: Amin. Devi, bagaimana nih diucapin langsung sama Mama nih siang kali ini? Ulang tahun yang keberapa Devi?
3: Yang ke-29.
0: Wah luar biasa. Nih kaget gak ditelepon sama Mama live on air loh ini didengerin sama seluruh sahabat Sonora?
3: Iya sih, ini gak expect banget. Soalnya pertama kali juga kan.
0: Oke, ini lagi di kantor, Devi?
3: Iya, lagi di kantor, jam istirahat.
0: Jam istirahat. Ada lagi Bu Susi yang mau disampaikan untuk Devi?
2: Iya, semoga Allah dekatkan jodohnya.
0: Amin.
2: Banyak orang banyak.
0: Amin, amin, amin. Oke deh, ini Devi, karena kamu lagi ulang tahun siang kali ini, selain diucapin langsung sama Mama, Sonora juga mau kasih hadiah kamu uang elektronik sebesar Rp250.000. Lumayan ya. Siapa tahu mau dipakai makan-makan sama Mama nanti malam ya.
2: Mamanya mau ke Jepang.
0: Oh, mamanya mau jalan-jalan. Kalau gitu gantian mamanya. Kenapa?
2: Punya cucu Bapak. Alhamdulillah.
0: Oh, oke. Okay. Mau nengokin cucu. Ih, senengnya ya.
2: Yeah.
0: Oke okay deh kalau gitu. Selamat ulang tahun dan segini buat Devi. Semoga panjang umur, sehat selalu.
2: Terima kasih Sonora.
0: Terima kasih Bu Susi juga sudah bergabung di siang kali ini. Bu Susi, satu lagi deh hadiah terakhir, mungkin mau request lagu buat anaknya nih, mau memilih lagu apa?
2: Lagu apa ya? Soalnya anaknya ini rada introvert Pak, jadi aku kurang suka. Sukanya sih lagu-lagu Korea.
0: Oh oke, okay. Kalau gitu nanti Hans yang pilihkan aja ya dari BTS ya.
2: Okay,
0: nanti Hans akan putarkan. Spesial buat TV.
2: Salam buat keluarga Sonora, selalu di hati.
0: Siap, terima kasih Bu Susi.
2: Menghibur, percaya terus.
0: Terima kasih Devi once again, selamat ulang tahun. Terima kasih sudah bergabung di siang kali ini.
3: Iya, makasih Sonora.
0: Oke okay, deh sahabat Sonora.
3: Request Kak buat
0: boleh.
3: Lagunya.
0: Mau lagu apa Devi?
3: Mau lagu Rice boleh?
0: Lagunya Rice dari?
3: Iya.
0: Oh sorry. Nama Rice. Oh ini pakai bahasa Korea. Kalau mau lagu Korea yang full bahasa Inggris, Devi. Mau lagu
3: itu
0: apa?
3: Itu nama grupnya Rice.
0: Mm-hmm.
3: R-I-I-Z-E.
0: Oke, ini kelihatannya belum ada nih dari Rice. Mau diganti dengan lagu BTS kah?
3: NCT boleh?
0: Ya? NCT sebentar ya. Hans bantu cari dulu ya. Komputernya tiba-tiba ngeheng. Sebentar ya. Karena kalau lagu Korea yang bisa kita putar adalah lagu-lagu yang full bahasa Inggris nih, Devi. Betul, dari NCT juga
3: iya,
0: belum tersedia.
3: Kalau NCT?
0: NCT belum ada. Paling kalau mau dari BTS atau dari Blackpink?
3: BTS boleh sih.
0: BTS boleh. Wow, apa nih? Ada Body to Body, ada Butter, Dynamite, My Universe, ada Permission to Dance, Swim?
3: Dynamite boleh.
0: Dynamite, oke okay, boleh. Nanti habis ini kita putarin buat kamu ya Devi ya.
3: Iya boleh Kak.
0: Oke, okay, selamat menikmati. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Mas Hans, sehat.
0: Sama-sama. Tentunya untuk Anda juga sahabat Sonora, setiap harinya kita masih akan terus memberikan surprise nih untuk orang-orang tersayang kamu yang lagi ulang tahun di Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Happy birthday juga buat Anda yang mungkin hari ini juga lagi berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberikan kelancaran. Tapi ingat juga sahabat Sonora, selain memberikan surprise ke orang lain yang lagi ulang tahun, kalau ternyata Anda lagi ulang tahun juga bisa loh memberikan hadiah untuk diri Anda sendiri. Caranya gampang banget. Anda bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun aja, tapi siapapun juga bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan nih diri Anda buat datang ke puskesmas dan memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Setelah menjalani pemeriksaannya, jangan lupa juga untuk ditindaklanjuti. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera deh konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat ya sahabat Sonora, kesehatan adalah investasi terbaik Anda. Jadi, yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Tentunya pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kira-kira siapa lagi yang beruntung untuk bisa dihubungi Sonora di esok hari? Nantikan ya di Bingkisan Hari Bahagia Sonora.
1: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

Dan kita juga update dulu informasi lalu lintas untuk Anda dari Rian ya. Ini menyampaikan informasi lalu lintas di Jalan Raden Intan Duren Sawit Jakarta Timur. Ini di mana dikabarkan dari flyover Buaran sampai perempatan Buaran sekitar SMK Negeri 48 Jakarta area Kalimalang ya. Ini terpantau macet katanya. Terima kasih Mas Rian informasi lalu lintasnya. Hati-hati dalam perjalanan. Selamat siang juga buat Ibu Cindy di Kelapa Gading sudah bergabung, minta diputarkan satu lagu dari Alexander Stan dengan Mr. Sexobit. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist ya. Lagunya dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora, buat Hans dan juga kru yang lagi bertugas. Semoga sudah makan siang katanya. Terima kasih. Nanti ya habis siaran kita makan siang sahabat Sonora. Buat Anda ada yang lagi istirahat, lagi menikmati makan siang, selamat menikmati waktu lunch Anda dan juga sambil ditemani dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora.

0: Sonora Network.
1: Oke deh, berikutnya kita juga akan sapa ada sahabat Sonora lainnya yang juga sudah bergabung. Ada Ibu Oriza Sativa ya, yang sudah bergabung via voice note di siang kali ini. Kita sapa dulu, selamat siang Ibu Oriza.
2: KM siang, selamat siaran kembali Hans. Tolong diudarakan lagu dari Nicki Minaj, Justin Bieber, berjudul Beauty and the Beat, Maroon 5 Sugar, dan selamat ulang tahun dari Andin. Happy birthday buat ponakanku Fahri di Ciputat. Panjang umur, sehat selalu. Semua doa terbaik buat Fahri. Titip salam buat Tin, Nur, Lili, Lena, Foni, Vanda, Sylvia, Grace, Rianti, Sri, Riani Sutopo, Edi Sutopo, Yulia P, R, Asti, Gigi, Alika, Wati, Becky, Naufal, Naya, Vera, Philip, Ciprianus, Widodo, Cibarani, Mama Doli. Salam sehat buat semua. Cuaca Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Hans, diputarkan lagunya. Selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih Ibu Oriza sudah bergabung. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist ya, Justin Bieber featuring dengan Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tapi nih sahabat Sonora, sebelum nanti Hans putarkan lagunya Justin Bieber dan juga Nicki Minaj, buat Anda yang masih pengen ikutan karena masih banyak yang nanya soal donor darah, ini Anda boleh menghubungi customer care Sonora ya di nomor 0851 5655 9200. Acaranya kapan? Acaranya besok sahabat Sonora di Menara Kompas ya. Jadi jangan datang ke kantornya Radio Sonora, ini ada di gedung depannya di Menara Kompas. Besok bisa datang, mau on the spot juga boleh langsung sahabat Sonora, atau lebih bagus kalau isi form dulu, jadi sudah pasti ke bagian untuk bisa melakukan donor darahnya. Kalau butuh informasi lebih lengkapnya boleh langsung cek aja ya di Instagramnya @sonorafm92.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terus mengoptimalkan layanan kesehatan bagi warga terdampak gempa. Dari 36.102 warga terdampak, sekitar 9.000 pengungsi telah mendapatkan layanan tim medis. Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi mengatakan, rumah sakit daerah tetap beroperasi penuh sejak hari pertama bencana. Sedangkan sekitar 9.000-an warga yang berada di tenda-tenda pengungsian juga sudah terlayani tenaga medis. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan menaikkan target penerimaan pajak dari wajib pajak sebesar menjadi 860

0: Aurora FM. News, traffic and music.
1: Kita sapa kembali siang kali ini ada Ibu Rianti. Selamat siang, Bu Rianti.
2: Selamat siang, Kohan. Ini dari Bu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Arsela Tipa, Ibu Panda, Ibu Poni, Bu Silvia, Bu Sri Petojo, Ibu Tin, Bu Riani Sutopo, Masti, Kak Sisi, Edi Sutopo, Ibu Yuli Ape, Mama Doli, Pak Widodo Sibarani, Pak Philip, Pak Suprianus, Nopal, dan semua pendengar Sonora, ucapannya selamat makan siang. Minta lagunya dari Selena Grace, Sumpah Mati. Buat Kohan, selamat bertugas sampai tuntas. Cuaca di Gunung Putri panas banget. Makasih.
1: Terima kasih Bu Rianti. Pilihan lagunya adalah Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati ya. Nanti akan menemani Anda. Lalu juga nanti akan disusul dengan satu lagu dari Christina Perry, A Thousand Years. Satu lagu pilihan dari Bu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Lagunya dikirimkan buat Andi Putra yang ada di Cengkareng. Happy birthday yang ke-34. Semoga panjang umur, sehat, bahagia, rezekinya lancar, dan sukses dalam karir. Enteng jodoh and may God bless you always ya. Lagunya nanti ditunggu setelah satu lagu dari Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, kelurahan terdampak kekeringan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta BPBD mengantisipasi dan juga menangani kekurangan air bersih selama musim kemarau. Informasi selengkapnya kita akan simak bersama dengan reporter lapangan, rekan Lia Muspiroh. Silakan, Lia.
3: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta BPBD untuk mengantisipasi kekeringan dan kekurangan air di Jakarta. Untuk itu pihaknya menyediakan sejumlah tangki yang dikumpulkan dari berbagai instansi lembaga. Salah satu yang sudah terdampak kekeringan akibat musim kemarau panjang adalah Kelurahan Kalibaru dan Kelurahan Semper.
4: Kami meminta kepada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk mengantisipasi kekeringan dan kekurangan air di Jakarta. Untuk itu telah disediakan 29 tangki dari 10 instansi lembaga yang berpartisipasi untuk mengatasi persoalan kekurangan air di Jakarta. Seperti yang saudara-saudara saksikan pada hari ini, ada dua kelurahan yang memang sudah mengalami kekeringan, yaitu di Kelurahan Kalibaru dan Semper.
3: Ya sahabat Sonora, Pramono mengatakan lintas dinas dan perangkat daerah telah berkoordinasi untuk mengantisipasi dan penanganan kekeringan selama musim kemarau. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Lia untuk laporan Anda di siang kali ini dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami sampaikan untuk Anda, tentunya hanya di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.
5: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, Mini MCU dari Indonesia Healthcare Corporation berupa pemeriksaan gula darah dan tensi, serta pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Tanah Abang. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan harga spesial untuk suntik vitamin C, cek kolesterol dan asam urat dari Indonesia Healthcare Corporation, beragam talk show edukasi kesehatan, dan ada pula bingkisan menarik dari Kongguan One One Snack dan PMI Tangerang Selatan bagi para pendonor. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung penuh oleh Indonesia Healthcare Corporation, Energizing Your Health. Dan didukung oleh Kongguan One One Snack. Sekali kriuk, lupa berhenti.

Stephen Tanchas Until I Found You baru saja terputar pilihan lagu dari Ibu Sylvia dan dikirimkan untuk semua sahabat-sahabat Sonora, juga untuk Liliani, Foni, Oriza, Nur, Rianti, Asti, Philip, Siprianus, Widodo Sibarani, Noval. Selamat makan siang. Terima kasih Bung Han, sehat-sehat dan juga semangat beraktivitas. Terima kasih dari Ibu Sylvia. Kita akan ke satu lagu pilihan dari Ibu Nur juga di Pekalongan ya. Minta dibatarkan lagunya Agnes Monica dengan Cerah, lagunya untuk Ibu Sumirah, Ibu Riza, Bu Liliani, Bu Fanda, Bu Fon, Ibu Sylvia, Bu Yulia P. Selamat istirahat siang, salam sehat selalu untuk yang membacakan, terima kasih ya. Cuaca di Pekalongan terpantau cerah. Terima kasih Bu Nur, ditunggu lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan disusul dengan lagu pilihan dari Ibu Eli yang ada di Tambun. Mau mendengarkan lagunya Harus Kumiliki dari Ruth Sahanaya. Dikirimkan salam untuk Ibu Endang dan juga keluarga di Bintar Bekasi. Selamat istirahat, santap siang juga buat sahabat Sonora dimanapun berada, serta kapenyar dan juga kru yang bertugas. Salam sehat, semangat, bahagia dan juga sukses selalu. Cuaca di Tambun saat ini cukup cerah, sedikit mendung. Terima kasih untuk lagunya. Terima kasih Bu Eli, ditunggu ya. Nanti akan Hans putarkan kurang lebih 5 menit setelah satu lagu dari Agnes Monica dengan Cerah.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Cawang hingga Tebet terpantau padat, sementara Pancoran kilometer 4 hingga Kuningan kilometer 5 juga masih terpantau padat. Sebaliknya Cengkareng, Peluit, Tomang hingga ke Cawang terpantau lancar. Dari ruas tol Jakarta Tangerang, Kembangan kilometer 8 hingga Kunciran kilometer 13, Tangerang kilometer 16 hingga 17 terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sementara sebaliknya Kemangkisan hingga Tomang terpantau padat. Ruas tol Jorwe 2U, Ulu Jami, Celduk, Joglo hingga Kemeruya terpantau lancar di kedua arahnya. Untuk ruas tol Jorwe 2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami hingga Pondok Ranji terpantau lancar di kedua arah. Ruas tol Jor E, Jati Asih kilometer 41 hingga Cikunir kilometer 44 padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya, Rorotan, Cakung, Cikunir hingga TMII terpantau lancar. Dari Jagorawi, Cawang, TMII, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara kita pantau dari ruas tol Jakarta, Cikampek, Bekasi Barat kilometer 12 hingga 18 padat, Cibitung kilometer 25 hingga Cikarang Barat kilometer 29 juga padat dikarenakan perbaikan jalan. Dari Cibatu kilometer 35 hingga Cikarang Pusat kilometer 38630 arah Cikampek masih terpantau padat. Dari arah sebaliknya Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir hingga ke Cawang terpantau lancar. Ruas tol yang MBZ dan juga Probolinggo kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, the biggest collaborative festival in Indonesia, IdeaFest 2026 kembali hadir untuk Anda. Tahun ini IdeaFest hadir dengan 500 lebih pembicara, 160 lebih sesi, dan juga 3 hari perbincangan yang menginspirasi sudut pandang baru, kolaborasi yang bernilai serta juga koneksi antar manusia. Anda bisa menemui sosok-sosok inspiratif, diantaranya ada Najwa Shihab, Sherina Munaf, Kunto Aji, David Dahan, Caca Tengker, Eva Alicia, Indage, Linda Anggrea, Theo Derek, Rian Keswani, Ardika Duitama, Jemi Ardian, Panji Pragiwaksono, Vikram Sinha, dan masih banyak lagi. Anda bisa menemukan insight segar dan juga bawa pulang perspektif baru di IdeaFest 2026 mulai dari 4-6 September 2026. Dapatkan juga tiket Anda di loket.com/IdeaFest2026.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Lagu berikutnya akan menemani Anda di siang kali ini. Ada satu lagu pilihan dari sahabat Sonora Asti yang katanya pengen mendengarkan lagunya Backstreet Boys dengan Quit Playing Games. Lagunya dikirimkan untuk Bu Rianti, Bu Oriza, Bu Sylvia, Kak Sisi, Kak Becky, Kohans, dan juga kru. Jangan lupa makan siang dan juga perbanyak minum air putih. God bless you, Ko. Terima kasih Asti sudah bergabung. Tentunya juga untuk Anda sahabat Sonora yang masih mau ikutan request, masih boleh ya di 0812 122 9200.

0: Kita bikin romantis dari Malik and the Essentials, pilihan dari Ferni yang sudah bergabung ya. Ini mengucapkan terima kasih juga buat lagunya sudah diputarkan. Sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung. Dari lagunya Malik and the Essentials, kita ke lagunya Enmes dengan judul Hanya Rindu. Pilihan lagu dari Indri yang ada di Senen. Lagunya buat semua yang merindukan mama katanya, dan juga buat semua pendengar setia Sonora dan juga penyiarnya. Terima kasih
1: Sonora.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmera Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC Indonesia Healthcare Corporation dan Kongguan.
2: Liputan Sonora.
3: Sahabat Sonora, SPPG Kali Tengah Sidoarjo hari ini resmi disuspend pasca ratusan santri di Depok Pesantren Manbaul Hikam diduga keracunan MBG. Bagian pusat hari ini rencananya akan ke Sidoarjo untuk menyelidiki serta menentukan suspend yang diberikan ringan atau berat. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan reporter lapangan rekan Tito Suhandoyo. Silakan, Tito.
4: Ya, baik sahabat Sonora, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kali Tengah Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur mulai hari ini resmi disuspend. Sementara setelah ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Manbaul Hikam diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo mengatakan bahwa keputusan suspend sementara tersebut telah dikeluarkan dan penghentian operasional dilakukan sambil menunggu proses evaluasi serta hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Berikut adalah pernyataan dari Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo.
5: Sementara awalnya di malam hari itu kita berhentikan, tapi per tadi pagi sudah ada surat suspend untuk dapur ini sejak di awal. Jadi untuk tim pusat pun akan datang di hari ini juga untuk konsentrasi lebih lanjut apakah suspend ini ringan atau berat seperti itu.
6: Berarti ini sudah tidak beroperasi, Pak?
5: Ya, sudah tidak beroperasi untuk saat ini.
4: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya tim dari bagian pusat rencananya hari ini akan diberangkatkan ke Sidoarjo untuk menindaklanjuti kasus tersebut, di mana kedatangan tim bagian pusat untuk menentukan tingkat pelanggaran yang terjadi sekaligus memastikan apakah suspend terhadap SPPG Kali Tengah tersebut masuk dalam kategori ringan atau berat. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
2: Demikian liputan Sonora.

Ya sahabat sonar, satu lagu dari Akon dengan Beautiful baru saja terputar untuk Anda. Satu lagu pilihan dari sahabat sonora. Mana tadi ya? Yang milih lagunya Akon. Sebentar Hans, bantu cari dulu ya sahabat sonora. Satu lagu pilihan dari... Oke, nanti kalau ketemu Hans bacakan ya. Tapi yang pasti satu lagu Akon tadi juga menutup kebersamaan kita di AMKM Siang untuk edisi 2 September 2026. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Sekaligus juga mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat untuk Hans putarkan. Bisa kembali dicoba di nanti malam pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Ternyata nih lagunya adalah lagu pilihan dari Pak Philip ya, yang sudah bergabung dikirimkan untuk Bu Nur, Bu Riza, Sylvia Rianti, serta Bang Noval. Salam kenal buat pecinta MKM Siang. Terima kasih Bang Hans atas lagunya. Sama-sama, terima kasih juga. Dan selain ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu karya anak bangsa di Pesona Indonesia, tepatnya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi di pukul 16 nanti, tentunya di Sonora hari ini. Have a great day, sahabat Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang sahabat Sonora, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan pemerintah sedang memastikan informasi 8 warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia. Informasi tersebut disebut berasal dari intelijen Ukraina dan masih perlu diverifikasi secara menyeluruh. Menurut Yusril, pemerintah tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum memastikan identitas, proses perekrutan, dan juga bentuk keterlibatan para warga negara Indonesia tersebut. Berita berikutnya, pejabat Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Nepal, Maheswar Daka, menyebutkan perubahan iklim turut memicu banjir bandang di kawasan pegunungan Himalaya. Menurut Dahakal, ulah manusia menjadi faktor penyebab runtuhnya gletser yang kemudian menimbulkan banjir dahsyat. Ia pun menilai bencana tersebut merupakan bentuk ketidakadilan karena emisi gas rumah kaca negara-negara kaya selama puluhan tahun.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini. Pemburu dan Singa, dongeng dari Arab Saudi. Pada suatu waktu di desa dekat hutan, hiduplah keluarga yang suka berburu. Keluarga ini memiliki banyak anak, tetapi ada satu anak yang paling jago berburu binatang. Ia tidak hanya berburu daging binatang untuk keluarganya saja, tetapi ia juga sering membagikannya dengan para tetangga. Seringkali sang anak memburu binatang itu dengan seenaknya saja. Ia menganggap berburu adalah hobinya. Bahkan ia juga sering mempermainkan hewan-hewan buruannya. Mengetahui hal itu, ayahnya kurang senang. Ia sering menegur anaknya. Menurut sang ayah, di hutan itu banyak roh nenek moyang yang tidak suka jika perburuan dilakukan secara sembarangan dan berlebihan. Walaupun ayahnya telah menasihati, tetapi sang anak tidak peduli. Ia masih saja memburu semua hewan secara berlebihan. Itulah sebabnya seluruh binatang takut dan geram padanya. Suatu hari para binatang mengadakan pertemuan. Para binatang itu membuat rencana agar perburuan sang pemburu bisa segera dihentikan. Ada yang menyarankan untuk membuat perangkap untuk menangkapnya. Akan tetapi semua tidak setuju sebab pemburu ini terlalu pintar untuk bisa jatuh ke dalam perangkap. Ia pasti sudah melihat perangkap dari kejauhan. Lalu sang raja padang rumput yaitu singa menyarankan bahwa salah satu dari mereka harus menyamar jadi seorang wanita muda yang cantik untuk merayu sang pemburu. Dengan cara itu sang pemburu bisa disingkirkan. Kemudian diputuskan bahwa istri singa yang akan melakukan penyamaran. Keesokan harinya ketika sang pemburu bersiap-siap untuk berangkat ke hutan, ayahnya berkata,
2: "Anakku, hari ini janganlah kau pergi berburu. Aku semalam bermimpi engkau pergi ke semak-semak dan terbunuh oleh singa liar. Jadi, janganlah pergi."
1: Sang pemburu menepis kekhawatiran ayahnya.
3: "Jangan khawatir, ayah. Aku bisa menjaga diri. Selain itu, tidak ada binatang yang berani mendekatiku,"
1: katanya dengan nada sombong. Hari itu, sang pemburu mendapatkan banyak sekali buruan. Ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, ia melihat seorang gadis muda cantik mendekatinya. Lalu sang pemburu bertanya pada gadis itu,
3: "Hei, kamu dari mana? Aku tidak pernah melihatmu."
1: Gadis itu pun tersenyum padanya dan mengatakan bahwa dirinya mengetahui sang pemburu adalah sosok yang hebat. Itulah sebabnya sang gadis meminta bantuan kepada sang pemburu.
3: "Ya, tapi aku mau pulang,"
1: kata sang pemburu. Singkat cerita, sang gadis mau diajak pulang oleh sang pemburu. Ketika tiba di rumah, ayah sang pemburu sangat senang karena anaknya selamat dan tidak dimangsa singa seperti dalam mimpinya. Malam itu sang pemburu meminta gadis cantik itu untuk menjadi istrinya. Sang gadis pun tertawa. Keesokan harinya, gadis itu mengajak sang pemburu untuk berkunjung ke rumahnya. Sang gadis memberikan syarat agar sang pemburu tidak membawa senjata apapun. Sang pemburu setuju dengan permintaan itu. Keduanya pun berjalan menuju desa sang gadis. Ketika mereka sudah agak jauh dari desa pemburu, tiba-tiba gadis itu membuka penyamarannya. Sang pemburu terkejut melihat sosok asli dari sang gadis. Ternyata gadis itu adalah seekor singa betina yang galak. Tiba-tiba datang seekor singa jantan dengan surainya yang lebat. Singa jantan itu menyuruh singa betina untuk pergi. Tanpa menunggu lebih lama, singa jantan langsung menyerang sang pemburu. Sang pemburu tidak bisa membela diri karena tidak membawa senjata apapun. Malam harinya, sang pemburu tidak kunjung kembali ke rumah. Keluarganya tidak tahu kalau sang pemburu tidak akan pernah kembali pulang. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah, jangan sombong dan merasa paling hebat. Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari Dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.
4: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Dan perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, mini MCU dari Indonesia Healthcare Corporation berupa pemeriksaan gula darah dan tensi, serta pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Tanah Abang. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan harga spesial untuk suntik vitamin C, cek kolesterol dan asam urat dari Indonesia Healthcare Corporation. Ada juga potongan diskon 10% tes kesehatan untuk 100 orang dan voucher tes kolesterol untuk 20 orang yang dipersembahkan oleh Prodia. Beragam talk show edukasi kesehatan, bingkisan menarik dari Kongguan One One Snack dan PMI Tangerang Selatan bagi para pendonor. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung penuh oleh Indonesia Healthcare Corporation. Energizing your health. Prodia, tenang karena tahu. Dan didukung oleh Kongguan One One Snack. Sekali kriuk, lupa berhenti.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Baik, selamat sore sahabat Sonora. Badan Gizi Nasional melakukan investigasi penyebab ratusan santri pondok pesantren Manbaul Hikam di Sidoarjo yang diduga keracunan MBG, serta mencopot kepala SPBG sebagai evaluasi internal. Penegasan tersebut disampaikan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumendana. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sonora, Tito Suhandoyo.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Badan Gizi Nasional mengusulkan pencopotan kepala SPPG Talang Angin Kali Tengah Sidoarjo Jawa Timur menyusul kasus dugaan keracunan yang dialami ratusan santri pondok pesantren Manbaul Hikam usai menyantap menu makan bergizi gratis, di mana BGN juga akan melakukan pergantian kepala SPPG sebagai bagian dari langkah penanganan kasus tersebut. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono telah melakukan komunikasi secara intensif dengan pemerintah daerah serta pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Selain itu, BGN bersama Dinas Kesehatan juga melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab terjadinya dugaan keracunan tersebut. Nantinya hasil investigasi akan diumumkan kepada publik. Berikut adalah pernyataan dari Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana.
4: Adanya keracunan di SPBG Talang Angin Kali Tengah Sidoarjo. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan Dinas Kesehatan terkait, ya. Dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan, ya. Kemudian kami juga mengusulkan, ya, kepada kepala SPBG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Ketut juga menegaskan bahwa saat ini prioritas utama BGN adalah memastikan kondisi kesehatan para santri yang terdampak dan mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit dengan baik. Sementara itu, usulan pencopotan dan pergantian kepala SPPG menjadi bagian dari evaluasi internal sambil menunggu hasil investigasi bersama Dinas Kesehatan terkait penyebab pasti keracunan tersebut. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisan-hari-bahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Baik, selamat sore sahabat Sonora. Kita kembali menuju ke kantor Badan Gizi Nasional, di mana BGN mencatat sebanyak 512 orang yang terdampak dugaan keracunan program MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Sidoarjo, Jawa Timur, saat ini 80 orang masih dirawat, 120 anak masih observasi, dan 312 dinyatakan sembuh. Laporan selengkapnya kembali dilaporkan reporter Sonora Tito Suhandoyo.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 512 orang terdampak dugaan keracunan MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumadana, mengatakan berdasarkan hasil investigasi tim di lapangan, dari jumlah tersebut hingga kini 80 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 120 orang lainnya masih dalam tahap observasi. Kemudian sebanyak 312 orang telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Badan Gizi Nasional pun hingga kini masih terus memantau kondisi para santri yang terdampak, terutama mereka yang masih menjalani perawatan maupun observasi. Berikut adalah pernyataan dari Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumedana.
4: Terkait dengan adanya keracunan di SPBG Talang Angin, Kali Tengah, Sidoarjo, berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat ya, selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kali Tengah.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Ketut Sumedana juga menambahkan, selain penanganan terhadap para korban, Badan Gizi Nasional juga telah mengambil tindakan internal dengan memberikan suspend kategori berat terhadap SPBG Talang Angin Kali Tengah, Sidoarjo, yang menyalurkan program makan bergizi gratis ke Pondok Pesantren Manbaul Hikam, di mana suspend tersebut berlaku selama 30 hari sebagai bagian dari evaluasi dan penanganan kasus dugaan keracunan di sana. Demikian Tito Suhandoyo melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan, tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.

0: Selamat sore sahabat Sonora, pelaksanaan cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis atau TB kembali digelar di kemarin berlangsung di RPTRA Perigi Kebayoran Lama Jakarta. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat deteksi dini penyakit menular sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kementerian Kesehatan memasifkan CKG yang terintegrasi dengan screening TB. Integrasi layanan ditujukan untuk mempercepat penemuan kasus sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin serta upaya pencegahan penularan TB. Berita berikutnya sahabat Sonora, di mana debit air Sungai Cisadane di Bendungan Pasar Baru Kota Tangerang menurun signifikan dalam 2 hingga 3 hari terakhir. Kondisi dasar sungai di bagian hilir mulai terlihat jelas disertai hamparan endapan lumpur yang luas. Warga setempat, Arya, menyebutkan kondisi air surut terasa semakin parah dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Penurunan debit air juga berdampak pada aktivitas para pemancing di bantaran sungai yang mengaku daya tangkap ikan menurun drastis karena ikan bergerak ke bagian hulu yang lebih dalam.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Hans akan kembali hadir 2 jam ke depan menemani Anda dengan beragam informasi lalu lintas, beragam berita terkini, dan juga lagu-lagu terbaik yang akan menemani Anda beraktivitas ataupun juga menemani perjalanan pulang kantor Anda di sore hari ini. Yang masih di jalan, mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan Hans juga boleh di 0812-122-9200. Kita awali dulu kebersamaan kita dengan satu lagu dari Maroon 5 dengan Maps.

Ya, melengkapi berita untuk Anda di sore hari ini, sahabat Sonora, di mana gempa bumi magnitudo 4,3 ini sempat mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kemarin sore, di mana BMKG mencatatkan gempa terjadi pukul 17.53 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa berada di darat sekitar 13 km sebelah selatan Cianjur. Pada kedalaman 5 km, ini masuk kategori dangkal. Getaran gempa pun dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Sukabumi, Bandung, hingga Cibubur. Gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif. Peristiwa ini kembali mengingatkan masyarakat bahwa ancaman gempa tidak hanya berasal dari zona megatrust saja, tetapi juga dari sesar aktif di daratan. Mungkin ada di antara Anda yang sempat merasakan getaran gempa kemarin, sahabat Sonora. Mungkin boleh juga nih sambil absen berbagi bagaimana ceritanya di sore kemarin. Kalau sempat merasakan di nomor 0812-122-9200. Kembali menemani Anda, satu lagu dari Whitney Houston dengan George Michael, If I Told You That.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sonar FM 92 Jakarta di Traffic and Music masih menemani Anda sore hari ini 16:20 waktu Indonesia Barat. Ini mungkin sudah ada yang di perjalanan pulang ya. Salah satunya adalah Anda di nomor belakang 282 nih yang menanyakan soal info tol arah Tangerang. Macet mulai dari Puri, ada apa ya? Nanti dibantu diperiksa dulu ya oleh teman-teman di Pusat Informasi Sonora. Sore hari ini nanti akan kami kembali update seperti apa kondisi lalu lintas di sore hari ini. Yang pasti buat yang masih dalam perjalanan, kalau mau berbagi informasi lalu lintas cuaca di sekitar Anda, boleh ya. Langsung kirimkan ke 0812-122-9200. Satu lagu dulu dari LFO dengan Summer Girls akan menemani Anda di Sonora hari ini. In the summer.

0: bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan Jakarta Barat dan juga Jakarta Timur menjadi wilayah paling banyak kejadian kebakaran. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan, ada rekan Lia Muspiro. Silakan Lia.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta telah memetakan potensi kebakaran di wilayah Jakarta dengan tingkat kerawanan paling tinggi ada di dua wilayah, yaitu Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Dari 457 kejadian kebakaran selama Juli hingga Agustus 2026, paling banyak di Jakarta Barat dan yang kedua di Jakarta Timur.
3: Untuk kebakaran dari 457 yang paling banyak di Jakarta Barat, kedua di Jakarta Timur. Memang ini dua wilayah yang potensinya tertinggi, yaitu di Barat itu ada Kecamatan Tambora, di Timur itu ada Cakung. Itulah yang petanya. Sedangkan untuk APAR, saya meminta setiap RW memilikinya.
2: Ya, sahabat Sonora, sementara itu Pramono juga menyampaikan setiap RW di Jakarta telah diminta untuk memiliki APAR. Ia meyakini satu RW satu APAR telah diimplementasikan di setiap RW di Jakarta. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Lia untuk laporannya di sore hari ini dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, mungkin ada di antara Anda yang lagi mulai ngerencanain liburan impian. Nah, kenapa nggak coba ke destinasi yang satu ini? Namanya adalah Macau. Di mana destinasi Macau ini menjadi destinasi yang sempurna buat para traveler Indonesia. Karena di sini, buat Anda yang suka belanja, ini bisa nikmati diskon fantastis di hotel-hotel mewah. Seperti dari Wynn Palace, Venetian, hingga MGM Cotai. Plus juga ada diskon ratusan ribu rupiah. Pengen hiburan? Tonton juga spektakuler House of Dancing Water. Anda bisa kunjungi Team Lab dengan hemat atau naik gondola dengan potongan harga yang istimewa. Kabar gembiranya nih buat Anda, karena mulai dari Oktober sampai Desember tahun ini, Tahi Lalats dan juga Makmak ini menjadi maskot resmi Dinas Pariwisata Makau yang akan berkolaborasi eksklusif dengan Garuda Indonesia. Kampanye promosi terbatas, jadi pastinya nggak boleh terlewatkan nih untuk Anda. Jadi booking sekarang juga melalui Traveloka, Klook, Agoda, ataupun juga bisa di website resmi mereka. Liburan impian Anda sudah menunggu nih, sahabat Sonora. Yang pastinya liburan kemana? Ke Makau aja, karena Makau merupakan destinasi wisata terbaik Anda.
0: Informasi jalan tol.
1: Ya, sahabat Sonora, waktunya Hans untuk kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda di sore hari ini. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, dari Semanggi sampai dengan Tomang, dan dari Jelambar ke Pluit terpantau padat. Sebaliknya dari Kuningan ke Cawang juga terpantau padat. Kita bergeser ke ruas tol Sediatmo atau Bandara, masih terpantau lancar di kedua arahnya. Ruas tol Wiyoto Wiono dari Tanjung Priok ke Pluit terpantau padat, sementara sebaliknya di Kemayoran juga terpantau padat. Untuk ruas tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta ramai lancar, sebaliknya padat dari Tomang hingga res area kilometer 13. Ruas tol Cagorawi masih terpantau ramai lancar di kedua arah. Untuk ruas tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek padat dari Cikunir sampai dengan res area kilometer 19 dan dari Cikarang kilometer 27 sampai Cikarang Pusat kilometer 38600. Imbas dari adanya pekerjaan perbaikan jalan, dan untuk sebaliknya arah Jakarta terpantau ramai lancar. Informasi terakhir dari ruas tol Layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora. Tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi jalan tol. Sonora FM News Traffic.

Dari Guys Sebastian baru saja hadir menemani Anda. All I Need Is You, ya. Yang Hans butuhkan sore hari ini dari Anda, sahabat sonor, adalah informasi lalu lintas. Bagaimana pantauan Anda lalu lintas? Mungkin ada yang lagi pulang kantor atau masih di kantor tapi ngelirik dikit ke jendela, kelihatan jalan di depannya seperti apa? Boleh nih ya berbagi di sore hari ini 0812-1229-200. Sambil Hans kembali lengkapi informasi untuk Anda, di mana wilayah selatan Jawa ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik yang tinggi karena berada di zona subduksi. BMKG pun menyebutkan bahwa kawasan tersebut memiliki potensi mengalami gempa besar akibat dari aktivitas megatrust. Namun potensi tersebut bukan berarti gempa besar akan segera terjadi, dan informasi mengenai megatrust justru menjadi dasar bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk memperkuat mitigasi bencana. Dan juga nanti Hans masih akan terus update beragam informasi untuk Anda di sore hari ini. Makanya jangan kemana-mana, pastikan tetaplah bersama dengan kami di Sonora hari ini. Selamat sore juga buat yang lagi bergabung. Mungkin boleh nih komen-komen di TikToknya Radio Sonora Jakarta.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan.
2: Bank Indonesia kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam keputusan terbaru Rapat Dewan Gubernur Agustus 2026, BI rate dipertahankan di level 5,75%. Kemudian, suku bunga deposit facility ditahan di level 4,75% dan lending facility di level 6,50%. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai stimulus kebijakan. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7% di 2026.

Satu lagu dari Jamie dengan Mind Trick baru saja hadir menemani Anda di Sonora hari ini. Informasi lalu lintas dari Asti, sekitaran Cideng, seperti biasa katanya, terpantau padat di sore hari ini ya. Selain dari daerah Cideng, rekan Rara juga berbagi informasi dari sekitaran Kebon Sirih, arah Tugu Tani, juga yang terpantau padat dan cuaca terpantau cerah. Buat sahabat Sonora yang mungkin besok belum ada aktivitas nih sahabat Sonora ya, dan juga pengen ada sumbangsih berbuat baik untuk sesama, coba deh buat ikutan donor darah Sonora. Besok akan diadakan di Menara Kompas ya. Anda bisa tanya infonya ke customer care Sonora di 0851-5655-9200 atau juga bisa langsung cek di Instagramnya @sonorafm92. Mumpung masih ada slotnya, ada goodie bag menarik dari Kongguan yang bisa Anda dapatkan, dan juga tentunya nanti akan ada hadiah-hadiah menarik lainnya juga dari PMI yang sudah disiapkan untuk Anda. Informasi selengkapnya boleh langsung tanya-tanya aja ke customer care Sonora, atau boleh langsung chat aja di DM Instagramnya @sonorafm92. Sambil temani Anda terlebih dahulu dengan satu lagu berikutnya dari Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia, tentunya masih bersama dan saya Hans Christian di Sonora hari ini.

Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada penutupan perdagangan sore ini. IHSG turun 0,06% atau 4,16 poin ke level 6.595,77. Sebanyak 321 saham melemah, 282 saham menguat, dan 186 saham stagnan. Sementara itu, rupiah juga melemah 0,11% atau 19 poin ke level 17.763 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah tertekan sentimen global dan domestik, termasuk memanasnya konflik Timur Tengah, serta ekspektasi kebijakan hawkish The Fed. Berita berikutnya, sahabat Sonora, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan kenaikan suhu global berpotensi melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius dalam beberapa tahun ke depan. Program Lingkungan PBB atau UNEP menyebutkan kondisi tersebut dapat memicu cuaca yang semakin ekstrim, sekaligus untuk meningkatkan tekanan terhadap ekosistem, gletser, dan kota-kota pesisir di dataran rendah. Menurut UNEP, peluang untuk mengembalikan kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celsius masih terbuka. Diperlukan pemangkasan emisi secara cepat dan signifikan, serta upaya menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer.

0: Demikian Sonora Update. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya hari ini merilis sketsa wajah dua orang yang diduga merupakan pelaku pengeroyokan Bambang Setiayan hingga meninggal dunia pasca aksi unjuk rasa di DPR yang berakhir ricuh pada 27 Agustus siang lalu. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan rekan Tito Suhandoyo. Silakan, Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Polda Metro Jaya hari ini merilis dua sketsa wajah laki-laki yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan hingga menewaskan pedagang kaca Bambang Setiawan dalam aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada 27 Agustus yang lalu. Di mana Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin mengatakan bahwa sketsa tersebut dibuat berdasarkan keterangan para saksi serta analisis digital terhadap sejumlah rekaman di lokasi kejadian. Di mana untuk sketsa pertama menggambarkan seorang pria berusia sekitar 30 hingga 40 tahun dengan bentuk wajah oval, alis tipis, bibir tebal, hidung pesek, dan kulit coklat. Sementara sketsa kedua menggambarkan pria dengan usia yang serupa, namun memiliki bentuk wajah kotak, hidung pesek, bibir bawah tebal, serta berkumis dan berjanggut. Polisi pun juga mengatakan bahwa kedua sketsa tersebut mengarah kuat kepada terduga pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban

0: berdasarkan hasil analisis yang dilakukan selama proses penyidikan. Adapun ciri-ciri fisik, sebagaimana sketsa dari ahli sketsa wajah, yang pertama adalah seorang laki-laki diperkirakan berusia 30-40 tahun, bentuk wajah oval, alis tipis, bibir tebal, hidung pendek, bola mata berwarna hitam, dan warna kulit coklat. Ini hasil dari sketsa wajah dan keterangan dari para saksi maupun...
1: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya dalam kasus perusahaan tersebut juga Polda Metro Jaya telah menetapkan 47 orang sebagai tersangka, di mana penyidik juga telah memeriksa 14 saksi serta melakukan uji laboratorium terhadap rekaman CCTV dan konten media sosial yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Bambang Setiawan sekitar umur 59 tahun tersebut diketahui meninggal dunia setelah menjadi korban pengeroyokan saat kericuan berlangsung, dan polisi kini masih memburu dan mengidentifikasi dua pria yang wajahnya telah di rilis dalam sketsa pada hari ini. Demikian Tito Sondoyo melaporkan, kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda, dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
3: Demikian liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: Sonora hari ini masih hadir menyapa Anda di pukul 17 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Kira-kira seperti apa kondisi lalu lintas terkini di Jakarta dan juga sekitarnya? Hans akan mengajak Anda untuk memantau bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya. Sudah ada Kompol Heri yang akan menyampaikan untuk Anda di sore hari ini. Selamat sore rekan Heri, bagaimana pantauan terkini di Jakarta dan juga sekitarnya?
1: Baik, selamat sore rekan Hans. Dapat kami laporkan kepada sahabat saudara dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada Rabu sore ini menjelang petang, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan, terutama di dalam kota maupun di dalam kota. Kita awali pantauan di protokol utama Jakarta, yaitu Sudirman, Tamrin, menuju ke kawasan Dukuh, terpantau padat. Puncak kepadatan adalah di persimpangan pertigaan Sampurna Strategik, belok kiri menuju arah Kaca Blangka, dan di sana sudah ditempatkan Satgatur di Telas Polda Metro Jaya, langsung di bawah komando dari Bapak Kasat Gatur, saat ini berada di sana untuk melakukan pengaturan pencairan menuju ke arah Kaca Blangka maupun Kampung Melayu. Sedangkan arah sebelahnya juga terpantau padat, terutama mendekati pertemuan Sudirman, yaitu depan Sampurna Strategik, belok kiri menuju arah Polda maupun arah Senayan. Sementara untuk tol dalam kota dilaporkan saat ini terjadi kepadatan terutama menjelang gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2 menuju ke kawasan sekitar Pancoran maupun menuju ke arah Cawang terpantau padat. Ini dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor. Dan bagi Anda yang akan menuju di beberapa titik terutama di Kuningan, saat ini ada proyek terutama yang menuju arah Mampang maupun arah Pancoran, agar berhati-hati, hanya satu lajur yang bisa dilintasi. Untuk ruas tol lainnya, terutama di Cimanggis KM 17400 arah Bogor, ada pekerjaan pemasangan kabel penerangan umum atau PJU, penerangan jalan umum di lajur median atau lajur kanan, agar berhati-hati. Demikian pula saat ini sedang ada penanganan di sekitar Jati Bening KM 09 Bekasi Barat hingga kilometer 12. Karena ada penanganan kecelakaan beruntun di sana, kurang lebih 3 kendaraan. Saat ini lebih waspada dan berhati-hati dan menjaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sudah ditangani oleh PJ dari Korlantas Mabes Polri. Sementara cuaca cukup cerah. Untuk penyangga Jakarta, terutama di sekitar Tangerang, dari Karangtengah dilaporkan KM 13500 arah Serpong padat, karena rest area sudah penuh dan pengisian BBM bus-bus AKAP yang akan menuju ke arah Tangerang Karawaci. Sedangkan arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cukup cerah. Penempatan petugas dari tim Ure Mandala Jaya saat ini sudah ditempatkan sepanjang Santa, Mabes Polri, STM Perbangan menuju arah Pancoran. Untuk itu kami himbau kepada Anda, silakan bisa minta kepada petugas kami di lapangan untuk jalan-jalan mana saja yang bisa dilintasi. Dan kami ingatkan untuk saat ini tanggal 2 September tentunya bernopol genap, Anda bisa melintas di kawasan ganjil genap dan berlaku dari mulai pukul 16 hingga pukul 21.00. Sekali lagi, bernopol genap yang bisa dilintasi di 27 titik, termasuk di MT Haryono maupun di kawasan Sudirman Tamrin dan tempat-tempat lainnya, ada 27 titik untuk kawasan ganjil genap. Tetap taati rambu-rambu lintas dan jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Heri untuk informasinya bagi para sahabat Sonora yang tengah menempuh perjalanan di sore hari ini. Tentunya Anda juga bisa turut berkontribusi berbagi informasi lalu lintas, cuaca, maupun kejadian penting di sekitar Anda ke nomor 0812122900.

0: Kembali kami juga sampaikan informasi lalu lintas lainnya dari sahabat Sonora yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Bapak Kurniawan, selamat sore Pak Kurniawan.
1: Selamat sore Radio Sonora, saya Kurniawan. Ada melaporkan informasi dari arah Jalan Dalam Mogot dari arah Grogol mau ke arah Cengkareng. Setelah jembatan Pedongkelan ada kecelakaan sepeda motor. Saya ada melihat seorang pengemudi ojol yang terjatuh. Hanya satu lajur yang bisa dilintasi. Belum ada petugas yang menangani. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih untuk informasinya. Kami bantu teruskan ke pihak terkait ya untuk bisa ditindaklanjuti mengenai kejadian yang terjadi. Terima kasih untuk laporannya Pak Kurniawan. Hati-hati dalam perjalanan. Kembali Hans akan putarkan satu lagu untuk Anda di sore hari ini dari Reza Artemivia, Keabadian.

0: Ya sahabat Sonora, kalau Anda lagi ngerencanain liburan impian, pengen liburan, rasanya sahabat Sonora udah mulai penat dengan kerjaan ya, ini mesti coba ke destinasi yang satu ini, ke Macau. Karena destinasi yang satu ini tentunya sempurna buat para traveler Indonesia, karena di Macau, buat Anda yang suka belanja, Anda bisa nikmati diskon fantastis di hotel-hotel mewah. Dari Wynn Palace, Venetian, hingga MGM Cotai, plus juga ada diskon dari ratusan ribu rupiah. Dan kalau Anda pengen hiburan di Macau, Anda bisa nonton yang namanya Spectacular House of Dancing Water. Anda juga bisa kunjungi Team Lab dengan hemat atau bisa naik gondola dengan potongan harga istimewa. Kabar gembiranya, mulai Oktober sampai Desember tahun ini, Tai Lalats dan juga Makmak, maskot resmi dari Dinas Pariwisata Macau, akan berkolaborasi eksklusif dengan Garuda Indonesia. Kampanye promosi ini terbatas, sahabat Sonora, jadi jangan sampai terlewatkan kesempatan emas ini. Booking sekarang juga melalui Traveloka, Klook, Agoda, ataupun langsung di website resmi mereka, dan jadikan liburan impian Anda terwujud. Tentunya karena Macau menjadi destinasi wisata terbaik Anda.
1: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

0: Masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora, menemani Anda 17.24 waktu Indonesia Barat. Seperti apa pantauan lainnya di sekitaran Ibu Kota Jakarta, kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan rekan Tito untuk memberikan pantauan lalu lintasnya di sore hari ini. Silakan, Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah SCBD menuju ke Slipi sore hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di jelang gerbang Polda Metro Jaya, hal ini karena adanya pertemuan arus dan adanya kendaraan umum yang tengah menaikkan dan menurunkan penumpang. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di pertigaan Semanggi Interchange sore hari ini juga tersendat, hal ini karena adanya pertemuan arus saja. Selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar. Kami juga memantau tol dalam kota Tomang Semanggi. Sore hari ini dua arah relatif ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Tito untuk informasi Anda dan hati-hati dalam perjalanan. Nanti kami masih akan terus update informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama dengan Hans di Sonora hari ini.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Informasi jangan.
1: Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Semanggi sampai dengan Tomang dan Angke ke Pluit terpantau padat. Sebaliknya, Semanggi ke Cawang terpantau padat. Dari ruas tol Sediatmo atau Bandara, terpantau lancar di kedua arah. Sementara untuk ruas tol Wiyoto Wiono, dari Tanjung Priok ke Pluit terpantau padat. Sebaliknya padat di Gedung Panjang sampai dengan Tanjung Priok. Dan dari Rawamangun sampai dengan Kecawang. Ruas tol Jakarta Tangerang arah Jakarta terpantau ramai lancar, sebaliknya padat dari Tomang hingga res area kilometer 13. Ruas tol Jor W2 Utara dari Meruya arah Ulu Jami terpantau padat di Joglo, dampak dari kecelakaan di akses keluar Ciledug kilometer 14 yang menimpa kendaraan truk box terbalik miring. Sudah dalam penanganan petugas untuk saat ini. Untuk ruas tol Jakarta Bogor Ciawi, terpantau ramai lancar, tersendat di Simpang Cawang, imbas pertemuan arus lalu lintas arah Cibubur. Ruas tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat dari Cikunir sampai dengan res area kilometer 19, dan dari Cikarang kilometer 27 sampai Cikarang Pusat kilometer 38600, imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya, arah Jakarta terpantau ramai lancar, hanya tersendat di Cibitung saja. Untuk ruas tol layang MBZ, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi Jalan Tol.
1: Sahabat Sonora, Bank Indonesia kembali menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur bulan Agustus 2026. Bank Indonesia kembali mempertahankan BI rate di level 5,75%, sementara suku bunga deposit facility tetap berada di 4,75% dan lending facility di 6,50%. Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya gejolak ekonomi global. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga inflasi pada sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027. Di sisi lain, Bank Indonesia akan terus memperluas kebijakan insentif seperti perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR pada KRIS 0% pada seluruh merchant kategori usaha kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan. Bank Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada di kisaran 4,9 hingga 5,7%. Bank Indonesia juga bersinergi bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Ya sahabat Sonora, kemarin sempat terjadi gempa yang terasa ya. Ini di Cianjur, di Cibubur, dan juga di beberapa wilayah di Jabodetabek, sahabat Sonora. Kita akan membahas ini bagaimana gempa yang terjadi. Ini 4,3 mengguncang Cianjur kemarin, dan juga getarannya dirasakan di sejumlah wilayah. Di mana gempa ini mengingatkan kita pada potensi gempa besar di selatan Jawa. Lantas apakah masyarakat perlu khawatir atau justru momentum ini harus digunakan untuk memperkuat mitigasi? Kita akan membahasnya bersama dengan Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, ada Dr. Edi Hidayat. Selamat sore, Dr. Edi.
1: Ya, selamat sore, Mas.
0: Dr. Edi, ini mungkin bisa dijelaskan pada sahabat Sonora, apakah gempa yang kemarin terjadi ada kaitannya dengan zona megatrust selatan Jawa, Dr. Edi?
1: Ya, jadi kalau saya melihat gempa yang kemarin itu laporan dari BMKG, jadi kekuatannya 4,3, kemudian cukup dangkal ya, jadi sekitar 5 meter kalau nggak salah ya, 5 kilometer maaf, jadi epicenternya sekitar 5 kilometer. Nah ini biasanya gempa tersebut berasal dari sesar aktif yang ada di darat ya, jadi secara tidak langsung tidak ada kaitan dengan megatrust tadi.
0: Oke. Okay. Ya. Baik. Oke. Okay. Dr. Edi, kalau gempa Cianjur ini bukan bagian dari megatrust, lalu apa yang perlu dipelajari oleh masyarakat dalam konteks kesiapsiagaan menghadapi gempa yang mungkin bisa jadi lebih besar, Dr. Edi?
1: Ya. Jadi pertama di daratan itu kita kenal jalur sesar aktif ya. Sementara megatrust itu kan jalur gempa yang ada di laut, di zona subduksi. Nah memang di daratan ini yang harus kita waspadai ini, meskipun rata-rata relatif kecil ya magnitudenya dibanding dengan megatrust, tetapi biasanya gempa yang ada di darat ini dan dari sesar aktif ini biasanya mempunyai kedalaman yang dangkal. Sehingga meskipun magnitudenya kecil, tapi efek goncangannya terasa ke permukaan lebih besar. Nah, ini yang patut harus diwaspadai oleh masyarakat. Dan sementara kita ini sudah memetakan ya jalur sesar aktif ini di Jawa bagian barat ini, terutama yang di sekitar gempa kemarin itu kita kenal ada jalur yang lebih besarnya adalah jalur sesar Cimandiri gitu ya, dari ujung Pelabuhan Ratu sampai ke arah Padalarang. Okay. Gitu.
0: Baik, ini Dr. Edi Hans juga penasaran, potensi megatrust selatan Jawa ini sudah lama sebenarnya disampaikan oleh BMKG. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan potensi tersebut dan mengapa sebenarnya potensi tidak bisa diterjemahkan sebagai prediksi kapan gempa ini akan terjadi?
1: Ya, baik. Jadi kalau potensi ini adalah hasil dari pemetaan, ya. Kemudian hasil dari pemetaan dan dari sejarah kegempaan sebelumnya. Nah, jadi potensi ini gempa ini secara umum ya, kejadian gempa ini tidak bisa diprediksi. Karena memang harus menggunakan alat. Nah, alatnya itu belum ada yang bisa memprediksi secara tepat kapan gempa itu akan terjadi. Tetapi kalau potensi, karena terkait dengan hasil pemetaan dan dari sejarah kejadian gempa yang sebelumnya, nah potensi ini bisa dipetakan. Sehingga kita bisa melihat misalkan tadi jalur megatrust itu ada di selatan. Karena titik-titik kegempaan yang kecilnya itu juga ada, dan kemudian dari sejarah kegempaannya juga pernah terjadi di jalur tersebut. Persis juga dengan kegempaan yang ada di daratan, misalkan dari sesar aktif. Jadi potensinya misalkan sesar aktif Cimandiri, potensinya ada. Sudah dipetakan panjangnya berapa, dimensinya berapa. Nah itu dari dimensi panjang itu kita akan mengetahui kira-kira besaran gempa yang akan dikeluarkan jika ya jika terjadi gempa itu berapa besar magnitudenya. Itu baru potensi. Tapi kalau prediksi memang tidak bisa ditentukan terkait dengan kejadian gempa ini.
0: Baik, Dr. Edi, ini kan kita nggak tahu kapan megatrust sebenarnya akan terjadi. Tapi betul. Adakah hal-hal yang penting yang bisa dilakukan masyarakat jika benar-benar gempa besar ini terjadi?
1: Ya, Kalau megatrust, kita berbicara dengan gempa yang bersumber dari megatrust ya. Jadi kalau di megatrust yang selatan ujung Sukabumi ini dari Pelabuhan Ratu ini, memang kalau di hasil riset itu sekarang ini sudah artinya sudah ada seismic gap di situ gitu ya. Jadi belum ada gempa besar, tetapi sebelumnya telah terjadi gempa besar di situ. Nah, ini yang patut diwaspadai, bahwa seismic gap ini berarti kan ada sebenarnya jeda waktu batuan itu mengumpulkan energi untuk sampai dia patah menghasilkan suatu gempa. Nah, yang harus kita waspadai pertama, kalau ya masyarakat yang terutama yang tinggal di sekitar pantai selatan gitu ya, pantai selatan, nah ini yang harus diwaspadai ini adalah terkait dengan gempa yang bisa menimbulkan tsunami sebenarnya. Itu yang kedua juga, memang gempa yang dari megatrust ini bisa besar, magnitudenya bisa sampai 8. Nah ini tentunya goncangan ke daratnya pun akan besar juga. Jadi intinya satu, kita harus mengetahui posisi kita ini di posisi yang mana gitu. Sehingga kalau kita sudah mengetahui posisi tempat tinggal kita, kita harus bisa mencari alternatif jalan yang paling tepat untuk menyelamatkan diri jika gempa itu terjadi gitu. Jadi dan bagaimana langkah-langkah awal kalau terjadi getaran gempa itu, itu dulu yang harus kita waspadai. Mengetahui posisi kita ini berada di mana gitu, tepatnya.
0: Oke, ini juga mungkin terakhir Dr. Edi, dari pengalaman gempa Cianjur kemarin, pelajaran mitigasi apa yang menurut Bapak paling penting agar masyarakat ini bisa waspada?
1: Nah, jadi gempa yang di darat ini kadang-kadang memang kecil tadi ya magnitudenya, tetapi goncangannya karena dia dangkal, biasanya goncangan ke permukaan itu besar. Nah, yang harus kita mitigasi ini, satu, sering kita berbicara bahwa gempa tidak menyebabkan kematian gitu ya, tetapi adalah rumah akibat infrastruktur yang runtuh akibat goncangan gempa itu yang biasanya menyebabkan tertimpa dan menjadikan korban manusia. Jadi intinya kita harus satu, pertama mitigasinya melihat keberadaan tempat tinggal kita. Bangunan kita harus kita cek seberapa seberapa kuat kira-kira terkait dengan goncangan gempa itu. Kemudian kalau di dalam rumah sendiri juga kita harus menyediakan tempat-tempat yang relatif aman. Misalkan ya, kita punya punya tempat berlindung. Pertama berlindung dulu, berlindung sementara gitu ya. Misalkan meja yang kokoh gitu ya, untuk berlindung sementara dari goncangan gempa akibat runtuhnya bagian plafon rumah misalkan. Kemudian setelah itu kita mencari tadi posisi mencari posisi yang lapang gitu, dimana goncangan itu tidak menyebabkan runtuhnya infrastruktur atau runtuhnya tebing dari suatu perbukitan. Itu juga harus kita waspadai. Karena memang kejadian-kejadian bahwa getaran gempa menjadi pemicu terkait dengan longsornya batuan atau longsornya tanah gitu ya di daerah-daerah tertentu. Jadi itu yang harus kita waspadai. Yang ketiga, kita juga harus mengerti kira-kira kalau makanya ini seharusnya menjadi penting dari setiap lingkup RT atau RW mempunyai peta ya, posisi tadi.
0: Mana jalur evakuasi ya?
1: Ya, jalur evakuasi. Nah, itu harusnya sudah sampai ke tingkat RT RW sehingga kita bisa mencari tempat evakuasi yang paling aman jika terjadi getaran gempa tadi. Itu mungkin yang bisa dilakukan.
0: Baik, pentingnya untuk kita menyadari lingkungan sekitar, keadaan seperti apa, membentuk segitiga kehidupan juga apabila gempa terjadi, dan juga mengetahui tempat evakuasi ini seperti apa ya Pak Edi ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Dr. Edi Hidayat dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN untuk waktunya di sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas Dr. Edi.
1: Ya, selamat sore Mas.
0: Selamat sore, dan demikian sahabat Sonora, perbincangan Hans bersama dengan Dr. Edi di sore hari ini. Untuk Anda juga nanti masih akan kami lengkapi dengan beragam informasi lainnya terkait juga dengan gempa yang kemarin sempat terjadi di Cianjur. Nanti masih akan terus kami update informasinya untuk Anda hanya di Sonora Network.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmera Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: Ya sahabat Sonora, satu lagu dari Tulus ini membawa kita ke penghujung program Sonora hari ini untuk edisi 2 September 2026 sahabat Sonora. Namun sebelumnya Hans update dulu dengan informasi lalu lintas di sore hari ini. Ada Pak Taufik yang akan menyampaikan untuk Anda. Silakan Pak Taufik.
1: Terima kasih, selamat sore sahabat Sonora. Melintas di kawasan industri MM2100 yang menuju ke dalam kawasan masih ramai bergerak lancar, namun yang menuju gerbang tol Jakarta Cikampek di gerbang Cibitung 8 sudah ada antrian panjang hampir 1,5 kilometer imbas antrian kendaraan yang menuju atau akan membeli bahan bakar, terutama didominasi kendaraan truk. Lepas lokasi menuju gerbang pembayaran terpantau ramai dan lancar. Selepas pembayaran Cibitung 8 menuju arah Jakarta tampak sedikit padat karena ada bus yang mogok di lajur pertemuan dengan yang dari Cikarang. Belum ada petugas yang membantu. Lepas lokasi menuju arah Bekasi Timur, Bekasi Barat ramai bergerak lancar, hanya ada kepadatan menjelang exit Bekasi Barat. Dari Bekasi Barat menuju arah Cikunir ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Bekasi Barat hingga rest area KM 19 tampak padat dengan kondisi tersendat. Cuaca cerah. Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Anda di nomor belakang 798 juga ini mengabarkan ruas tol dalam kota Tanjung Priok arah Cawang kilometer 5400 macet atau padat sore hari ini. Terima kasih. Ada rekan Tito juga yang akan berbagi informasinya. Silakan Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora, harus lintas di Jalan Patimura dari Jalan Senopati menuju ke Jalan Sultan Hasanuddin maupun sebaliknya sore hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di Jalan Mataram, selain karena adanya pertemuan arus juga karena adanya putaran balik sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya harus lintas kembali ramai lancar. Pantauan di Jalan Sanjaya sore hari ini juga terpantau ramai lancar di kedua arah. Tersendat di Jalan Traffic Light sekitar Gedung Mabes Polri, antrian normal. Dan selepasnya arus lintas dari Priok menuju ke Sultan Hasanuddin maupun Cai Maja relatif ramai lancar. Arus baliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito dan informasi lalu lintas dari rekan Tito tadi menutup kebersamaan kita di sore hari ini. Saya Hans Christian pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Satu lagu untuk Anda dari Nicole dengan Baby Love. Have a great day sahabat Sonora. Bye bye.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Kementerian Perhubungan menyesuaikan batas maksimal fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar penerbangan domestik menjadi 40%. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, mengatakan angka 40% merupakan batas maksimal sehingga maskapai tetap dapat menetapkan fuel surcharge di bawah angka tersebut. Kebijakan ini dievaluasi berkala berdasarkan perkembangan harga aftur nasional. Dengan rata-rata harga aftur per 1 September kemarin tercatat Rp23.315 per liter, naik 6,5% dibanding periode sebelumnya. Berita selanjutnya, pemerintah telah menutup atau melakukan takedown terhadap 7.908 tautan lowongan kerja fiktif ke luar negeri sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut setara 78% dari total 10.504 laporan yang diterima Kementerian Komunikasi dan Digital. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kristina Aryani mengatakan penindakan akan terus dilakukan karena modus penipuan serupa dapat kembali muncul melalui tautan maupun akun lainnya.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, kini bagian Sony Wicaksono menyapa Anda. Kali ini di Selekta Sonora sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dengan informasi lalu lintas terupdate. Masih juga dengan lagu-lagu menarik yang tentunya akan saya sajikan untuk Anda menikmati sore hari setelah aktivitas pulang kerja. Nah, sambil ditemani juga dengan beragam lagu pilihan yang kami sajikan selama 2 jam ke depan di Selekta Sonora.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonora, sudah sampai mana sejauh ini perjalanan Anda? Boleh di absen, sudah sampai mana dan seperti apa lalu lintasnya ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Tadi ada Pak Christian Oyong yang melaporkan di menit 49 pukul 17 lalu bahwa tol dalam kota Tanjung Priuk arah Cawang kilometer 5400 terjadi kepadatan. Kemudian tadi disampaikan juga oleh tim kami bahwa tol Jorway 2 Utara dari Meruya arah Ulu Jami juga padat. Kepadatan ini di Joglo dampak dari kecelakaan di akses keluar Ciledug kilometer 14 dan menimpa kendaraan truk box yang terbalik miring. Saat ini sudah dalam penanganan petugas. Tadi juga ada rekan Tito 10 menit yang lalu Jalan Wijaya 1 dari Jalan Prof. Joko Sutono menuju Dharma Wangsa

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Wah, ini kalau lagi macet di jalan, nah sambil buka aja nih websitenya brokosmart.com. Persis kayak saya nih lagi lihat produk-produk yang canggih banget, bagus-bagus dari Broko. Ejaannya tuh brokosmart.com. Nih, Anda pasti bakalan betah banget buat ngelihat website ya brokosmart.com. Jadi jangan lupa ya dikunjungi websitenya.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Yes, Owner of a Lonely Heart. Lagu Owner of a Lonely Heart oleh band Yes dirilis pada tanggal 24 Oktober 1983 sebagai single pertama dari album studio ke-11 mereka. Lagu ini sangat sukses secara komersial, terutama di Amerika Serikat, menjadi satu-satunya single Yes yang mencapai nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jangan.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Kuningan sampai dengan Tomang padat, kemudian Angke ke Pluit juga padat, untuk arah sebaliknya dari Pejompongan ke Cawang juga terpantau padat. Berikutnya kita berpindah ke tol Sudiatmo atau tol bandara, saat ini lancar kedua arahnya. Tol Wiyotowiono dari Tanjung Priok menuju Pluit sampai Kapuk padat, untuk arah sebaliknya padat di Gedong Panjang sampai Tanjung Priok, padat juga dari Rawamangun sampai dengan Cawang. Selanjutnya tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta juga padat dari Bitung sampai Karawaci imbas kecelakaan di kilometer 21, arah sebaliknya padat dari Tomang hingga res area kilometer 13. Sementara itu tol Jerway 2 utara dari Meruya arah Ulu Jami lalu lintas padat di Joglo, dampak dari kecelakaan di akses keluar Ciledug kilometer 14 dan menimpa kendaraan truk box terbalik miring, saat ini sudah dalam penanganan petugas. Berikutnya tol Jagorawi, saat ini ramai lancar, hanya tersendat saja di simpang Cawang imbas pertemuan arus lalu lintas arah ke Cibubur. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek pun padat dari Cikunir sampai dengan res area kilometer 19, padat dari Cikarang kilometer 27 sampai dengan Cikarang Pusat kilometer 38600 imbas dari perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya arah Jakarta ramai lancar, hanya tersendat saja di Cibitung. Dan terakhir, pantauan lalu lintas untuk tol layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.

0: Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Selecta Sonora. Terima kasih atas informasinya dari akun X at Jerry Chong ya, yang baru saja mengirimkan cuitan kepada kami. Bitung arah ke Jakarta, tol ini ya, tol Bitung arah ke Jakarta padat di pukul 18.36 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak atas laporannya, hati-hati di jalan. Kemudian ini tadi ada yang menyampaikan juga di SCBD, terutama ini juga masih cukup padat lalu lintasnya. Kemudian ada Pak Sumadi, selamat malam Pak Sumadi. Tol Jakarta Tangerang juga padat yang arah ke Tangerang ini ya, di Bitung kilometer 27 kepadatannya. Sementara untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Ada rekan Rara, kali ini akan melaporkan juga lalu lintas di Senen, bagaimana Rara?
1: Iya, terima kasih Sony. Rara Kalesaran melaporkan informasi lalu lintas pada malam hari ini, sahabat Sonora. Dari persimpangan Senen yang menuju ke arah Cempaka Putih padat sekali, dimulai dari persimpangan Pasar Senen, kemudian menuju underpass dan juga jalur layang galur sangat padat. Lanjut ke Lejen Suprapto, baik di jalur lambat maupun jalur cepatnya padat tersendat. Kecepatan hanya sekitar 5 hingga 10 km per jam sesekali berhenti. Untuk arah sebaliknya dari Cempaka Putih yang menuju ke Senen, lancar baik di jalur cepat maupun lambat. Terima kasih, sekian informasi lalu lintas, kita kembali ke Sony di studio.
0: Terima kasih banyak Rara, jika Anda juga saat ini sedang dalam perjalanan, yuk sampaikan juga informasi lalu lintas yang Anda lalui ke WhatsApp kami di 0812 1229200.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, brokok.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau brokok terus. Brokok yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran brokok Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai brokok. Saklar brokok, MCB brokok.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang brokok ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Brokok smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu brokok smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
3: Brokok smart. One smart ecosystem.
4: Nah, benar tuh. Kalau pengen rumahnya lebih nyaman lagi dan merasa aman juga, yuk kepoin sekarang produk-produk yang ada di website-nya brokosmart.com.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Kembali menyapa Anda, kali ini hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat di Selekta Sonora bersama Sony Wicaksono. Tadi rekan Rara kembali melaporkan ya untuk lalu lintas di Cempaka Mas yang arah ke Pulau Mas. Saat ini juga lalu lintasnya padat, baik di jalur lambat maupun di jalur cepat. Sementara untuk arah sebaliknya lancar. Kemudian ada juga Mas Dimas, selamat malam. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, arah Slipi juga masih terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Hati-hati di jalan untuk Mas Dimas juga. Sembari kami terus putarkan lagu-lagu yang bisa menemani perjalanan Anda di malam hari ini.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, mini MCU dari Indonesia Healthcare Corporation berupa pemeriksaan gula darah dan tensi, serta pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Tanah Abang. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan harga spesial untuk suntik vitamin C, cek kolesterol dan asam urat dari Indonesia Healthcare Corporation. Ada juga potongan diskon 10% tes kesehatan untuk 100 orang dan voucher tes kolesterol untuk 20 orang yang dipersembahkan oleh Prodia, beragam talk show edukasi kesehatan, bingkisan menarik dari Kongguan One One Snack, dan PMI Tangerang Selatan bagi para pendonor. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung penuh oleh Indonesia Healthcare Corporation. Energizing your health. Prodia, tenang karena tahu. Dan didukung oleh Kongguan One One Snack. Sekali kriuk, lupa berhenti.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, grup musik legendaris Ten to Five akan menggelar konser tunggal perdana mereka untuk merayakan 22 tahun berkarya di industri musik tanah air pada 10 Oktober mendatang. Bagaimana informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Sonora, Olivia Itran. Silakan, Olivia.
2: Baik, Sahabat Sonora, grup musik legendaris Ten to Five akan menggelar konser tunggal perdana mereka untuk merayakan 22 tahun berkarya di industri musik tanah air pada 10 Oktober 2026 mendatang. Berbeda dari penampilan panggung biasanya, konser perayaan ini mengusung konsep pertunjukan yang dikemas seperti sebuah alur cerita. Ten to Five akan merangkai kisah perjalanan musik mereka yang dimulai dari kota Perth hingga akhirnya terbentuk di Jakarta. Vokalis Ten to Five, Imela K. Sutman, mengungkapkan bahwa konser ini merupakan impian dan daftar keinginan yang baru bisa terwujud setelah lebih dari 2 dekade berkarya. Menurutnya, lagu-lagu yang dibawakan telah diseleksi secara ketat agar selaras dengan jalan cerita yang menggambarkan perjalanan cinta Ten to Five. Berikut disampaikan vokalis Ten to Five, Imela K. Sutman, dalam konferensi pers yang hari ini berlangsung.
3: Untuk perayaan 22 tahun ini, kami tidak mau menampilkan performance yang seperti biasanya di pensi-pensi atau di festival. Harus berbeda sih, karena ini jujur aja, ini mimpi salah satu bucket list ya guys, yang akhirnya kita bisa cek dan yes, it's done gitu. Selama 22 tahun, ini adalah konser tunggal perdana Ten to Five. Kita nggak pernah terpikirkan untuk bisa melakukan konser tunggal ya, karena mungkin kesempatannya belum ada. Mungkin waktunya harus sekarang, ketika memang perayaan ke-22 tahun. Jadi ya, definitely it has to be something different. Harus sesuatu yang berkonsep, dan memang kita pengen membawa cerita perjalanan kami dari Perth sampai ke Jakarta dalam bentuk perjalanan cinta gitu, yang akan disampaikan melalui lagu-lagu Ten to Five.
4: Berarti ada perjalanan juga?
3: Ada perjalanan, ada jalan ceritanya dari awal sampai nanti endingnya gimana, apakah happy ending atau sad ending, kita gak tahu, harus ditonton ya nanti. Jadi yang pasti lagu-lagu pun kita pilih, karena tanpa sadar ketika kita mau kurasi lagu ya, ternyata kayak lagunya baik juga ya, lagu Ten to Five gitu. Dan akhirnya dipilihlah lagu-lagu yang memang cocok dengan jalan cerita konsep itu sendiri gitu.
2: Selain itu, Sahabat Sonora, tidak hanya alur cerita yang matang, panggung perayaan 22 tahun ini juga akan dimeriahkan oleh kolaborasi spesial bersama musisi lainnya yang memiliki peran penting dalam sejarah berkarya Ten to Five. Selain penutup, sebagai penutupnya, Ten to Five juga sudah menyiapkan kejutan manis lewat penampilan lagu terbaru mereka. Melalui konser ini, Ten to Five berharap dapat mempererat ikatan dengan para penonton dan juga para lovers dari berbagai generasi agar terus mencintai karya-karyanya. Sementara informasi terkait pemesanan tiket dapat langsung didapatkan melalui laman idubio.com. Demikian laporan langsung dari lokasi preskon konser perdana Ten to Five. Polis melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Lagu What's Love Got To Do With It yang dinyanyikan oleh Tina Turner dirilis pertama kali pada tahun 1984 sebagai single dari album studio kelimanya Private Dancer. Capitol Records merilis lagu ini pada bulan Mei 1984. Pada tanggal 1 September 1984, lagu ini mencapai posisi 1 di tangga lagu Billboard Hot 100.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mak, bangun, mak. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Yap, saya sudah buktiin sendiri nih sama Sonora. Lagi lihat websitenya di brokosmart.com, harganya memang terjangkau. Ini kayak smart door lock, produknya canggih-canggih nih. Tapi harganya terjangkau banget. Jadi Anda harus pastikan juga, buktikan sendiri. Buka websitenya sekarang juga di www.brokosmart.com. brokosmart.com.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

tetap setia bersama kami di Sonora Network. Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, mini MCU dari Indonesia Healthcare Corporation berupa pemeriksaan gula darah dan tensi, serta pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Tanah Abang. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan harga spesial untuk suntik vitamin C, cek kolesterol dan asam urat dari Indonesia Healthcare Corporation. Ada juga potongan diskon 10% tes kesehatan untuk 100 orang dan voucher tes kolesterol untuk 20 orang yang dipersembahkan oleh Prodia, beragam talk show edukasi kesehatan, bingkisan menarik dari Kongguan One One Snack dan PMI Tangerang Selatan bagi para pendonor. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung penuh oleh Indonesia Healthcare Corporation. Energizing your health. Prodia, tenang karena tahu. Dan didukung oleh Kongguan One One Snack. Sekali kriuk, lupa berhenti.

bisa mengirimkan permintaan lagu yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini. Untuk menutup hari Rabu, hari kedua di bulan September, mau lagu yang slow, lagu yang upbeat, saya bebaskan. Yang penting lagunya 90-an ke atas. Kalau demo request langsung aja join, gabung ke kami. WhatsApp-nya adalah 0812-122-9200. Sekali lagi 0812-122-9200. Cukup kasih namanya, kemudian mungkin lagi di mana, atau kalau lagi di mobil, di kendaraan, sambil info lalu lintas juga ya. Silahkan. Sama Sony Wicaksono sekarang. Sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin menyapa dulu, tadi ada Mas Iqbal yang menyampaikan kepada kami, tol Tangerang dari arah Bitung menuju Jakarta macet parah. Kalau yang dari arah Cikupa atau Bitung, Mas Iqbal sarankan lebih baik mencari alternatif lainnya lewat Karawaci atau jalur lainnya. Silakan ditunggu sahabat Nora untuk Anda. Request lagu di AMKM Malam sampai nanti pukul 10 malam waktu Indonesia Barat.

0: Tulus dengan Monokrom yang baru saja terputar di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar. Ini adalah pilihannya Ibu Foni dari Sunter, Jakarta Utara, yang mau menitipkan salamnya untuk Ibu Sylvia, Ibu Oriza, kemudian Ibu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, buat Ibu Yulia Pasel juga, Ibu Rianti di Gunung Putri, Ibu Vanda Novel juga, Lena. Selamat malam yang baru bergabung. Anda kalau mau gabung boleh. Saya persilakan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200 untuk request lagu. Pastikan lagunya 90-an ke atas, oke? Okay? Ada di sini Ibu Sita dari Kemayoran melalui voice note, silakan.
1: Hai Sonora.
0: Nama akunnya Sita, tapi ternyata laki-laki. Saya simak aja deh.
1: Hai Sonora, saya Yaya dari Kemayoran.
0: Dari Pak Yaya ternyata, dari Kemayoran. Mohon maaf Pak Yaya ya, soalnya ini admin kami menamai akunnya dengan nama Sita. Mungkin suaminya nebeng mungkin ya dengan akun istrinya. Silakan lanjut Pak Yaya dari Kemayoran.
1: Yaya dari Kemayoran, lagu tiket hanya kamu yang bisa, buat istri dan salam buat keluarga di masing-masing.
0: Oke, disiapkan lagunya tiket dengan hanya kamu yang bisa. Ada Mbak Yanti yang ada di Tangerang. Kali ini mau lagunya, oh mantap ini ya, lagu kekinian. Lagu dari Katsai, judulnya Gabriela. Langsung.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, mini MCU dari Indonesia Healthcare Corporation berupa pemeriksaan gula darah dan tensi, serta pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Tanah Abang. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan harga spesial untuk suntik vitamin C, cek kolesterol dan asam urat dari Indonesia Healthcare Corporation. Ada juga potongan diskon 10% tes kesehatan untuk 100 orang dan voucher tes kolesterol untuk 20 orang yang dipersembahkan oleh Prodia, beragam talk show edukasi kesehatan, bingkisan menarik dari Kongguan One One Snack dan PMI Tangerang Selatan bagi para pendonor. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung penuh oleh Indonesia Healthcare Corporation. Energizing your health. Prodia, tenang karena tahu. Dan didukung oleh Kongguan One One Snack. Sekali kriuk, lupa berhenti.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Tribegan Music Blue with If You Come Back yang di request oleh Kak Wisnu, baru pertama kali katanya request di radio. Selamat datang lo ya, semoga rajin-rajin untuk hadir di AMKM Malam ya. Sebagai informasi mungkin yang baru join juga, jadi kalau AMKM Malam itu akan hadir setiap Senin sampai Jumat ya. Kalau yang malam dari pukul 20 hingga 22. Nah kalau yang siang tuh setiap hari 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Yuk sekarang saya mau ke Tangsel, Tangerang Selatan. Ada Bang Herjuno yang katanya lagi emosi nih sama WhatsApp. Kenapa tiba-tiba nomor kerjaan kena blokir? Oh iya tuh lagi rame sama Bos Nora, lagi ramai. Banyak gak sedikit orang-orang yang tiba-tiba kena pemblokiran WhatsApp tanpa ada alasan yang cukup jelas ya. Walaupun disinyalir akun-akun yang terblokir itu karena ada dugaan spam ya, spam. Jadi dia membuka link atau menyebarkan link-link yang dengan konten yang tidak bertanggung jawab, tapi tanpa tanpa sepengetahuan si punya akunnya. Jadi ibaratnya diretas lah ya. Itu banyak disinyalirnya. Tapi jadi ini ya, jadi apa namanya, meresahkan ya, apalagi buat akun kerjaan lagi Bang Herjino ini. Karena kan orang-orang sekarang rata-rata kan bikin akun WhatsApp tuh dua ya, ada akun yang pribadi sama akun kerjaan. Wah itu kalau akun kerjaannya terblokir, mau gak mau harus memakai akun pribadi ya Bang Herjino ya. Terus ganti nomor kedua juga kena ditangguhkan, hampir setiap hari kena. Oh iya, ganti nomor ditangguhkan lagi. Aduh, udah coba ini belum, udah coba diurus belum, tapi capek juga sih ya kalau kena terus Bang Herjuno. Mau request lagunya Sania nih, Cintai Aku Lagi. Siap kalau gitu. Semoga dipulihkan deh ya, biar enggak usah repot lagi. Aduh, repot sih soalnya kalau urusannya udah soal nomor itu. Karena semua kontak, semua urusan lewat situ soalnya ya. Ada Pade Kulo Bagio dari Karawang. Malam ini mau diputarkan lagunya Shala on Seven yang judulnya adalah Kita. Boleh Pade, lagunya katanya buat semua sahabat Sonora, khususnya adalah siapa ini namanya, Jonathan, yang lagi pulang PKL. Kemudian Wisnu, buat Daniel, Damar, selamat beristirahat. Shalom Seven kita, terus ada Sania Cintaya kok lagi. Satu lagi deh kalau gitu. Saya ingin ke voice note selanjutnya, ada Novel. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam AMKM Malam Sonora. Saya Novel dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari MGMT yang berjudul Little Dark Age, atau jika tidak ada, lagu dari 21 Pilots yang berjudul Stressed Out. Lagu ini buat sahabat Sonora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Riza, Bu Sylvia, Bu Lena, Bu Nur, Pak Asti, Pak Philip, dan juga untuk kru Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Yang kedua aja ya saya pakainya, yang 21 Pilots with Stressed Out. Tapi kita awali dulu dengan nyanyi bareng dulu sama lagunya SO7.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Cintai aku lagi, Deresan ya. Abis kita nostalgia ke era 90-an, saya mau coba cari dulu. Mungkin ada lagu yang ya datangnya dari 2000-an. Mungkin Michael nih dari Fluid. Wah, ini lagu rock ya yang kali ini ingin didengarkan. Dari Linkin Park dengan judulnya What I've Done. Sudah saya siapkan ke dalam playlist, tinggal ditunggu saja. Buat mengenang Peter Kulan katanya. Siap, Michael di Fluid. Ditunggu ya lagunya ya. Ada juga di sini Pras dari Tangerang. Mau request lagunya Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat. Kalau gak ada, Senin sampai Minggu aja. Oh enggak. Kalau gak tersedia, minta lagunya Oh Michael Bublé yang judulnya Last. Oke, kalau gitu kita cari dulu. Kita sambil dengarkan dulu ini yang sudah ditunggu oleh Bung Michael di Fluid, Linkin Park, What I've Done.

0: Wah, jingle AMKM sudah terputar, berarti saatnya saya harus pamit undur diri dari telinga Anda masing-masing. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau banyak yang belum beruntung untuk saya putarkan lagunya. Selain yang tadi dari TikTok ya, tadi juga ada Kak Sophia. Aduh, mohon maaf banget ya, belum sempat. Saya juga akan absen yang belum kebagian juga melalui Wawa. Tadi ada Ibu Nur, Pak Boni, berikutnya ada Ibu Sri, ada Ibu Rini Kurniasi, Pak Edi Sutopo. Ada juga ini Kak Bulan yang belum sempat. Pak John Arif juga ya, belum beruntung ya. Ada juga Mbak Esri dari Tambun. Ada juga di sini Husin dari Pontianak. Ada siapa lagi? Mbak Asti juga ternyata belum beruntung. Yang belum beruntung juga ini ada Mbak Magdalena. Ada juga di sini Vira yang ada di Malang, Pak Philip, sama beberapa yang lainnya juga. AMKM tersedia kalau yang siang setiap hari pukul 12 sampai 14. Kalau malam Senin sampai Jumat pukul 20 sampai 22. Setelah ini di pukul 10 malam sampai pukul 00 akan ada lagu 80-an semua dalam program Rest and Relax. Sony Wicaksono pamit, sampai jumpa. Have a good night and have a good rest.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
2: It's time for 80s music only on Rest and Relax Sonora FM.

and relax.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Tunula FM News, Traffic, and Music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

0: of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora.

0: dengan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari, update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
1: Semangat pagi, sahabat Sonora. Jadi kalau Anda sekali terjatuh, nggak apa-apa, bangunlah. Dua kali, tetaplah tegar, bangkit. Kalau jatuh lagi juga, makanya kalau jalan pakai mata.
0: You are listening to Sonora Pagi.
1: Kalau jalan, kita harus tentukan dulu goals kita, visi kita, supaya nggak salah, supaya nggak jatuh, ya kan? Supaya semangat, ya udah dengerin Sonora Pagi aja di hari ini. Hari ini bersama Sony Wicaksono, Kamis, hari ketiga di bulan September.

Summer FM 92 Jakarta News Travigan Music. Kali ini ditemani bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jam segini ini jam-jam mungkin di antara Anda baru bangun tidur, jadi masih ngantuk ya. Oke, yang Anda harus lakukan ya langsung aja ke wastafel, kemudian cuci muka. Kalau yang muslim ya langsung sholat subuh, terus langsung sarapan juga, langsung minum air putih. Yang paling penting sih minum air putih juga ya, supaya bisa nyawanya ikut kumpul. Ah, tapi kalau sekarang masih ngantuk, ini saya mau ceritakan sesuatu ke Anda. Ini ada kisah lah ya. Kisah seorang, ini intermezzo sih sebenarnya. Ada kisah orang cadel, sahabat Nora. Jadi si orang cadel ini, kita sebut saja namanya adalah Ujang lah ya, misalkan ya. Ujang ini cadel nih ceritanya. Dia baru bisa waktu itu gaji pertamanya dia, sahabat Nora. Biasanya kalau dia pesan makan tuh, dia selalu dipesenin makan sama temennya ya kan. Nah, singkat cerita, karena dia baru pertama gajian, oh dia pede nih buat ke tempat makan, pesan makanan sendiri. Terus dia datanglah si Ujang ini ke sebuah warung nasi goreng. Pak, beli nasi goyang ya satu. Karena cadel, jadi gak bisa ngomong R ya kan. Terus kata si abangnya, gak ada mas kalau itu. Lah itu ditulis di tendanya, Pak, ada. Iya, kata si abang, itu tulisannya nasi goreng, bukan nasi goyang, gak ada. Iseng si abangnya karena tahu dia cadel ya kan. Disuruhlah tuh sama si abangnya, udah sana pulang dulu belajar ngomong nasi goreng yang benar, baru beli. Wah, dia si Ujang nih, karena orangnya gak mau kalah, pulanglah dia. Hari malam kedua datang lagi, ngomongnya masih nasi goyang, disuruh pulang lagi, belajar dia lagi. Malam ketiga masih nasi goyang juga. Wah, disuruh belajar lagi kan. Hari dia getol tuh belajar tuh, nasi goyang, nasi goyang, nasi goyang, goreng, nasi goreng. Wah, bisa tuh akhirnya tuh, udah belajar dia. Wah, udah datang ke warung lagi. Pak, beli nasi goreng satu. Udah bisa dia. Pedes ya, Pak, katanya. Kata si abangnya, oh iya, iya. Terus minumnya mau apa, Dek? Minumnya es jeyuk. Ya. Nggak salah lagi tuh ya. Disuruh ngomong air lagi akhirnya. Tiga malam lagi tuh. Nggak minum-minum dia, seret.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, mini MCU dari Indonesia Healthcare Corporation berupa pemeriksaan gula darah dan tensi, serta pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Tanah Abang. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan harga spesial untuk suntik vitamin C, cek kolesterol dan asam urat dari Indonesia Healthcare Corporation. Ada juga potongan diskon 10% tes kesehatan untuk 100 orang dan voucher tes kolesterol untuk 20 orang yang dipersembahkan oleh Prodia, beragam talk show edukasi kesehatan, bingkisan menarik dari Kongguan One One Snack dan PMI Tangerang Selatan bagi para pendonor. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung penuh oleh Indonesia Healthcare Corporation. Energizing your health. Prodia, tenang karena tahu. Dan didukung oleh Kongguan One One Snack. Sekali kriuk, lupa berhenti.
1: Sonora FM News.

Peace with Unintended di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Duh, kalau paginya kayak gini ya, masih gelap, terus masih dingin, rasa untuk menarik selimutnya tuh tinggi gitu ya. Tapi jangan sampai, kalau udah jam segini, tanggung. Mending langsung aja dibawa gerak ya kan, biar semangat, biar energinya bisa keisi full dulu. Saya mau menyapa nih ya, ada Mbak Vero, selamat pagi. Have a great day to all of us. Semoga hari ini menyenangkan Mbak Vero. Ada juga Mbak Leli Wulan, selamat pagi. Aduh, ini calil juga ini ya Mbak Leli ya, absen aja. Ada Pak Dekulo Bagio Karawang, selamat pagi. Selamat memulai hari Kamis dengan semangat ditemani dengan teh manis. Aih, bisa aja Pak De. Ada juga Pak Dami atau Wolo, selamat pagi juga. Lalu lintas Cipayung masih sepi katanya. Cuacanya sejuk, jangan lupa sarapan dulu sebelum beraktivitas. Yang mau di absen-absen pagi juga boleh, silakan. Kalau ada yang mau kirim motivasi pagi juga boleh, silakan juga. Nomor WhatsApp kami 0812-122-9200. Saya ingin ajak Anda untuk melepas kangen dulu semuanya deh ya. Yang kangen ke siapapun, yuk kita nyanyi bareng.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sonora Pagi kali ini ditemani bersama Sony Wicaksono. Jangan lupa pagi ini kami mengadakan acara donor darah ya, dalam rangka hari ulang tahun Sonora ke-54. Jadi kami mengadakan donor darah, lokasinya di Menara Kompas. Tahu ya Menara Kompas sama Bang Sonora? Dekat banget sama stasiun Palmerah. Jadi Anda tinggal ke lantai 2-nya saja. Kalau mau daftar boleh, daftar dulu G-form-nya itu tinggal ketik aja bit.ly/donorsonora54. Kalau aduh enggak ngerti Mas ngetik-ketiknya. Gimana kalau enggak daftar boleh. Kalau mau datang langsung berarti on the spot ya. Datang langsung aja ke Menara Kompas di lantai 2. Nanti tinggal tanya aja donor darah di mana. Acaranya akan dimulai pukul 8 pagi ya. Jadi kalau ada yang mau donor darah pagi ini sebelum kerja, udah mulai antri sih, saran saya dari pukul 7 ya. Pukul 7 atau pukul setengah 8 lah. Jadi pukul 8 akan start donornya. Nanti akan ada banyak banget bingkisan-bingkisan yang bisa Anda dapat ya. Mulai dari Kongguan, kemudian bingkisan dari PMI Tangerang Selatan. Ada juga beragam cek kesehatan juga, pemeriksaan kesehatan dari Indonesia Healthcare Corporation. Ada juga dari Prodia juga. Pokoknya banyak yang bisa Anda dapatkan ya. Dari pukul 8 sampai dengan jam berapa? Sampai dengan selesai sih biasanya kalau donor darah, sampai kuotanya terpenuhi. Kuota kami cukup banyak ya, karena 500. Nah, jadi silakan bisa Anda manfaatkan. Ada Kak Zizi selamat pagi yang menyapa saya dari Bekasi, masih sejuk katanya. Tumben di Bekasi masih sejuk ya. Salamnya buat Ibu Rianti, Ibu Ariza, Ibu Sri, Kak Asti, Kak Maya, dan Kak Vera juga. Untuk Mas Sony jangan lupa sarapan, terima kasih banyak. Ada Mbak Nita Susanti, selamat beraktivitas, jangan lupa ngopi. Dari Ibu Nita di Sunter. Ibu Nur dari Pekalongan juga hadir. Yang di TikTok nih, saya juga baru memulai siaran radio juga di TikTok @radio.sonorafm92. Ada Bang Tengbun, selamat pagi. Semalam jam 9:30 bangun tidur masih Om Sony. Geses, tacan mang. Aduh masih ngantuk saya Bang Tengbun. Tapi harus demi menghibur saya semua. Ada juga salam kenal dalam saking Jawa Tengah. Kalau mau request nanti ditunggu aja ya di jam 12 siang nanti sama Mas Yudi. Dan kalau request juga 90-an ke atas lagu yang boleh di request ya. Kita sekarang kalau pagi ini banyaknya lagu-lagu 90s nih. Selanjutnya kita akan putarkan Devil Bird, Miss You in a Heartbeat.

Palmerah Kompas TV. Ada Sony Wicaksono nih yang bertugas di Sonora Pagi untuk mengawal hari Kamis pertama di bulan September. Semoga manis ya hari Kamisnya sama Sonora. Sekarang saya ingin sampaikan dulu, terutama untuk Anda yang akan bepergian di luar ruangan, cuaca di Jakarta, prediksi dari BMKG, bahwa hari ini umumnya cerah berawan, suhu udara itu perkiraannya ada di kisaran 24 sampai 34 derajat Celcius, dan kondisi cerah ini diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Jakarta menurut BMKG ini, walaupun beberapa kawasan bisa saja mengalami perubahan kondisi cuaca. Jadi silakan untuk Anda, jangan lupa sunscreennya dan jangan lupa bahagia juga.

0: Sahabat Sonora, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel 21 badan usaha di 7 provinsi terkait dengan dugaan pelanggaran dalam kebakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup Yumhur Hidayat mengatakan data tersebut merupakan rekap hingga 2 September lalu, di mana penyegelan dilakukan terhadap 7 perusahaan di Kalimantan Barat, 4 perusahaan di Sumatera Selatan, 4 di Kalimantan Selatan, 3 di Kalimantan Tengah, serta masing-masing 1 perusahaan di Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau. Berita selanjutnya, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031 kemarin. Destri menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut di Bank Indonesia. Kepemimpinan baru Bank Indonesia berlangsung di tengah tantangan ekonomi global, tekanan nilai tukar, serta kebutuhan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pasar kini menanti arah kebijakan Bank Indonesia di bawah kepemimpinan baru, terutama dalam menjaga stabilitas rupiah dan laju inflasi.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora Pagi. Ini lagu yang cadas tapi manis banget ya. Mempertanyakan keseriusan dalam menjalin hubungan Ayu. Ada yang langsung pengen salamin ke mantan pacar katanya. Salamin ke Mas Rudi katanya. Dari TikTok, akunnya sih namanya Slebeo. Darius Jaiden kalau saya lihat username-nya ya. Selamat pagi semuanya teman-teman yang lagi di jalan atau yang lagi siap-siap, yang lagi masak juga seperti Kak Zizi, seperti siapa tadi yang masak telur ceplok plus tempe goreng, enak banget memang ya. Tapi sekarang kita akan lanjut dulu ke informasi lalu lintas. Kali ini ada Pak Joni, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Soni, yes. Saya Pak Joni memberitahukan kepada sahabat Sonora bahwa di Tol Jor KM42 sampai mungkin 43 atau 44 sangat tersendat. Belum ada informasi ada apa. Mungkin ada kecelakaan di depan atau apapun, tapi info dari saya ada kemacetan lumayan padat di KM42 Jor. Semoga bermanfaat untuk sahabat Sonora yang melakukan perjalanan searah dengan saya. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Joni, hati-hati juga di jalan ya. 42 sampai kilometer 43 di Tol Jor. Kami juga nanti coba cek ke rekan-rekan dari Jasa Marga ya mengenai penyebabnya seperti apa. Ya lagi di jalan juga boleh kalau ingin menyampaikan juga seperti Pak Joni lalu lintas yang Anda lalui seperti apa. Sampaikannya ke WhatsApp di 0812 122 9200.

Sekarang gilirannya boyzone ya. Sekumpulan boy band yang ganteng-ganteng pada masa sekarang juga masih ganteng loh ya. Walaupun udah bapak-bapak sih ya. I love the way you love me. Lagunya romantis-romantis ya pagi ini. Tadi kami perbarui lagi informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Joni bahwa di Tol Jor mulai dari kilometer 42 sudah padat. Tadi informasi juga disampaikan oleh Ibu Sabta, kemudian oleh Bung Oscar Roberto, dan kami juga sudah konfirmasi tadi ke Jasa Marga. Tol Jor E ini ya yang padatnya mulai dari kilometer 42 sampai 44 karena memang di Tol Jor E atau Tol Jor I saat ini masih ada perbaikan jalan. Kalau tadi kata Bu Sabta ya, perbaikan jalan ini ada di jalur 1, lebih

Kalau kita nggak ngomongin soal isu-isu atau yang jadi hot topic, apa lantas yang jadi hot topic untuk hari ini? Udah baca belum, sahabat Sonora? Jadi ada usulan ya, ada wacana ya kan, yang disampaikan oleh Kepala Bakom alias Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Kodari. Beliau tuh mengusulkan nih, supaya setiap akun media sosial itu punya dasar identitas yang asli, bisa dipakai nomor telepon atau KTP, kata dia. Karena langkah itu tuh bisa mengurangi akun anonim yang dinilai kerap digunakan untuk menyebarkan hoax, disinformasi, sampai ke penipuan di digital juga. Nah, karena ini baru sebatas usulan ya, jadi mekanismenya sendiri belum ditentukan seperti apa, harus pakai kajian dulu dan masukan juga. Kenapa bisa muncul usulan ini? Karena memang pemerintah sedang butuh banget nih untuk memperkuat komunikasi publik dan menghadapi juga derasnya arus informasi digital. Baru usulan, sahabat Sonora ya. Tapi mungkin ini juga cek ombak juga ya. Nah, kita langsung aja nih. Saya juga mau cek ombak juga ke Anda nih. Usulan dari Kodari ini yang katanya sih kalau bikin medsos harus pakai data identitas asli, sebaiknya pakai nomor KTP atau nomor apa telepon. Bagaimana nih? Menurut Anda setuju atau enggak nih? Kalau punya akun medsos itu harus disertakan KTP atau nomor telepon biar identitasnya valid katanya. Coba kalau setuju apa alasannya? Kalau enggak setuju apa alasannya? Boleh ya di-share ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Kejaksaan Republik Indonesia memperingati hari lahir ke-81 nih dengan temanya mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan humanis. Nah, momentum ini nih menjadi refleksi sekaligus juga penguatan komitmen dari Kejaksaan untuk terus menjaga integritas, menegakkan hukum secara profesional, juga memberikan manfaat dan keadilan buat masyarakat. So, Dirgahayu ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia terus bergerak dan mengabdi untuk negeri.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk. Sang Bunga dan Kupu-Kupu, dongeng dari Yunani. Pada zaman dahulu kala, ada hutan belantara yang ditumbuhi banyak pohon dan buah-buahan yang segar. Menjelang musim buah, banyak pohon yang berbunga sebagai cikal bakal buah. Jika telah berbuah nanti, pastilah banyak hewan yang akan memakan buah-buahan segar dan lezat itu. Hari itu, hutan yang asri dan ramah didatangi tamu yang sangat terkenal dengan kerakusannya. Namanya Lili. Ia adalah ulat pemakan daun pepohonan. Selera makan sang ulat sangat luar biasa. Lili si ulat seolah tidak pernah kenyang. Banyak daun pada pohon yang ditinggalinya telah habis dilahap masuk ke dalam perutnya. Itulah sebabnya banyak pohon yang tidak mau ditinggali olehnya. Ia pun sering berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya.
2: Tuan pohon apel hutan yang sangat baik hati, bolehkah aku berada di dahanmu beberapa hari saja?
1: Tanya Lili si ulat kepada pohon apel hutan yang kala itu sedang berbunga.
3: Aduh, maaf ya. Jangan tinggal di sini. Aku sedang berbunga. Nanti aku tidak bisa berbuah kalau daun-daunku kau habiskan.
1: Jawab pohon apel hutan. Namun Lili si ulat tetap memaksa pohon apel hutan untuk mengizinkannya. Pohon apel hutan pun marah dibuatnya.
3: Oh, jangan memaksa aku, Lat. Kamu makhluk jelek yang rakus dan malas. Cari saja tanaman lain yang bisa kau tinggali.
1: Bentak pohon apel hutan dengan suara nyaring. Dengan perasaan sedih, Lili si ulat pun meninggalkan sang pohon apel hutan. Ia berusaha mencari tempat tinggal di tanaman lainnya. Tetapi tidak ada satupun pohon yang mau menerimanya. Lili si ulat pun menangis terseduh-seduh. Melihat kesedihan si ulat, bunga matahari berseru.
4: Hai Lili, mengapa kamu menangis?
1: Lili si ulat terkejut, lalu menghampiri bunga matahari dan menceritakan nasibnya.
4: Baiklah, kalau begitu tinggallah di sini, dimanapun kamu suka.
1: Kata bunga matahari.
2: Benarkah itu? Apa kamu tidak bohong?
1: Tanya Lili si ulat dengan perasaan bingung sambil menatap bunga matahari.
4: Aku serius. Dan lagi, tidak ada satu hewan pun yang sudi tinggal karena aku tidak bisa berbuah besar. Bijiku kecil-kecil, tidak seperti tanaman lain yang ada di sini.
1: Kata bunga matahari berusaha meyakinkan Lili si ulat. Akhirnya Lili si ulat tinggal bersama bunga matahari. Bunga matahari tidak keberatan jika Lili si ulat memakan daunnya dalam jumlah yang banyak. Mereka lalu bersahabat dengan akrab. Hingga suatu ketika, Lili si ulat berkata kepada bunga matahari.
4: Sahabatku, bunga matahari yang baik hati, aku mau berpamitan. Sebentar lagi aku akan berpuasa dan mengurung diri dengan tidur panjang.
1: Apa maksudmu? Tanya bunga matahari tak mengerti.
4: Jangan khawatir teman, suatu saat nanti engkau akan mengerti semua yang aku ucapkan tadi. Sekarang aku mau pinjam tangkaimu untuk membangun sebuah rumah tempat aku berpuasa selama tidur panjangku. Aku berharap engkau memberikan izin padaku.
1: Kata Lili si ulat. Bunga matahari mengangguk. Hari-hari pun berlalu, bunga matahari merawat sahabatnya yang tengah tidur panjang itu dengan baik. Lili si ulat tertidur nyenyak dengan terbungkus sebuah kepompong yang hangat. Bunga matahari terus menunggu sahabatnya bangun dari tidurnya. Sampai pada akhirnya, kepompong itu perlahan terbuka. Namun, bukan Lili si ulat yang keluar dari kepompong itu, melainkan seekor kupu-kupu yang cantik. Bunga Matahari terkejut melihat makhluk asing itu.
4: Siapakah kamu? Mengapa engkau yang keluar dari rumah itu? Bukannya seharusnya sahabatku Lili si ulat?
1: Tanya Bunga Matahari.
4: Sebentar kawan, jangan marah. Aku adalah Lili si ulat sahabatmu yang sekarang berubah menjadi seekor kupu-kupu. Sebelumnya, aku adalah ulat yang selalu makan banyak sebagai bekal aku berpuasa untuk menjadi seekor kupu-kupu. Nah, sekarang saatnya aku membalas budi baikmu.
1: Kata Lili si ulat yang telah menjelma menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Mendengar penjelasan yang diucapkan Lili si ulat yang sudah berubah menjadi kupu-kupu cantik, barulah sang Bunga Matahari merasa lega. Akhirnya ia bertemu kembali dengan sahabat karibnya yang sangat setia. Lili si kupu-kupu kemudian membantu penyerbukan putik Bunga Matahari menjadi biji. Biji-biji Bunga Matahari yang jatuh ke tanah akan menjadi tanaman-tanaman baru yang berkembang biak lebih baik. Itulah sebabnya seluruh Bunga Matahari sangat berterima kasih kepada kupu-kupu yang telah berjasa dalam penyerbukan. Sejak saat itulah, Bunga Matahari dan kupu-kupu selalu hidup bersama bagaikan dua sahabat yang tidak terpisahkan dan saling setia. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah bertemanlah dengan tulus dan ikhlas. Begitulah akhir kisahnya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu tersenyum. Kak Sora pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dan tol Sediatmo lancar dua arahnya, tersendat saja di Simpang Cawang. Hati-hati juga dari Halim kilometer 1+300 sampai Senayan kilometer 8 diberlakukan lajur kontraflow. Berikutnya tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Tangerang sampai rest area kilometer 14. Padat juga menjelang Kebon Jeruk. Untuk arah sebaliknya arah Tangerang padat menjelang rest area kilometer 13. Berpindah menuju tol Jagorawi arah Jakarta saat ini ramai lancar, hanya tersendat saja di Cibubur. Untuk arah sebaliknya lancar, tapi harap berhati-hati, sudah dibuka kontraflow mulai dari kilometer 17+200 arah Jakarta sampai kilometer 8+800. Tol Jor East dari Jati Asih ke Cikunir padat imbas dari perbaikan jalan, di mana perbaikan jalan ini ada di lajur 1 sampai dengan besok. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek juga padat di Cikarang sampai kilometer 38+600 dikarenakan ada perbaikan jalan juga. Berikutnya padat di Karawang Timur sampai kilometer 57 karena ada penanganan kecelakaan tabrak beruntun, arah sebaliknya lancar. Terakhir tol yang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kami tambahkan juga informasi lalu lintas dari viewers TikTok kami, ada Ibu Ceri Chanjaya. Tol luar kota saat ini padat dengan kendaraan besar, truk juga kontainer. Terima kasih informasinya. Kemudian ada rekan Lia di Jalan Sultan Agung. Bagaimana kondisinya pagi ini?
2: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Sultan Agung dari arah Minangkabau Barat atau dari arah Manggarai menuju ke Halimun ramai lancar, akan tersendat menjelang Pasar Rumput namun selepasnya ramai lancar kembali. Di Halimun arah sebaliknya yang menuju kembali ke arah Manggarai lalu lintasnya ramai lancar, juga tersendat normal di antrean lampu pengatur lalu lintas. Yang menyeberang ke Jalan Latu Harahari atau ke arah Menteng Surapati juga normal tersendat di perlintasan kereta. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Lia, akan disambung dengan rekan Rara lalu lintas pagi ini, silakan.
3: Ya, terima kasih Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Pantauan reka perjalanan pagi hari ini di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading yang menuju ke arah Hibrida atau ke arah Komplek Penabur terpantau ramai namun masih bergerak lancar. Kemudian kita menuju ke Boulevard Gading Kirana, sebelumnya di Kelapa Nias Raya, Boulevard Arta Gading itu terpantau juga ramai namun masih bergerak lancar untuk kedua arahnya, baik yang menuju ke Nias maupun yang menuju ke Arta Gading. Dan kita mulai akan memasuki ruas tol Yotoyono melintas di Jalan Yosudarso, terpantau ramai namun masih bergerak lancar di kedua arah, baik yang ke arah Tanjung Priok maupun yang ke Cempaka Putih. Demikian juga di tol Yotoyono kami pantau, terpantau juga lancar di kedua arahnya. Cuaca pagi hari ini masih nampak berawan, cukup tebal. Dan kita kembali ke Sony di studio.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
4: Sonora FM News.

0: Sono, mari kami lanjutkan untuk update lalu lintas pagi ini dari pendengar kami Pak Sito di Jalan Kalibata Raya dari apartemen Kalibata City arah pertigaan Pasar Minggu sudah mulai padat lalu lintasnya nih. Kemudian Jalan Pasar Minggu arah Pancoran juga padat merayap. Sementara untuk arah sebaliknya Pancoran Pasar Minggu padatnya di setiap lampu merah, cuacanya cerah. Terima kasih Pak Sito. Akan disambung dengan Lia kembali, kali ini sudah sampai di Rasuna Said. Seperti apa Rasuna Said, Lia?
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan dari arah Galunggung yang menuju Karet Kuningan Plaza Festival, lalu lintas yang terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya kembali ke Setiabudi juga terpantau ramai lancar. Berlanjut mengarah ke Jalan Hos Cokro Aminoto akan tersendat di tempatan Imam Bonjol, namun selepasnya mengarah ke Taman Menteng ramai lancar kembali. Demikian Kamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Lia Muspiroh. Tadi ada Ibu Sapta, viewers kami di TikTok, yang menyampaikan tol Serpong ke Veteran boleh dibilang masih lancar. Siap Ibu Sapta, terima kasih banyak. Nah, ini akan disambung oleh Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Lalu lintas Jakarta pagi ini, silakan Aibda Yogi.
2: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mas Yudi. Untuk pantauan yang pertama, informasi di ruas tol pagi ini kontraflow sudah dibuka untuk ruas tol dalam kota Halim yang mengarah ke arah Semanggi, begitu juga untuk Jagorawi Semanggi yang mengarah ke arah Cipayung, untuk Janger exit gerbang tol Kebon Jeruk yang mengarah ke arah Biak. Silakan bagi pendaraan yang melintas jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Untuk kontraflow mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di ruas arteri pagi ini masih ada beberapa proyek infrastruktur di wilayah ibu kota DKI Jakarta. Di wilayah Jakarta Timur ada depan Komplek Kemhan, Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah seputaran Uki Cawang, dan satu lagi seberangnya depan Wika Tower yang Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah Kebon Nanas. Ini proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Utara juga masih ada proyek pengaspalan tepatnya di Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk arteri pagi ini tepatnya di seputaran wilayah Jalan Raya Bogor, tepatnya Cimanggis yang mengarah ke arah seputaran Cibubur maupun Pasar Rebo, juga pagi ini masih ramai lancar. Untuk seputaran Bekasi, terutama dari Jalan Raya Mall Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah seputaran Asrama Haji, melintas di seputaran Tamrin Square juga masih ramai lancar untuk arus berangkat pagi ini. Dan untuk wilayah Tangerang yang mengarah ke arah wilayah Jakarta Barat dalam kota, terutama di seputaran Jalan Raya dan Bogot, melintas di seputaran Layang Pesing dan mengarah ke arah Grogol. Dan kami ingatkan untuk pengendara 2 tidak boleh melintas di seputaran Layang Pesing karena berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dan untuk layanan SIM dan STNK keliling pagi ini kita sudah share di media sosial TMC di Facebook maupun Instagram untuk layanan SIM dan STNK keliling hari ini di story, sedangkan X masih gangguan untuk hari ini. Dan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat, yang pertama nanti akan saya bacakan. Yang pertama pukul 15.00 di Taman Pandang Silang Monas Jakarta Pusat. Yang kedua pukul 12.00 di Silang Monas seberang Gedung Dana Reksa. Yang ketiga pukul 13.00 di tempat yang sama dari elemen yang berbeda. Yang keempat pukul 8.00 di Silang Monas Selatan seberang Gedung Dana Reksa kembali dari elemen yang berbeda. Yang kelima pukul 13.00 di depan kantor PT Invest yang kelima pukul 6.00 di depan Wisma Danatara Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan. Yang keenam ternyata cukup sampai nomor 6 saja. Itu agenda kegiatan penyampaian pendapat hari ini rencananya. Dan informasinya untuk pengalian arus maupun masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputar objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari perkembangan dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya.
0: Siap, terima kasih banyak Aibda Yogi dari Polda Metro Jaya untuk informasi lalu lintasnya. Anda juga bisa berkontribusi loh untuk menyampaikan lalu lintas pagi ini. Silakan sampaikan melalui WhatsApp di 0812 1229200.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, hari ini nih ada yang sedang berbahagia karena ada yang sedang memperingati hari lahir ke-81, yakni Kejaksaan Republik Indonesia. Memperingati hari lahir ke-81, temanya kali ini adalah mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan humanis. Kenapa temanya seperti itu? Karena ini tuh jadi momentum ya, dan jadi refleksi sekaligus penguatan komitmen kejaksaan untuk terus menjaga integritas, menegakkan hukum secara profesional, juga bisa kasih manfaat dan keadilan untuk masyarakat. Jadi kami ingin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia, terus bergerak dan mengabdi untuk negeri ya.

0: saya juga semoga jadi yang pertama untuk Anda dengarkan pagi ini. Menjadi mood booster pagi di hari Kamis 3 September 2026. Dan selanjutnya akan ada Rara kembali melaporkan lalu lintas di Tol Wiyoto Wiono. Bagaimana Rara pagi ini?
1: Ya, terima kasih Sony. Kembali kami sampaikan informasi lalu lintas di ruas Tol Wiyoto Wiono dari arah Sunter, kemudian bergerak ke Cempaka Putih Jatinegara sampai dengan persimpangan Simpang Susun Cawang. Pagi hari ini lebih ramai dari biasanya, namun masih bergerak cukup lancar. Atur jarak aman kendaraan Anda. Yang menuju ke arah Jagorawi lebih lancar, demikian juga yang mengarah ke Bekasi dari Wiyoto Wiono juga lancar. Yang menuju ke arah Simpang Susun Cawang masuk ke dalam tol dalam kota, pagi hari ini cukup padat namun masih bergerak lancar, kecepatan sekitar 20 sampai dengan 30 km per jam. Kami melintas sampai dengan stasiun Cawang di pagi hari ini. Cuaca berangsur cerah. Kita kembali ke studio.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, pemerintah mewacanakan penggunaan KTP atau nomor telepon sebagai identitas saat membuat akun media sosial untuk mengurangi akun anonim dan menekan penyebaran hoax. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Muhammad Kodari mengatakan akun anonim dinilai kerap digunakan untuk menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebohongan. Menurut Kodari, identitas resmi diharapkan dapat mengurangi penipuan digital seperti investasi palsu dan love scam. Beralih ke berita olahraga, FIFA Asian Cup 2026 akan menjadi momentum penting untuk sepak bola Indonesia. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung mulai akhir September hingga awal Oktober dengan sejumlah pertandingan digelar di Jakarta dan Bandung. Pengamat sepak bola Akmal Marhali menilai turnamen ini dapat menjadi kesempatan Indonesia menjaga momentum positif dan memperbaiki posisi di peringkat FIFA. Persiapan tim nasional menjadi perhatian termasuk konsistensi permainan dan kesiapan menghadapi persaingan antar negara di Asia Tenggara.
0: Demikian Sonora Update.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Ibu Sabta kembali melaporkan lalu lintas di Tol Jor padat di Jati Asih ke Cikunir mulai kilometer 41, kemudian Jalan Bahu dan Jalur 1. Kilometer 43 berpindah ke jalur 3 masih di tol Jati Asih Cikunir. Imbas dari perbaikan jalan Ibu Sabta ya, kalau kami melihat dari update yang diberikan oleh rekan-rekan di Jasa Marga. Kemudian ada Pak Sito kembali masuk di Jalan Minangkabau ke Jalan Sultan Agung Pasar Rumput sampai perempatan Jalan Halimun pada umumnya ramai lancar. Yuk, yang lagi di jalan boleh kalau mau sampaikan juga informasi lalu lintasnya seperti apa ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.
2: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
3: Sonora FM.